dilakukan oleh Ibn Hibban, ismun yaqau ala zammin nafsi anil khuruji indal wurudi alaiha diddu ma tuhibu ila ma nuhia an. Jadi sebuah kata untuk mengungkapkan kemampuan menahan diri agar tidak bereaksi menuju sesuatu yang dilarang ketika menghadapi hal yang tidak dia sukai atau dia inginkan. Jadi kemampuan menahan diri agar tidak bereaksi. Reaksi negatif gitu loh. Reaksi yang haram. Reaksi yang zalim ketika terjadi sesuatu yang dia tidak sukai. Itu hilm. Ah, itu. Dari sini kita tahu ada korelasi erat antara makna bahasa dan makna istilah, ya enggak? Jadi makna bahasanya kan tadi kan apa? Al-anah. Tenang, hati-hati dan tidak tergesa-gesa dan lawan dari sifat gegabah. Dan kalau kita lihat makna secara istilah, semua ke arah sana. Tapi lebih dalam. Lebih dalam. Jadi tetap tenang ketika emosi meledak atau kemampuan menahan diri dan tabiat atau karakter ketika ada gejolak amarah, atau kemampuan menahan diri agar tidak bereaksi secara negatif, secara kontraproduktif ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan yang dia inginkan atau yang dia harapkan. Itu al-hilm. Ya, itu hadirin. Itu al-hilm. Makanya Ibn Hibban pernah menyampaikan, catat baik-baik, awalul hilmi al-ma'rifah. Langkah pertama sifat hilm, atau ya, langkah pertama sifat hilm adalah ma'rifah, pengetahuan atau ilmu. Jadi kita harus punya ilmu. Thumma tathabbutu. Lalu setelah ilmu itu apa? Tathabbut. Tathabbut. Tathabbut itu apa? Jangan tergesa-gesa. Periksa. Cross-check. Tabayyun. Jadi jangan langsung menyimpulkan, cek dulu. Jangan itu, jangan bereaksi, cek dulu valid apa tidak. Misal kalau berita ini benar apa enggak, ini sahih atau tidak, ini valid atau tidak. Kalau ternyata valid, cek lagi apakah pemahamannya benar atau tidak, arahnya ke sana atau tidak, motifnya baik atau buruk. Dan ada banyak hal yang perlu dicek lah. Lalu habis itu apa? Thummal azam. Lalu bertekad. Lalu bertekad.
Nah, tekad di sini kita sudah bahas kan tentang makna azam. Azam itu bisa secara universal, azam itu artinya tekad untuk memulai, mengerjakan, sampai menyelesaikan. Gitu. Itu azam. Jadi orang yang polanya ngerjain sesuatu setengah-setengah, berarti dia gak punya azam yang bagus. Azam itu, kalau dia udah terjun, kalau dia udah turun, dia akan berusaha selesaikan sampai akhir. Gitu. Kalau dia sudah berada di garis start, berarti dia akan berusaha semaksimal mungkin sampai finish. Gitu, sampai itu azam. Nah, sebagian ulama, sebagian menyatakan dalam konteks ini, azam adalah bertekad untuk tidak mengikuti dorongan emosi, amarah, syahwat, dan seterusnya. Jadi saya bertekad, saya akan sikapi ini dengan objektif. Saya gak boleh terpancing, gitu loh. Saya bertekad, saya gak boleh terpancing. Saya bertekad, saya gak boleh ikutin emosi saya. Saya bertekad, saya gak boleh ikutin amarah saya. Gitu loh. Misalnya itu tadi, misalnya tadi apa misalnya ya kelas lah sama suami istri, sebelum berhadapan sama istri antum bisa nebak nggak kapan istri antum marah? Nggak pernah, nggak tahu. Nggak bisa. Nikah udah berapa lama? 2 hari. Ya oh iya wajar lah, tapi yang nikah udah bertahun-tahun kan bisa nebak nggak kapan marah. Jadi udah kita lihat, ini istri saya akan marah gitu. Atau start marah. Azam, saya tidak boleh, saya bertekad, saya gak akan terpancing. Apapun kata yang diucapkan gitu. Gitu loh. Apapun kata yang diucapkan. Atau misalnya berhadapan dengan orang lah. Apapun yang diomongkan, saya gak boleh terpancing. Gitu loh. Walaupun dia sebutkan misalnya nama-nama hewan, enggak saya enggak. Dasar badak bercula satu, plankton loh gitu loh, ganggang, masya Allah, bintang laut gitu, terus sabar gitu misalnya gitu ya. Ada enggak sih orang ngomong binatang itu? Ya mungkin. Jadi pokoknya saya bertekad, saya enggak akan, dia mau ngomong apapun, saya bertekad, saya gak akan terpancing. Gitu. Cukup? Belum. Catat lagi, habis azam. Jadi panjang ya. Makanya kan gak pernah efektif. Sabar bro, gak bisa. Ini proses panjang, hadirin. Proses panjang. Habis azam, kata Ibnu Hibban, at-tasabbur. At-tasabbur. Tasabbur apa? Berusaha sabar sekuat tenaga. Berusaha menahan, mengendalikan emosi sekuat tenaga. Karena sekali lagi, walaupun kita udah berazam, udah bertekad, tapi begitu kata-kata kasar, kotor itu keluar, panas juga gak? Panas. Gak semudah. Pokoknya dia ngomong apa, gue bertekad. Iya, lu kan belum denger yang diomongin. Nih, dia WA ini tentang lu. Kurang ajar, kan begitu biasa. Itu gak mudah. Gitu loh. Selalu demikian. Jadi memang manusia kan begitu. Siap-siap, kan belum nyoba. Gitu. Coba-coba. Gitu loh. Kan makanya selalu begitu. Belajar bahasa Arab. Pokoknya anak akan selesaikan sampai akhir gitu loh. Iya, coba deh gitu loh. Kan belum ketemu sorof gitu loh. Belum ketemu wazan yang ribet-ribet itu, yang mutal segala macam, pening dia. Ah, kayaknya anak gak bakat lah gitu loh. Udah anak syukran, alhamdulillah, fi amanillah udah selesai. Gak sanggup. Itu. Karena begitu ngejalan tuh beda. Nah, pada saat itu harus tasabur.
harus tasabur. Jadi harus harus apapun yang terjadi kontrol diri kita, tahan. Gak boleh. Dan itu susah. Itu berat. Itu berat. Lalu yang berikutnya baru thumma sabar. Nah, begitu tasabur berkali-kali baru dengan taufik Allah terasah baru bisa sabar dengan lebih tenang. Ya kalau bahasa antum sekarang misalnya awalnya tuh harus best effort sampai pada titik effortless gitu loh kira-kira. Tapi untuk sampai titik situ jungkir balik dulu, habis-habisan, babak belur dan seterusnya gitu. Tapi sampai itu udah. Tapi itu harus tasabur dulu. Itu harus tasabur dulu. Baru Allah kasih kesabaran. Makanya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Man yatasabbar isabbirhullah. Itu. Barang siapa yang tasabur baru Allah kasih kesabaran. Gitu. Semua tuh begitu. Semua orang sabar itu babak belur dulu sebelumnya. Ini hadisnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Jadi untuk sabar tuh panjang jemaah. Makanya gak bisa. Apa namanya? Gue yakin lo bisa. Gak begitu caranya. Harus berjuang, tahan. Sampai Allah kasih kemampuan itu. Man yatasabbar yusabbirullah. Makanya sabar ini bukan tentang kecerdasan, bukan. Bukan sebatas tentang kecerdasan. Kalau dia pintar pasti sabar. Oh enggak. Ini tentang tasabur. Orang mau kerja keras enggak? Baru Allah kasih taufik untuk bisa sabar. Kita mau pintar, kita mau ngaji bertahun-tahun, tapi kalau kita enggak mau tasabur, enggak akan bisa. Karena man ya tasabar, yusabbirullah. Syaratnya, Allah kasih kesabaran adalah tasabur. Gitu. Syaratnya Allah kasih kesabaran adalah Anda tasabur. Gitu. Lalu setelah sabar, thumma ridho. Naik kelas lagi. Udah bisa sabar nih. Masuk ke ridho. Ridho apa? Bedanya ridho dengan sabar apa? Kalau sabar masih ada nyesek. Gue masih nyesek sih sebenarnya sama dia. Tapi gue tahan. Nah itu sabar. Sebenarnya gue masih terluka. Tapi gue sabar. Gue tahan emosi gue. Dan sekarang dulu udah lumayan lebih mudah lah dengan taufik Allah. Dulu susah banget. Nah terus itu dijalani. Baru sampai pada titik ridho. Ridho itu apa? Plong gitu. Lapang. Itulah. Misalnya kalau di jalan, bego lo. Emang gitu, lapang gitu. Loh kan kita emang bodoh ya. Emang kita siapa yang berani mengklaim pinter? Ya kita ini bodoh emang. Iya, saya memang bodoh. Makanya saya belajar, saya ngaji, saya itu. Jadi udah tenang gue. Kalau sabar masih, apa salah? Dia kenapa sih? Kenapa sampai bilang gue bodoh, dan seterusnya. Tapi kalau itu udah tenang. Itu. Jadi ridho ini kelas advance jamaah, kelas tinggi ini loh, nggak dikit-dikit ridho, belum. Sebelumnya sabar dulu, habis tasabur dulu, terus ada tekad dulu. Nah ini makanya pentingnya kita belajar dari para ulama ya begini, biar kita ngerti step-stepnya. Habis ridho, kata Ibnu Hibban, as-samt, gitulah, hati plong.
maka berikutnya as-samt. Samt itu artinya memilih diam daripada mengucapkan sesuatu yang akan disesali. Diam. Dan diamnya itu plong aja gitu. Setelah diam dia enggak tertarik ngebales, dia enggak tertarik ini, dia enggak tertarik itu. Gitu loh. Lalu yang berikutnya iqdha. Dan arti iqdha adalah mengabaikan, memaklumi, dan tidak membesar-besarkan. Udah biasalah. Itu kenapa dia udah ridho dan dia udah biasa. Itu poin. Jadi memaklumi dan seterusnya. Nah, begitu sampai titik ini baru hilam utuh. Ah, gitu jemaah. Pokoknya hilam tuh lebih luas. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, lebih luas. Dan ketika Nabi SAW berbicara tentang hilm, kata beliau, wa innamal hilmu bitahallum. Dalam hadis Abu Hurairah, sesungguhnya ilmu itu didapat hanya dengan tahallum, hanya dengan berusaha sungguh-sungguh, kerja keras, trial and error, mewujudkan langkah-langkah di atas tadi. Itu baru bisa hilm. Gitu. Makanya kan hilm tuh kalau bahasa kita juga bisa diungkapkan, kita tuh gak punya satu kata ya untuk mengatakan hilm, tapi mungkin bisa diwakili dengan juga matang, tenang, matang, bijak. Gitu. Makanya kan kematangan dan seterusnya itu sifat-sifat yang identik dengan orang tua. Kenapa? Karena untuk bisa sampai titik itu butuh waktu, butuh perjalanan hidup, butuh ngadepin masalah, ujian, fitnah, lalu dia tetap ngejalanin tadi itu. Dijalanin satu demi satu berulang-ulang. Begitu gagal, coba lagi. Begitu gagal, coba lagi. Dia terus belajar, dia tasabut, dia bertekad, lalu dia tahan dirinya walaupun ingin meledak, lalu otomatis, dan dengan dicoba terus-menerus jadi mulai tenang, mulai nyaman dan seterusnya, walaupun masih agak nyesek, sampai pada titik ridho. Abis ridho udah saya malas tanggepin seterusnya, urusan masih banyak dan lain sebagainya. Lalu dia iqdha, berpaling, gak tertarik dan lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Makanya dijelaskan oleh kalau nggak salah Syekh Shalih Utsaimin yang menjelaskan tentang salah satu ulama, kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Ibrahim, ketika ada salah seorang muridnya menyampaikan bahwa ada pihak yang memfitnah beliau, menjelek-jelekan beliau dan berkata-kata nggak pantas tentang beliau, lalu beliau dengan simpel aja mengatakan, apakah syaitan nggak punya kurir lain kecuali Anda? Udah, saya ada urusan lain. Gitu, selesai. Kalau kita kan enggak, dia ngomong apa tentang anak. Gitu. Jadi kita masih ada kepo-keponya. Kalau ulama itu udah iqdha, udah. Saya enggak peduli. Jadi itu yang perlu kita camkan. Dan itu bukan sebatas itu tadi. Makanya sekali lagi, kita lagi bahas tentang sabar. Kalau hadirin tidak praktekkan, enggak akan bisa. Walaupun khatam kitabnya udah tuh sobirnya Ibnu Qayyim, gak bisa. Kan ini tadi.
Walaupun hafal seluruh dalil, ya seluruh dalil ngebantu kan ma'rifah. Tapi habis dari itu harus dipraktekkan.

apa namanya, anak begini langsung terpancing gitu loh. Oh ya, saya nggak boleh terpancing apa namanya tingkah pola anak saya. Pokoknya saya bertekad kalau saya pulang ke rumah, apapun tingkah pola anak nggak boleh marah gitu misalnya. Pas pulang lupa lagi kan gitu. Apalagi kalau apa namanya banyak urusan di kantor, lupa lagi gitu loh. Iya gak sih jamaah? Iya. Jadi selalu begitu. Harus bertekad lagi. Doa lagi sama Allah. Istighfar yang kuat. Lalu isti'anah billah. Lalu evaluasi. Oh tadi saya lupa zikir petang. Baca zikir petang lagi. Itu terus. Habis itu tasabur. Tasabur, sabar, sabar, ridho. Baru kalau itu menjadi pola kita sebagai pembelajar sejati, biarlah kita akan menjadi seseorang yang punya sifat hilam. Itu poin. Dan sekali lagi sifat hilam itu dipadukan oleh Allah di beberapa ayat dengan sifat ilam. Karena penting. Antum punya ilmu banyak, tapi gak punya sifat ilam. Hilam. Seringkali gak berguna. Dan bisa jadi ilmu kita pakai untuk melampiaskan emosi kita. Makanya sifat ilmu harus dipadukan dengan hilam. Gitu. Kalau gak repot. Kalau kan bisa jadi kita gunakan ilmu di jalan yang tidak digeridai oleh Allah. Di jalan yang tidak benar. Untuk emosi kita, kepentingan kita, amarah kita. Untuk ngejatuhin orang. Jadi ilmu itu harus dipadukan dengan sifat hilam. Itu penting. Dan terkadang kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Makanya itu tadi butuh saudara, butuh teman, butuh lingkungan yang soleh dan soleha, butuh guru, butuh senior, butuh orang yang sudah lebih dulu ngaji, lebih matang, lebih bijak untuk ngebaca. Saya kemarin ada kasus ini, benar atau belum? Ini benar atau salah? Saya masih pakai emosi atau enggak? Terkadang kita merasa udah benar, ternyata salah total. Harusnya anak gak boleh begitu. Makanya itu tadi. Manusia kan susah banget nilai dirinya sendiri. Makanya itu poin. Itu pentingnya teman, pentingnya sahabat yang apa adanya, yang apa namanya, yang mau menasihati kita. Atau sosok-sosok yang lebih dulu ngaji atau lebih tua, lebih bijak, lebih matang, yang mau kasih masukan buat kita atau mau mengkoreksi kita. Lalu kalau kita punya guru atau kalau di dunia bisnis punya mentor dan seterusnya, itu baru hidup. Kalau gak susah, sangat sulit. Makanya innamal hilmu bitahallum. Hilm itu hanya bisa didapat dengan cara apa? Ditahalumkan, diupayakan tanpa kenal menyerah, diperjuangkan, dan perjuangkannya step by stepnya seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Itu makanya sekali lagi jangan pernah berpikir hanya duduk di majelis ini lalu kita ini kan kita udah mau selesai nih, dan setiap kajian terakhir udah mau selesai terus dan gak selesai-selesai. Gak benar. Ini semakin mendekati garis finish insya Allah. Tinggal 1-2 pembahasan lagi. Lalu selesai kita bisa sabar? Enggak. Tadi harus punya sih sabar tuh dari hilam. Begitu kita punya hilam otomatis kita bisa sabar. Dan hilam tadi urutannya. Dan jelas awalnya ilmu, makrifah, ilm. Jadi gak bisa sabar, gak ngaji itu gak bisa. Sabar gak mau duduk di kajian, gak mau mengkaji Al-Quranul Karim, itu gak bisa. Sabar gak mau baca hadis itu gak bisa. Hadirin, jangankan kita, seorang nabi aja, kalau gak tahu ilmunya, gak bisa sabar. Allah menceritakan, menghikayatkan ucapan Nabi Khadir ke Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi.

0: Oh, bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari apa yang saya lakukan? Ya gak mungkin bisa sabar lah. Mustahil. Gak bisa. Gak bisa. Tidak akan bisa. Itu poin. Makanya coba untuk tadabur ya. Apa, misal surat Al-Kahfi dari 6, apa, dari 66 lah. Nabi Musa kan, surat Al-Kahfi 66 kan Nabi, Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Nabi Musa berkata lahu Musa, dan Nabi Musa berkata kepada Nabi Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Izinkan aku untuk bisa mengikuti engkau sehingga aku bisa belajar dari ilmu yang diajarkan kepada engkau. Apa kata Nabi Khadir? Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Engkau enggak bisa sabar deh gitu. Udah enggak bisa sabar. Apakah Nabi Khidir judgmental? Bukan. Nabi Khidir itu ngerti kaidah. Gitu loh. Enggak bisa, kok enggak bisa sabar. Lalu dijelaskan alasannya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana Anda bisa sabar kalau Anda enggak tahu ilmunya? Enggak bisa sabar. Tapi Nabi Musa kan optimistik. Qala satajidini insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Insyaallah aku sabar dan aku tidak akan menyelisihimu. Oke, kenyataannya? Enggak bisa. Apakah Nabi Musa enggak konsisten? Enggak, bukan itu poinnya. Ini masalahnya syariatnya beda. Gitu. Syariatnya beda. Dan Nabi Musa enggak pernah tahu itu. Dan beliau baru tahu ketika dijalani. Tapi ini kan pelajaran bagi kita. Seorang nabi terbaik, ulul azmi minar rusul. Kalau tidak tahu ilmunya, enggak bisa. Apalagi kita. Nah, kalau Nabi Musa kan enggak tahu ilmunya karena syariatnya memang beda. Kalau kita malas belajar, nah itu kita malas ngaji, malas ke kajian, nggak bisa. Bahkan kita tadi datang ke kajian aja, baru langkah pertama untuk jadi orang sabar. Belum sabar, belum. Nah, makanya kan pengalaman kita kajian tentang sabar, begitu keluar sendalnya cuma tinggal yang kiri, marah nggak? Marah. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah gak diambil dua-duanya. Marah, lupa udah. Karena apa? Karena sabar itu ilmu dia harus diterapkan secara pelan-pelan dan trial and error. Coba gagal. Istighfar, tobat. Coba lagi gagal. Istighfar, sabar. Terus begitu. Baru dapat sabar lalu hilem. Begitu, enggak bisa. Itu baru sampai di situ, sendal hilang satu. Habis sendal hilang satu, turun 1,5 jam. Tambah ngomel sana, ngomel sini, ini sana. Terus yang tragis yang diomelin istrinya yang di sebelah. Gitu loh. Ini gimana sih? Ya Allah, Bang. Kalau mau marah bener ya turun. Marah depan. Ini gak turun juga yang dimarahin istrinya toh. Gak sabar. Nah itu kita itu. Ilaman rohima robbu. Karena memang untuk sabar butuh perjuangan. Butuh waktu. Butuh semua itu diinikan. Gitu. Dan jangan berkecil hati kalau kita gagal sekali, gagal dua kali, gagal tiga kali. Tasabur itu benar-benar jungkir balik untuk bisa sabar. Tahallum itu benar-benar coba gagal, coba lagi gagal, coba lagi gagal. Baru kita bisa hilem. Yang jadi masalah dan aib ketika kita gak mau berusaha. Kalau kita gak berusaha. Tapi kalau kita berusaha, bi'inillah Allah akan memberikan kesabaran dan Allah akan memberikan hilang. Makanya kan ini udah ngaji tetap aja gak sabar. Emang kalau cuma ngandel ngaji gak akan bisa sabar. Apa yang Anda pelajari harus berusaha Anda perjuangkan dan tidak langsung berhasil. Itu jawabannya. Gitu. Harus terus, terus, terus. Baru akhirnya Allah kasih taufik. Gitu jamaah. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan dari teman tuli ya?
1: Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga untuk seluruh Ustaz Nuzul, panitia dan seluruh ulama diberikan kesehatan dan seluruh tim muhajir juga diberikan keberkahan.
0: Amin.
1: Saya mendapatkan titipan pertanyaan dari tuli yang akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan tentang suami beliau yang bisa mengendarai motor, tapi sebagai istri beliau bisa mengendarai motor dan juga mobil. Nah, dalam situasi tersebut, sebagai seorang kawam ataupun pemimpin, mungkin mengharapkan apakah sebagai suami harus bisa memiliki seluruh kemampuan tersebut. Karena banyak yang menyampaikan bahwa, oh, sebagai seorang suami harusnya lebih jago dan lebih baik daripada istrinya. Tapi tentunya menjadi kebingungan juga jika kita harus melihat situasi. Apakah memang menjadi suatu kewajiban? Karena bisa jadi suaminya mungkin punya trauma yang mana kita tidak bisa paksa hal tersebut. Itu adalah titipan pertanyaannya, saya rasa cukup Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman, khususnya penanya dari teman-teman tuli. Jamaah sekalian Allah muliakan, inti pertanyaannya adalah apakah suami harus lebih unggul dalam segala sisi dari istri gitu ya? Jawabannya gimana jamaah? Yang para suami nih? Hah? Setuju ya? Kenapa? Hadirin Allah muliakan, jawabannya jelas tidak lah jamaah. Kalau laki-laki harus jago dari semua sisi dibanding istri, lalu bagaimana dengan menyusui? Gitu loh. Kita gak bisa, udah kalah total kita ini. Melahirkan kalah kita ini, hamil kalah, udah berantakan lah kita ini hadirin. Jadi itu menunjukkan bahwa ada banyak kelebihan wanita. Jangankan mendekati, kita kalau bola itu udah kalah 7-0 udah. Tapi gak ada masalah sama sekali. Artinya qawamah atau kepemimpinan dalam surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita atau bagi istri, itu bukan berarti menuntut suami lebih dari semua sisi dibanding istri atau membangun image lebih tinggi dari semua sisi dari istrinya atau memaksakan hal tersebut. Dan ini bias yang sering terjadi di dunia laki-laki. Karena inti dari ayat tersebut adalah leadership, kepemimpinan. Dan pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang tahu semuanya. Bukan pemimpin yang lebih dibanding semua orang yang ada di bawah. Dan itu sangat sangat sederhana untuk kita pahami. Kita tahu di berbagai macam negara presiden di berbagai macam negara didukung oleh kabinet dan menteri serta kementerian itu lebih komplit datanya di kementerian atau di konteks tersebut dibanding Pak Presiden. Gitu loh. Data tentang peta pertanian itu adanya di Kementerian Pertanian dan Menteri Pertanian. Data tentang pertahanan ada di Kementerian Pertahanan dan Menteri Pertahanan. Data tentang perdagangan begitu juga. Dan mereka akan mereport temuan mereka dan apa yang mereka tahu ke Pak Presiden di negara manapun. Dan Pak Presiden ketika dapat berita itu gak mengatakan, saya udah tahu, saya lebih tahu dari kamu. Enggak kan. Semua data diterima, baru dia yang mengolah menjadi, dan dialah decision makernya. Jadi itu menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak harus lebih unggul dari semua, dalam semua sisi dari yang dia pimpin. Dan bicara masalah ini cukup panjang, namun intinya adalah kembali ke dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas kita sebagai suami adalah jaga diri Anda dan keluarga Anda dari siksa api neraka. Itu poin. Kalau kita bisa melakukan itu dengan taufik Allah, maka kekurangan kita di sana sini insya Allah gak ada isu. Gak ada isu sama sekali. Kalau kita bisa melakukan hal tersebut, maka tidak akan ada isu. Jadi keliru ketika kita berpikir saya harus lebih unggul. Makanya kan kita harus akui di masyarakat ada sebagian suami itu marah ketika dikasih masukan istrinya, tersinggung kalau dikasih masukan oleh istrinya, merasa di bawah ketika istrinya lebih pintar. Enggak. Bukan begitu kehidupan. Kehidupan itu kita fokus pada tugas kita. Lalu kita akui kelemahan-kelemahan kita. Dan silakan tanya dunia wanita. Selama seorang suami menjalankan tugasnya sebagai menjalankan ayatku anfusakum wa ahlikum naro, enggak ada masalah. Dan kalau suami mengakui kelemahannya, mengakui kesalahannya ketika dikoreksi oleh istrinya, mengakui lupanya ketika diingatkan oleh istrinya, mengakui kelemahannya ketika dikasih masukan istrinya, itu gak menjatuhkan wibawa suami sama sekali. Itu gak menjatuhkan karisma suami sama sekali. Justru sebaliknya, istri akan semakin respect sama suami seperti itu. Justru makin tinggi, bukan semakin rendah. Anggap. Waman tawadu'a lillah, waman tawadu'a ahadun illa rafa'ahu Allah, kama qala. Nabi SAW bersabda, kama qala, dan tidaklah seseorang bertawadu karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Bukan Allah jatuhkan. Dan tawadu lawan dari kesombongan. Kesombongan, batarul haq wa gumtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau kita, artinya tawadu artinya menghormati manusia dan, atau maaf, menerima kebenaran dan menghormati manusia. Jadi kalau kita menerima kebenaran dan menghormati manusia, istri itu manusia bukan? Kok ragu? Atau dikasih sama siapa? Jadi apalagi istri, orang manusia secara umum kita hormati, kita akan diangkat, apalagi menghormati istri. Dan salah satu bentuk menghormati istri, kalau istri kita memberikan kritikan, masukan yang objektif, yang sesuai dengan dalil dan kebenaran, kita harus hargai dan kita terima. Kalau kita terima karena Allah, illa rafa'ahullah. Nabi SAW mengatakan Allah akan angkat kita, Allah akan muliakan kita, dan Allah akan buat posisi kita sebagai leader semakin solid. Gak ada masalah sama sekali. Allah Ta'ala alam bisawam. Ya. Ada yang mau nanya? Teman-teman dari Tunanetra ada yang mau nanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa Allah berikan keberkahan sepanjang umur hidupnya. Dan keluarganya amin, juga diberikan keberkahan. Amin, serta amin. Tim Muhajir selalu bersemangat dan senantiasa di jalan Allah. Amin, amin. Ustaz, saya mau bertanya bahwa tadi sebenarnya saya mau tanya, yang saya mau tanya udah diterangkan Ustadz di kajian semua. Jadi saya kehabisan bahan, jadi saya satu aja.
0: Enggak apa-apa, Pak. Yang penting bicara dulu.
2: Jadi saya satu aja.
0: Kita senang akan, Bapak bicara.
2: Akan menanya ini, Ustadz. Ilmunya, karena itu dari semuanya itu ilmu seperti Nabi Musa aja yang ulul azim masih belajar. Harus belajar mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Jadi saya mau cari ilmunya kepada Pak Ustadz. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Jadi mencari yang saya tuju hanya Allah, tidak ada yang lain, dan saya mencari ridho Allah. Bagaimana caranya itu, Ustadz, ilmunya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertama, kita senang Bapak bertanya, sebuah kehormatan bagi kita menjawab, atau setiap teman-teman tuli atau jamaah yang tunanetra bertanya, kita sangat mengapresiasi dan kita sangat senang, dan itu menunjukkan mereka bagian dari kita dan tidak termarginalkan, dan mereka punya hak sebagaimana jamaah yang lain. Bahkan kita harus lebih respect dan lebih menghormati mereka, karena upaya mereka ke majelis ilmu jauh lebih susah daripada mayoritas kita, tapi mereka bisa hadir. Dan inna idhamil jaza ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala atau ganjaran sesuai dengan beratnya kesulitan atau ujian atau masalah. Maka apresiasi harus lebih tinggi kepada beliau-beliau tersebut. Jadi jazakallahu khair atas keterlibatannya, dan setiap mereka aktif bertanya, kita sangat sangat gembira dan sangat senang dan sangat mengapresiasi. Adapun yang menjadi inti pertanyaannya simpel, tapi jawabannya tuh seumur hidup, jamaah sekalian. Jawabannya seumur hidup. Kenapa demikian? Karena salah satu, atau bukan salah satu ya, tujuan utama ujian kehidupan dari awal sampai akhir adalah untuk menguji kejujuran tauhid kita, kejujuran keikhlasan kita, kejujuran nawaitu kita. Itu poinnya. Dari awal sampai saat, yang beda cuman bentuknya saja. Ada yang diuji di rumah tangga, ada yang diuji di keluarga, ada yang diuji di bisnis, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan rasa sakit, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan mudahnya belajar, ada yang diuji dengan susahnya cari sarana belajar. Semua intinya adalah ujian kejujuran tauhid dan kejujuran keikhlasan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, mendeklar keimanan mereka, mengklaim keimanan mereka, mengaku-ngaku keimanan mereka, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Apakah manusia berpikir demikian? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka semua sudah diuji. Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Sehingga Allah melihat siapa yang jujur dalam imannya, jujur dalam tauhidnya, jujur dalam keikhlasannya, dan Allah melihat siapa yang berbohong. Inti dari bohong itu, apa yang diucapkan dengan lisan dan kenyataan berbeda. Berbeda, itu inti kebohongan. Jadi memang, jadi gimana caranya? Ya, perjuangkan terus. Dengan cara belajar, beramal, lalu muhasabah, istighfar, tobat, terus pola itu diulangi lagi. Karena selalu selalu gak mudah. Apalagi dalam menata hati, menjaga keikhlasan. Karena kita tahu kan kesyirikan itu, kata Nabi SAW kan, akhfa min dabi bin namal ala safa filailati dhulma yaukama qal. Kesyirikan itu di tengah-tengah umatku itu lebih samar daripada semut hitam yang ada atau bergerak di batu hitam di tengah kegelapan malam. Pertanyaan saya, CCTV mana yang bisa ngecek semut hitam di batu hitam di tengah kegelapan malam? Itu susah banget. Nah, syirik itu kayak begitu, jemaah. Gak gampang. Harus punya waktu untuk refleksi diri. Muhasabah, mengevaluasi setelah kita kajian, setelah kita sholat, setelah kita beribadah, harus evaluasi diri. Karena inti dari ujian hidup semuanya, ingin Allah tuh ingin cek, jujur gak sih ketika Anda mengklaim, jujur gak sih ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, jujur gak ketika mengatakan saya muslim, jujur gak ketika Anda mengatakan saya beriman, itu yang diuji. Dan itu panjang, itu ujian paling ribet. Ujian paling lama, gak selesai-selesai sampai kita wafat. Paling susah. Ujian paling susah itu ujian kejujuran. Dan yang berbicara gak lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi bagaimana kita saling ta'awun, saling support agar kita bisa selamat dari hal tersebut. Jadi terus belajar, terus muhasabah, terus cek niat kita, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, lalu jalani pelan-pelan, lalu setelah selesai evaluasi lagi, ada enggak ikhlas niat yang apa, ada niat yang berkurang, niat yang melenceng, lalu coba lagi. Karena sebagai, makanya kata para ulama kita, fa innal haditsal wahid yahtaju ila niat. Satu hadis atau satu, kalau dalam konteks sekarang ya, satu pembicaraan, satu konteks, satu forum itu butuh lebih dari satu niat. Artinya apa? Kita berniat dari awal, lalu kita harus evaluasi di tengah-tengah, cek lagi di tengah-tengah, perbaharui lagi di tengah-tengah. Jadi sebelum selesai aja itu butuh lebih dari beberapa kali pembaharuan gitu loh. Lebih dari pembaharuan. Kalau pakai istilah apa ya? Jadi harus ada pit stop, gitu. Jadi kalau kajian kayak gini, itu gak boleh terus di 15, enggak. Mungkin di menit ke 10, 15, cek lagi, saya ini ikhlas apa enggak. Di menit ke 20, 25, cek lagi niat, saya ikhlas apa enggak. Niat saya sudah keluar atau enggak, dan seterusnya. Karena kan dinamika terjadi di majelis, benar enggak? Iya. Dinamika terjadi, masuk, kita udah tekad tuh niatnya ikhlas gitu loh. Begitu masuk ke menit kelima kajian, ustadznya kasih pertanyaan. Semua hening, kita bisa angkat tangan, jawab. Lalu kita dapat hadiah. Oh, itu mulai main tuh hadirin. Selamat datang hadirin. Gitu. Artinya ada rasa bangga, seneng gitu loh. Satu masjid gak bisa jawab gitu loh. Terus ustadznya doain barakallahu fikum gitu loh. Ustaz seneng kita. Itu bisa melenceng niat gitu loh. Atau sebaliknya gitu loh. Ketika hening kita angkat tangan, kita jawab salah gitu loh. Dan satu masjid ketawa gitu loh. Kan sering terjadi ya. Lalu kita kesel. Lalu kita merasa malu. Aduh. Kenapa saya jawab tadi akhirnya salah? Loh, katanya belajar. Belajar mah benar salah urusan. Orang mau ketawa kayak mau ini kayak enggak ada masalah sama sekali. Katanya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan kita berani dan seterusnya. Jadi sekali lagi dalam kajian itu akan ada dinamika-dinamika yang masuk, setannya goda, terus berusaha diselewengkan dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab.

0: Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana jika kita sudah babak belur di kerjaan dan sudah berusaha bersabar menahan bertahun-tahun, tapi sudah tidak sanggup, apakah menyerah tandanya kita gagal sabar? Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Enggak, bukan demikian hadirin. Jadi, apa namanya, setiap orang tuh beda. Ingat, sabar harus dimulai dari atau hilem atau sabar, kematangan dalam berpikir, kematangan dalam bertindak, kematangan dalam bersikap, dan di dalamnya ada kesabaran. Sekali lagi Ibnu Hibban mengatakan harus diawali dengan ma'rifah, harus diawali dengan ilmu, harus diawali dengan data. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, mana data Anda kalau Anda benar. Jadi semua tentang data. Dan data setiap orang beda. Data seorang beda. Makanya kasus kayak gitu beda-beda. Ada seseorang yang harus dilakukan adalah maju terus karena tinggal dikit lagi. Tapi ada temannya, Anda harus berhenti walaupun Anda sudah bertahun-tahun bertahun-tahun dalam menjalani hal ini dan terbukti enggak pernah berhasil. Terbukti gak pernah berhasil. Makanya sebagian ulama klasik, ulama salaf mengatakan, kalau Anda sudah 3 kali mencoba dan tetap gagal, maka Anda harus memulai untuk berpikir opsi lain. Nah, yang perlu kita camkan adalah angka 3 kali itu bukan wahyu. Tapi itu sebagai pesan kepada kita. Jangan ragu membuka wacana opsi lain ketika sudah gagal berkali-kali. Tapi ini tidak berlaku pada setiap orang. Orang tuh beda-beda. Makanya pentingnya sebelum mengambil keputusan istikharah. Nanya al-alimul khabir. Nanya allamul guyub. Lalu yang kedua, musyawarah dengan para pakar, ahlinya. Yang apalagi di konteks kita atau di pekerjaan kita atau di bidang kita, tanya kepada mereka, tanya senior-senior. Kata Nabi SAW, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bersama para senior. Tanya yang sudah ilmunya matang, lalu pengalamannya banyak. Sebenarnya lalu apalagi kalau tahu karakter kita, menurut bapak atau menurut mas atau abang, kalau saya itu gimana? Karena beda orang, beda data, beda kondisi, dan beda kesimpulan. Dan yang paling penting, yang paling simpel ya, kan kita beda takdir jemaah. Itu aja. Jadi gak bisa pengalaman orang langsung di copy paste, lalu, oh kalau dia keluar, gue keluar. Enggak demikian. Sebaliknya juga, kita sekali perlu untuk berpikir mencari opsi lain. Makanya kan salah satu teori, pernah dengar gak sunk-cost fallacy? Sunk-cost fallacy itu kan artinya orang itu tidak mau memikirkan wacana opsi lain karena merasa modalnya udah terlalu besar dikeluarkan. Energi sudah tersita banyak. Sudah sejauh ini, masa berhenti gitu loh. Padahal bisa jadi Anda harus berhenti sekarang. Dan ini momen terbaik untuk berhenti. Hidup tuh sekali-kali tentang momentum, seringkali. Jadi, nah gimana biar terhindar dari sangkos fallacy dan lain sebagainya? Istikharah. Terapkan konsep tauhid kita. Doa kepada Rabbul Alamin. Lalu ketika Nabi SAW mengatakan, al-barakatum akabirikum, tanya sama orang-orang senior. Yang jujur, yang ilmunya matang, yang punya pengalaman. Tanya mereka. Lalu, banyak munajat sama Allah, wasta'inu bisabri wassalah, dan seterusnya. Jadi nggak bisa begitu saja dan pertanyaan ini masih general atau dalam ilmu usul fikih ini masih mujmal, dan kaidah usul fikih mengatakan al-mujmal la yu'mal, kondisi yang global yang general tidak bisa dihukumi. Kita butuh data detail, tapi kira-kira itulah yang perlu dicamkan. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, para ulama, tim dan semua saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Amin wa iyyakum. Ustaz, saya izin bertanya, ini tentang cowok bingung. Kata familiar untuk pria yang memiliki banyak pilihan perempuan. Mungkin ini bisa dikatakan cowok bingung untuk memiliki istri. Jadi opsinya banyak gitu ya. Emang ya sekarang cowok bingung? Saya gak tahu. Saya sekarang sedang dihadapkan dengan cowok bingung ini. Berarti ini akhwat ya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz untuk bisa sabar menunggu pilihan dia? Terima kasih Ustaz. Wajazallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau orang bingung kita jangan ikutan bingung. Masa cowoknya bingung kita ikut bingung? Janganlah. Jadi jangan. Laha makasa wa tumalaku makasa wa tumalatus aluna amakan. Mereka dihisap, kita dihisap. Dan kita akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan dan kehidupan mereka. Dan ini dinamika seperti ini penting buat akhwat. Gini loh, terlepas apa CV-nya bagus atau apa, salah satu skill yang paling pokok atau sisi yang paling pokok tentang leadership adalah kemampuan mengambil keputusan. Gitu loh. Jadi ketika bingungnya kelamaan, maka harus tanda tanya, dia punya leadership yang bagus apa tidak? Dia punya, dia berani ambil keputusan apa tidak? Jadi kalau ditunda terus sampai apa, dan sekali lagi, makanya bedakan antara al-anah, antara hati-hati, tidak tergesa-gesa, semua dipikirkan, dengan orang bingung dan tidak mengambil keputusan. Sekali lagi, ini adalah dinamika yang sebenarnya menguntungkan setiap pihak ketika proses pranikah untuk melakukan assessment dan penilaian kepada calonnya. Itu penting. Dan sekali lagi, pria yang punya banyak pilihan wanita, enggak, hadirin, yang bikin seorang bingung itu karena apa? Pilihannya banyak. Seringkali dalam kehidupan, masalah kita bingung bukan karena pilihannya banyak. Tapi kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Gitu loh. Begitu kita gak tahu apa yang kita butuhkan, kita akan gampang kena bias begitu opsinya banyak. Ketika kita pergi ke mall atau pergi ke apa ke sebuah toko sepatu atau sepatu olahraga atau sneakers atau pergi ke toko baju dan kita masuk tanpa kita tahu apa yang kita butuhkan dan koleksinya lagi bagus-bagus, lalu gak ada yang benar semua, sale gitu, gak ada yang benar gitu, dan salenya 70%, 80%, 90% dan seterusnya, maka kita akan bingung. Padahal kalau kita kembali lagi, bisa jadi kita akan katakan, kita butuh apa? Enggak, saya enggak butuh apa-apa. Alhamdulillah baju udah ada, sepatu udah ada, segala macam. Dan kita akan pulang dengan tenang. Itu poin. Atau misalnya kita beli yang enggak ada diskonnya sama sekali. Karena yang enggak ada yang benar itu kita enggak butuh. Gitu loh. Walaupun diskon 90%, kalau kita enggak butuh ngapain beli? Nanti dihisap mubadir. Ini nggak diskon, kita beli. Jadi masalah kebingungan seringkali dalam proses itu karena arahnya, saya nggak judgmental ya, tapi arahnya seringkali karena seseorang tidak tahu apa yang dia butuhkan atau terjadi bias antara apa yang dia butuhkan dengan apa yang dia inginkan. Lalu nanti bermain juga sisi oportunisnya. Ini cantik, dia bingung. Padahal kalau dia tahu apa yang dibutuhkan, bismillah, itu akan lebih memudahkan. Dan ini ujian bagi si laki-laki dan juga kesempatan menilai bagi wanita. Itu poin. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanallah, nusyadala ilah ilah, anta surkutub ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Sedang 3,4 di DFM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizallahu Ta'ala dari pembahasan kajian kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutaallim di pertemuan ke-255 dengan tema Sabar Itu Syukur. Syukur itu sabar. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita, dan semoga menjadi taman ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Kamu simin dan simat rahimahnikumullah. Kajian tadi mengantar kita sarah pada pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan berikut murotal kami pilihkan dari Qori Syekh Abdurrahman Al-Hutaifi di surah Al-Ghafir, dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali lagi mengikuti acara berikutnya. Telah bersama kami di 103,4 di DFM saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Bismillah.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

0: Siapa di antara kita yang tidak mengenal aktivitas yang satu ini? Baik pria maupun wanita, tua maupun muda, pasti mengenalnya. Bahkan, tidak jarang seseorang rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk aktivitas yang satu ini. Ya, Islam memang tidak melarang seseorang melakukan aktivitas berbelanja, baik yang dilakukan di pasar, supermarket, mall, dan sejenisnya. Namun, sudahkah kita mengetahui salah satu adab ketika akan berbelanja, yaitu doa masuk pasar?
1: Doa masuk pasar disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di situ lafadznya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini dibaca pada saat orang masuk sambil berjalan menuju pintu pasar. Manfaat besar dari doa ini, ketika ada orang yang membaca doa ini pada saat dia masuk pasar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 1 juta pahala dan akan dihapuskan darinya 1 juta dosa. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin. Allah catat untuknya 1 juta pahala dan Allah hapuskan darinya 1 juta dosa. Zikir ini amal yang ringan, namun bisa menghasilkan pahala yang besar. Mengapa pahalanya besar? Dijelaskan oleh sebagian ulama, karena zikir ini dilakukan pada saat umumnya orang lupa kepada Allah. Yang namanya orang di pasar, mereka hanya ingat dunia, mereka hanya ingat duit, mereka hanya ingat barang dagangan. Tapi ada orang yang ketika masuk pasar ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi manusia yang istimewa. Makanya orang ini mendapatkan pahala yang besar. Dan secara umum orang yang beribadah di saat orang lupa kepada Allah akan mendapatkan nilai pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang beribadah di saat banyak orang ingat kepada Allah. Kalau orang berzikir di masjid, membaca Al-Quran di masjid, itu lumrah. Karena masjid tempat ibadah. Tapi kalau zikir di pasar, ingat Allah di pasar, ini istimewa. Karena dia lain dengan yang lain. Beda dengan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar baginya.
2: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan engkau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual 1 kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda, dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan? Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia? Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat. Nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menurunkan sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menyatakan hal tersebut, yaitu sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dalam ayat yang panjang itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu akan agamamu dan telah kucukupkan bagimu akan nikmatku dan aku telah ridho Islam sebagai agama kamu sekalian. Maka nikmat disempurnakannya Islam merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada manusia dan khususnya kepada umat ini. Oleh karena itu, agama yang telah sempurna ini hendaknya dipelihara dan dijaga. Hendaknya dipelajari dan diamalkan. Karena pada Islam yang sempurna ini, Allah menghendaki kemudahan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat bahwasanya dalam tuntunan Islam, baik dalam akidahnya, ibadahnya, dan amal-amal yang diperintahkan oleh Islam yang sempurna tersebut, di sana penuh dengan kemudahan. Karena memang Allah Ta'ala berfirman, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu sekalian. Oleh karena itu, apabila kita melihat dari apa yang berkembang setelah perjalanan Islam yang jauh dan munculnya ajaran-ajaran yang baru, ibadah-ibadah yang memberikan kesan bahwasanya ibadah tersebut bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang bukan ajaran beliau, kita jumpai di sana terdapat banyak kesulitan, banyak hal-hal yang berat. Tetapi apabila kita melihat tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa memberikan kemudahan di dalam semua tuntunan beliau. Sebagaimana beliau bersabda, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Allah adalah mudah. Dan jika kita melihat apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang membuat cara-cara tertentu dalam beribadah kepada Allah, membuat ibadah-ibadah yang tidak diturunkan dalil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sana kita akan menjumpai betapa sulitnya ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Sehingga seorang apabila ingin mengerjakan suatu ibadah, dia memerlukan pengorbanan yang amat besar. Pengorbanan harta, tenaga, bahkan yang lainnya. Salah satu sebab adalah karena menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agama yang telah sempurna inilah yang dipahami dan dijalani oleh para salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga mereka sangat menentang adanya bid'ah di dalam agama, di dalam ibadah. Oleh karena itu, kita melihat perkataan para sahabat yang benar-benar memahami Islam ini. Di antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan kalian membuat hal-hal yang baru dalam agama ini, karena telah cukup bagi kamu sekalian. Demikian pula perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Segala sesuatu yang baru dalam agama ini adalah merupakan kesesatan, penyimpangan, walaupun manusia melihatnya baik. Dan perlu dipahami dalam masalah ini bahwa penekanan para ulama yang berkaitan dengan kesempurnaan agama dan larangan di dalam membuat hal-hal yang baru dalam agama ini khususnya berkaitan dengan dinullah dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun urusan-urusan duniawi, hal-hal yang baru yang berkaitan dengan dunia, maka dunia ini sesungguhnya belum sempurna, sehingga terus membenahi dirinya untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kemudahan-kemudahan. Sehingga kita melihat dalam perkembangan dunia bahwa kalau dahulu seorang musafir bepergian dan menggunakan unta karena memang itulah kendaraan yang ada pada saat itu, atau menggunakan keledai atau yang lainnya dari binatang-binatang ternak yang bisa digunakan untuk safar bepergian. Tetapi dengan perkembangan dunia, perkembangan ilmu pengetahuan, maka ditemukan sarana-sarana baru yang bermanfaat bagi manusia, bahkan mendukung dan dapat mempermudah pelaksanaan tuntunan agama ini. Maka seorang musafir, dia pergi dan menggunakan mobil. Bahkan di zaman kita ini telah ditemukan pesawat terbang yang mana seorang melaksanakan ibadah haji bisa lebih mudah. Nah, ini harus kita pahami betul bahwa yang dimaksud bid'ah yang dilarang dalam agama adalah berkaitan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Adapun dalam masalah-masalah duniawi, maka dunia ini belum sempurna. Seyogyanya kita, bahkan kita dianjurkan untuk mensyukuri nikmat Allah dan adanya penemuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sarana-sarana yang dengannya dapat memudahkan pelaksanaan perintah Allah, agama Allah. Maka sarana-sarana itu bukanlah termasuk bid'ah yang dilarang, selama dia bermanfaat, selama tidak bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inilah yang harus kita pahami. Karena tidak sedikit kita mendengar dari kalangan orang-orang yang tidak menerima atau menolak apa yang diajak oleh para da'i yang mengajak manusia agar mereka benar-benar mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dan jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama. Mereka selalu beralasan, kalau seandainya semua bid'ah itu dilarang, maka mengapa kita menggunakan kendaraan, mobil, pesawat? Mengapa kita menggunakan hal-hal yang baru yang berkaitan dengan duniawi ini? Tentu itu pun tidak boleh, kata mereka. Hal ini adalah merupakan alasan yang tidak tepat, alasan yang menunjukkan tatkala mereka lemah dalam membantah dalil-dalil yang melarang mengada-adakan hal-hal yang baru dalam agama, maka mereka pun mencari alasan yang diibaratkan oleh Al-Quranul Karim ibarat sarang laba-laba, alasan-alasan yang sangat lemah yang tidak berdasarkan pada dalil, tetapi lebih cenderung berdasarkan pada kejahilan atau kepada hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini yang bukan dari perintah kami, maka hal tersebut tertolak. Demikian pula sabda beliau dalam satu riwayat yang lain dalam hadis yang sahih, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, seorang yang mencukupi dalam ibadahnya dengan melaksanakan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah lebih baik daripada dia melakukan sesuatu yang tidak dituntun oleh Allah dan Rasulnya, yang justru akan memayahkannya, memberatkannya. Oleh karena itu, sederhana di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi dalam melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik agar kita senantiasa mengikuti tuntunannya dalam Al-Qur'anul Karim dan tuntunan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan oleh para sahabat dan diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
4: Al-haya'u wallahu la yastahi min al-haqq. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat, malu wahai saudara-saudariku adalah bagian dari keimanan. Semakin kuat sifat malu seseorang, semakin kuat dan bertambah pula keimanannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Afdhaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang-cabang keimanan itu, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan itu, imatatul adha anit tariq. Menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman. Dan sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu mendatangkan kebaikan. Malu itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah hilang di tengah mereka sifat malu, yakinlah akan hilang kebaikan dari negeri tersebut. Yang ada hanyalah kecurigaan, dengki-mendengki, saling memusuhi, angkara murka, dendam kesumat, perbuatan keji, maksiat, kemungkaran. Tetapi seorang yang memiliki sifat malu, kapan dan dimanapun, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah melihat dia berbuat maksiat. Sebagaimana dia malu kalau saudara-saudarinya melihat dia berbuat maksiat. Orang yang memiliki sifat malu, sebelum dia melangkah, sebelum dia berbuat, dia berpikir, dia menimbang baik buruk di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih daripada itu, ketahuilah, tidak masuk surga seseorang yang tidak memiliki sifat malu. Al-haya'u minal iman, wal-imanu fil jannah. Wal-bada'u minal jafa', wal-jafa'u fil nar. Malu itu adalah bagian dari keimanan, dan keimanan itu tempatnya adalah di surga. Wal baga'u, lisan yang keji, lisan yang kotor itu minal jafa, minal jafa, termasuk bentuk dari jafa, kekasaran. Wal jafa'u finnar, dan jafa itu tempatnya adalah di neraka. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu keutamaan sifat malu, kepada siapa kita harus malu? Yang paling patut dan paling wajib serta paling berhak kita malu kepadanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berapa banyak di zaman sekarang akhwal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhwal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, imlik alaika lisana, tahan lisan, wa khud ma ta'rif wa da ma tunki ma tunkir, ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: alaika bikhasati nafsik, hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri, dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia akhi bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain, dan sungguh celaka ya akhi kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hari ini hari Jumat 15 Syaban 1443 Hijriah. Ada kelapangan waktu untuk berziarah kubur. Maka mudah-mudahan saya membuat video ini, kita bersama-sama belajar bagaimana tata cara berziarah kubur. Yang pertama, yaitu kita harus ketahui bahwa berziarah kubur adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Yang artinya, aku telah melarang kalian dahulu untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah, sesungguhnya dia mengingatkan akan kehidupan akhirat. Berdasarkan hadis ini, berarti kita disyariatkan untuk berziarah kubur, dan faedahnya adalah mengingatkan untuk kita yang masih hidup akan kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat dimulai setelah kematian. Kemudian yang kita lakukan adalah pertama kali kita datang ke pekuburan. Di belakang saya ini ada pekuburan, saya tunjukkan juga ini. Ini pekuburan. Nah, ini pekuburan-pekuburan yang begitu banyak. Ini ada jalan. Maka kita disunahkan untuk membaca doa berziarah kubur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, bahwa seorang sahabat bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau jika pergi ke kuburan, kemudian beliau mengajari para sahabat bacaan berziarah kubur. Bacaannya adalah, "Assalamualaikum ya ahlat diyar, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lalahikun." Dan ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Dan ini salah satu faedah dari berziarah kubur, yaitu mendoakan orang yang di dalam kubur mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan keumuman ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Dan janganlah jadikan di dalam hati kami rasa benci, rasa iri terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih." Nah, untuk berdoa itu bisa dari sini, misalkan ini ya, dari sini untuk seluruh yang ada di pekuburan ini. "Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'allah bikum lalahikun." atau bisa menuju salah satu kuburan yang memang mungkin itu adalah kuburan dari keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, paman bibi kita. Diperbolehkan dua-duanya. Dan lebih baik lagi secara umum di depan, agar doanya umum. Sehingga malaikat yang mendoakan untuk orang yang berdoa pun jadi banyak. Karena ada hadis Rasulullah SAW, yaitu setiap kali seorang muslim berdoa untuk saudara muslim lainnya, maka akan ada malaikat yang mendoakan, ditugaskan untuk mendoakan. Amin walaka bimithl. Semoga doamu dikabulkan dan juga semoga engkau mendapatkan apa yang engkau doakan untuk kaum muslimin. Maka pada saat itu, jika kita mendoakan yang banyak, maka malaikat yang mendoakan kita pun akan banyak juga. Kemudian setelah itu, salah satu adabnya adalah, ini kan jalan nih, ya, jalan, saya tunjukkan nih jalan. Nah, ini jalan. Sedangkan ini ada pekuburan, ada pekuburan. Maka sunnahnya kita berjalan di jalan yang sudah disediakan. Dan usahakan melepaskan sendal. Ya, disyariatkan untuk melepaskan sendal jika ingin menuju ke pekuburan ini. Lepaskan sendal, ya. Kemudian baru kita menuju dalam keadaan tidak memakai sendal. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amshi ala qabr." Sungguh aku berjalan di atas batu api atau di atas pedang lebih aku sukai, ataupun aku masukkan sendalku dengan kakiku ke dalam tanah lebih aku sukai dibandingkan aku berjalan di samping-samping kuburan atau di atas kuburan dengan memakai alas kaki. Nah, ini kan samping-samping kuburan, maka kita berjalannya dengan apa namanya, dengan tanpa alas kaki seperti yang saya lakukan sekarang ini. Berjalan kita dengan tanpa alas kaki. Nah, ini ya. Kemudian juga seseorang tidak boleh melangkahi kuburan. Ya, ini kan kuburan ya, dilangkahi, ini kuburan mama saya rahimahullah. Nah, ini dilangkahi kuburan tidak diperbolehkan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar saya bernaung dulu. Baik. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yamshi ahadukum ala jamrah fa tuhriqu thiyabahu wa takhlusu ila jildihi ahabbu ilayya min an yamshi ala qabr." Sungguh seseorang berjalan di atas batu api lalu terbakar bajunya sampai kepada kulitnya, itu lebih disukai dibandingkan seseorang berjalan melewati kuburan. Ya, nah ini tidak diperbolehkan melangkahi kuburan. Kenapa? Karena seorang muslim ketika mati kehormatannya sama dengan ketika dia hidup. Oleh sebab itulah seseorang muslim yang sudah dikubur harus dihormati. Nah, setelah itu apa yang kita kerjakan? Yaitu boleh kita berdoa mengangkat tangan. Nah, ini caranya saya tunjukkan ya. Ini adalah kuburan. Di sana matahari. Di sana adalah arah kiblat. Ya, sana arah kiblat. Nah, semut, subhanallah. Sebentar. Di sana arah kiblat. Semut sakit. Allahu akbar. Baik. Nah, caranya kita berdoa mengangkat tangan boleh menghadap ke kiblat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Ketika beliau malam-malam, sebentar ya, ini sampai semut. Malam-malam berziarah kubur ke Baqi'. Dan Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu digilir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Barirah radhiyallahu anha untuk ke mana mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau waqafa fi adnal Baqi'. Beliau berdiri di permukaan Baqi', kuburan Baqi' di kota Madinah, kemudian beliau rafa'a yadai, mengangkat tangan beliau. Tetapi yang patut diingat, sebagaimana saya sebutkan tadi, di sana itu adalah kiblat. Maka kalau kita ingin berdoa mengangkat tangan, kita mengarah ke kiblat. Jangan membelakangi kiblat seperti ini. Nah, jangan. Ya, karena mungkin kita memperhatikan kuburannya. Kita kuburan sayanya di sini. Maka saya ingin berdoa di sini. Enggak. Tetapi kita menghadap ke kiblat, kemudian berdoa. Berdoa apa? Untuk orang yang dikubur. Baik itu secara khusus keluarga kita ataupun kaum muslimin yang ada di pekuburan ini. Nah, ini beberapa adab. Setelah itu kita pulang. Kemudian kita mengambil pelajaran dari berziarah kubur ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan saya mengajak kepada kaum muslimin agar sering berziarah kubur. Karena bisa mengingatkan akan kehidupan akhirat. Bisa melembutkan hati yang malas-malas beribadah karena terlalu asyik dengan maksiat. Akhirnya bisa sadar. Maka sering-seringlah berziarah kubur. Nah, kemudian setelah itu selesai, prosesnya tidak ada lagi kegiatan apa-apa dalam berziarah kubur tersebut. Tidak ada membaca Al-Quran, tidak ada berzikir, tidak ada sholat di samping kuburan, dan seterusnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan kita senantiasa mengingat bahwa kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan setelah kita masuk ke dalam kubur kita. Apakah di dalam kubur kita kelak kita dilapangkan kuburan kita, diterangi kuburan kita, dibukakan pintu surga untuk kuburan kita ataukah tidak? Adapun kesuksesan dunia hanya sementara dia hidup. Setelah itu pasti dia akan tinggalkan. Tidak akan pernah dia bawa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Shallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Nah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semua, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
1: Engkau tahu sebabnya?

0: Dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu, engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan dan hari ini engkau diabaikan.
1: Wal'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, saya pegang tali nih, tapi bukan mau main sulap deh. Ada satu hal yang mungkin kita bisa pelajari dari tali ini. Pada suatu hari, datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang meminta nasihat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini. Rasulullah, kasih aku nasihat. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang itu dan mengatakan kepada dia, la taghdab, jangan marah. Subhanallah. Akhirnya orang ini minta tambahan wasiat. Ya Rasulullah, ausini, tambah tu wasiatmu kepadaku. Untuk kedua kalinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada dia, la taghdab, jangan marah kau. Kemudian orang itu masih kurang, minta wasiat tambahan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ausini. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ketiga kalinya mengatakan kepada orang ini, la taghdab, jangan marah. Subhanallah. Wasiat jangan marah ini benar-benar suatu wasiat yang indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang di rumahnya, di tempat kerjanya, biasanya akan menghadapi beberapa manusia yang membuat dia marah kadang-kadang, yang membuat dia beremosi, kemudian dia jadi marah. Bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan kalau itu ada? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, ribut sama istrinya, ada satu kesalahan istrinya, ada satu hal yang tidak dia sukai dari istrinya, enggak perlu marah. Karena marah itu seperti badai. Dan antum lihat tuh badai kalau datang. Ada badai apa namanya? Badai Katrina ya. Kita lihat kalau datang itu menghancurkan satu negeri. Rumah yang indah jadi hancur. Taman-taman yang penuh dengan bunga-bunga, dengan beraneka warna pun hilang. Amarah itu seperti badai. Dia menghancurkan dan dia tidak menyelesaikan masalah. Antum lihat tali ini. Ana mau ikat nih tali ya. Ini nih masalah nih. Ini masalah. Badai bagaimanapun besarnya tidak dapat membuka tali ini. Ikatan tali ini, simpul tali ini, dia tidak dapat membukanya. Begitu pula amarah kita tidak akan menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan itu, ya kita dengan kepala dingin, ya, dengan hati yang lapang, kita buka nih. Walaupun kadang-kadang bukanya ini butuh waktu. Kadang-kadang membukanya itu butuh alat. Saya buka juga susah nih. Tapi bentar, bisa dibuka. Antum sabar. Dan jangan marah. Ingat jangan marah. Bentar. Bismillah. Kadang-kadang ada orang yang buka ini pakai giginya. Ada yang pakai bantuan alat. Ana cuma gak punya bantuan nih. Mudah-mudahan antum masih sabar lihat ana nih. Tapi insya Allah ana bisa buka. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita lihat nih, pelan-pelan kita buka. Terbuka, selesai. Jadi permasalahan itu dengan kita marah. Dengan kita marah yang ada menghancurkan. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Maka sekali lagi, jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah ya, orang-orang sebelum kita, bahkan orang-orang yang hidup sebelum era baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara tentang sosok Nabi Daniel alaihi salam, salah seorang nabi Bani Israel. Kisah beliau banyak dituliskan oleh para ahli sejarah karena kisah beliau ini juga tercantum dalam kitab-kitab terdahulu sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, dan riwayat ini bersumber dari Khalid bin Dinar dari Abu'l-Adiyah, ketika kaum muslimin di era kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menguasai Irak yang ketika itu dikuasai oleh Persia, dan kekaisaran Persia jatuh dan tunduk di hadapan kekuatan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Al-Khattab. Ketika itu mereka mendapati jenazah di salah satu istana ya, tempat penyimpanan harta kerajaan Persia yang bernama Hormuzan, di satu tempat yang bernama Tustar ya. Di situ mereka mendapatkan sesosok jenazah yang masih utuh. Ya, masih utuh, disebutkan bahwasanya jenazahnya semenjak ditemukan itu selama 300 tahun setelahnya masih utuh. Ya. Kondisinya masih utuh, dan memang demikian keadaan para nabi, jasad mereka itu tidak dimakan, tidak lapuk oleh tanah, tidak lapuk oleh cuaca dan seterusnya, bahkan tidak bisa terbakar oleh api. Di sisi jenazah laki-laki yang konon dia adalah Nabi Daniel tersebut terdapat sebuah kitab. Ya. Kemudian kitab itu diterjemahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memerintahkan penerjemah untuk menerjemahkan isinya. Ternyata isinya adalah tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang di akhir zaman. Kisah para sahabat beliau, bagaimana perjuangan dakwah beliau, bahkan di situ terdapat kisah tentang surga dan neraka, apa yang akan terjadi di kemudian hari, di hari akhirat. Dan riwayat ini disampaikan oleh Abu'l-Aliyah, bahkan para ulama menyebutkan riwayat ini sahih, bersumber dari Abu'l-Aliyah yang ketika itu berada di dalam pasukan Abu Musa al-Ash'ari ketika menaklukkan Hormuzan ya, dan mendapati jenazah Nabi Daniel tersebut alaihi salatu wassalam. Kenapa jenazah laki-laki ini disimpan? Karena penduduk kota tersebut, penduduk Tustar, Hormuzan, setiap kali ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ini ke tanah lapang, dan seketika itu pula mereka mendapatkan anugerah hujan. Ya, ini fitnah yang sangat luar biasa, sehingga hati mereka itu bergantung betul kepada jenazah Daniel ini. Mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu dialah penguasa alam semesta, yang menurunkan hujan, membagikan rizki ya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan keberadaan mayat Nabi Daniel ini. Setiap kali mereka ditimpa paceklik, mereka mengeluarkan jenazah Daniel ke tanah lapang, seketika itu pula mereka dianugerahi hujan ya. Itu yang menyebabkan mereka menyimpan jenazah ini. Dan konon semenjak jenazah ini ditemukan 300 tahun setelahnya, itu jenazah ini tidak mengalami perubahan sedikit pun. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari ketika itu? Dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab meminta arahan, dan Umar bin Khattab mengarahkan agar mereka di siang hari menggali 13 lubang kuburan di siang hari. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memerintahkan kepada Abu Musa dan Abu Al-Adiyah untuk menguburkan jenazah Daniel ini di salah satu lubang kuburan di tengah malam tanpa sepengetahuan siapapun juga. Kemudian 13 lubang itu diratakan dengan tanah. Tujuannya apa? Agar tidak ada seorang pun yang mengetahui lokasi jenazah Nabi Daniel tersebut, sehingga di kemudian hari ya, kekhawatiran akan munculnya pengagungan yang bisa mengarah kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, kepada kuburan Nabi Daniel tersebut ya, kekhawatiran tersebut bisa hilang karena di mana lokasi jenazah Daniel itu tidak diketahui. Itu tujuan Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya melakukan hal ini. Hasman lil fitnah, untuk menutup celah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ya, karena ini fitnah betul. Ya. Ibnu Qayyim sampai menyebutkan, andai kata orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya ya, mengetahui hal ini, niscaya mereka akan berperang untuk memperbutkan makam dari Nabi Daniel ini, sehingga mereka bisa membangun kubah, membangun tempat peribadatan di situ. Dan syukurlah, Umar bin Khattab sangat memahami hal ini. Beliau menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan. Beliau memerintahkan untuk menguburkan jenazah Daniel secara rahasia. Dan ini menunjukkan fikihnya para sahabat, dan betapa para sahabat sangat memahami sekecil apapun celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, yang bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk, itu sangatlah berbahaya. Itu bisa mencederai tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menceritakan, yang kata beliau derajat riwayat ini hasan ya, dari Ibnu Abi Dunya, kisah tentang Daniel ketika dia dilahirkan. Jadi konon Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, Abu Burdah ini adalah putranya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Burdah diketahui mengenakan sebuah cincin yang terdapat pahatan ya, ya, sketsa dua ekor singa yang menjilati seorang anak kecil. Ketika ditanyakan kepada Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, dari mana engkau mendapatkan cincin ini? Ya, beliau menceritakan bahwasanya cincin ini didapatkan dari ayahnya, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan cincin ini dari jenazah laki-laki yang konon namanya Daniel. Beliau mengambil cincin ini ketika menguburkan Daniel. Lantas, kenapa ada ukiran sketsa dua ekor singa, dan dua ekor singa tersebut tengah menjilati anak kecil di cincin tersebut? Konon kisahnya, menurut penuturan ahli-ahli sejarah di Tustar Kerajaan Hormuzan, konon dulu ada seorang paranormal atau dukun yang membisiki raja di Hormuzan atau raja di Irak, Persia, bahwasanya kerajaanmu kelak akan dihancurkan atau ditaklukkan oleh seorang laki-laki yang akan lahir pada malam tertentu ya, pada satu malam, disebutkan tanggalnya dan seterusnya. Dan raja tersebut bersumpah ya, semua bayi yang lahir pada malam tersebut aku akan bantai. Dan benar dia melakukan pembantaian, namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, konon Daniel diselamatkan oleh beberapa orang. Dia dibuang ke sebuah hutan yang di situ sarang singa. Dalam kondisi masih kecil, dia berada di sekerumunan singa, kemudian dua ekor singa mendatangi dia, menjilati dia, dan justru tidak memangsanya. Justru tidak memangsanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Daniel yang masih kecil ketika itu. Keesokan harinya, Daniel ini dicari oleh keluarganya, kemudian didapati oleh ibunya tengah dijilati oleh dua ekor singa dan dijaga oleh dua ekor singa. Kisah tersebut kemudian senantiasa diingat oleh Daniel. Maka dia membuat cincin dan dia mengukir ya, sketsa kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia ketika dia masih kecil. Kenapa? Alasannya agar dia selalu bisa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyelamatkan dia. Ya, setiap kali dia mengingat cincin tersebut, dia mengingat nikmat penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Konon beliau ini hidup di era pemerintahan atau kekuasaannya Raja Bakhtanassar atau Bukhtanassar. Itu dalam bahasa Arabnya ya. Kalau dalam bahasa Latinnya itu dikenal dengan sebutan Nebukadnezar. Seorang penguasa, seorang raja yang konon hidup di antara tahun 605 sampai dengan 562 sebelum Masehi. Berarti masanya jauh ya, sebelum Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Berarti Nabi Daniel ini adalah Nabi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Walaupun ya ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah Nabi Daniel ini, apakah dia benar-benar seorang nabi atau hanya seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Oke, sebelum kita lanjut.

Ibnu Taimiyah menuliskan, nah, Nabi Daniel ini pernah dizalimi, ditangkap, kemudian dipenjarakan di era kekuasaan Raja Persia yang berkuasa di Irak ketika itu. Dan kita tahu Nebukadnezar atau Bakhtanasar, dia adalah Raja Babilonia yang memang pusat kekuasaannya ada di Irak ketika itu. Nabi Daniel ini pernah dipenjara dan dizalimi. Dalam sebuah ungkapannya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Satanzi'u fi qissiyika igraqan, wa tartawi sihamu bi amrika ya Muhammadu irtiwa'an." Ya, yang intinya kalimat ini maknanya adalah, kelak, ya, engkau akan mendapati kerajaanmu, wahai raja yang zalim, akan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak anak-anak panah, dia akan sepuasnya minum dengan serangan-serangan anak-anak panah itu berkat perintah dari seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Secara eksplisit Nabi Daniel ini menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab yang sama Al-Jawabus Sahih, Ibnu Taimiyah menuliskan Nabi Daniel pernah memberikan dua bisyarah, nubuwah tentang kedatangan dua orang nabi. Dan ini ada kabar gembira bagi Bani Israel. Yang beliau maksud adalah Nabi Isa alaihissalam yang akan datang kemudian membawa Injil, menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang akan membawa Al-Quran, yang akan menyempurnakan semua kitab-kitab umat-umat sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menyimpulkan, pertama, pendapat yang rajih atau lebih kuat terkait sosok Daniel, beliau adalah seorang nabi, salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Allah mengangkat nabi dari kalangan mereka. Dan menurut pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, Nabi Daniel ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini kita bisa mengetahui kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya jasadnya para nabi itu tidak akan lekang, tidak akan dimakan oleh tanah, ya. Dan ini terbukti pada jenazahnya Nabi Daniel. Kemudian melalui kisah ini juga kita belajar bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang menyikapi jenazah Nabi Daniel ini tidak gulu, ya, tidak mengagungkan secara melampaui batas. Mereka tetap memahami bahwasanya Nabi Daniel ini adalah betul, dia adalah seorang sosok yang mulia karena dia seorang nabi, namun tetap semulia-mulia seorang nabi, tetap seorang nabi juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dikultuskan melampaui batas, tidak boleh dipertuhankan. Dan kita melihat dari sikap Umar bin Khattab bagaimana beliau menutup semua celah yang bisa menjerumuskan umat kepada kesyirikan, pengagungan melampaui batas kepada jenazah nabi yang sudah meninggal. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana fikihnya para sahabat. Dan mereka berjalan di atas manhaj Rasulullah SAW pertengahan yang tetap memuliakan nubuwah, namun di satu sisi mereka tidak mengkultuskan seorang nabi sebagaimana kaum Nasrani misalkan mengkultuskan melampaui batas Nabi Isa AS sampai mereka mengangkat Nabi Isa itu sampai ke derajat Tuhan. Ya. Bagi teman-teman yang ingin menambah wawasan terkait kisah Nabi Daniel, ya, banyak, ya, para ulama yang menyebutkan kisah tentang beliau, di antaranya kitab Sirah Ibnu Ishaq dalam kitab Tarikh Baghdad, kemudian Tarikh Dimashq disebutkan juga kisah tentang beliau. Kemudian dalam kitabnya Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, Siyar A'lamin Nubala, disebutkan juga. Dan Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di situ teman-teman bisa mendapatkan kisah yang lebih detail tentang Nabi Daniel ini. Ini sekelumit kisah tentang Nabi Daniel. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, ya. Teman-teman bisa dapat tambahan ilmu yang bermanfaat dan saya juga bisa menambah wawasan.

0: Insya Allah kita jumpa lagi pada story-story berikutnya yang lebih seru insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل علمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kami akan pilihkan kajian bersama Ustaz Jazuli Ruhan Basir LC Habibullah Ta'ala. Kajian yang disampaikan dengan tema Kenali Duniamu Maka Engkau Akan Selamat Dunia dan Akhirat. Kita langsung mendengarkan, semoga dapat kita simak dan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين أما بعد أخواتي في الله para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbil Alamin yang telah memberikan dan mencurahkan banyak sekali nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berkat nikmat dan rahmatnya bisa beribadah, bisa selalu mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, jemaah sekalian diberkati Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah azza wa jal yang patut untuk disyukuri adalah nikmat yang menambah kedekatan dan kecintaan kita kepada Allah. Jangan bersyukur atas nikmat sehat. Jangan bersyukur atas nikmat harta, nikmat anak. Kalau semuanya itu adalah fitnah, justru kita harus waspada. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita diberi nikmat sehat, lalu kita bisa beribadah dengan nikmat sehat tersebut. Tatkala Allah Azza wa Jal memberikan kita nikmat anak, keturunan, lalu kita bisa mendidiknya dengan baik sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Tatkala Allah Azza wa Jal memberi kita harta, lalu kita bisa berzakat dengannya, berinfak dan bersedekah, serta bermanfaat dengan harta kita untuk Islam dan kaum muslimin. Berkata al-Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiyya baliyah. Setiap nikmat, setiap apa yang Allah berikan kepadamu, apapun itu, namun tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, maka pemberian Allah tersebut bukan nikmat, tetapi malapetaka. Karena hidup kita, ibu, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan tanpa tujuan. Bukan sekedar kita habiskan umur kita untuk makan, minum, istirahat, refreshing, shopping. Bukan. Allah Ta'ala menghadirkan kita di dunia yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Wa ilaihi turja'ul umru wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kita kembali kepada Allah Azza wa Jal tidak membawa apapun yang ada di dunia ini. Bahkan jasad kita pun tidak kita bawa. Jasad yang sekarang kita rasakan ini, itu hanya alat. Ya Allah pinjamkan kepada kita untuk dipakai buat ibadah. Buktinya, ayuhal ikhwatul kiram, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, jika kita sudah meninggal dunia, kita hanya dibungkus dengan kain kafan. Sekaya apapun kita, bungkusnya hanya kain kafan. Dan tidak pernah, dan tidak akan pernah jasad kita ditaruh di rumah kita yang mewah. Akan ditaruh di tanah. Karena kita berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Dan jasad kita pada umumnya akan dimakan. Akan hancur. Karena memang termasuk tubuh kita ini adalah bagian dari dunia yang hina. Yang tidak ada kemuliaannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah hanya muliakan iman. Allah hanya muliakan takwa. Allah Jalla wa Ala hanya muliakan amal saleh. Tidak Allah muliakan cadar, tidak Allah muliakan jenggot, tidak Allah muliakan kalau dikerjakan bukan karena Allah. Ya Allah lihat hati dan amal. Amal yang berasaskan ikhlas. Amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti sunnah Nabi alaihi salam merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Makanya tidak boleh kita melenceng dari sunnah. Tidak boleh kita meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Azza wa Jal mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 30 bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Dan cinta itu tempatnya di hati. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, buktikanlah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintaimu. Kenikmatan ibadah, kekhusyuan ibadah, kelezatan ibadah. Ketika ada di sana saling cinta. Kita mencintai Allah, Allah pun mencintai kita.

matan ibu. Terjemah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Yang baik, seorang muslim yang sejati, yang ia perhatikan, yang terpenting baginya, bukan bagaimana dia cinta kepada Allah. Yang terpenting bagi seorang hamba, yang baik, bagaimana Allah mencintainya. Berpikir dan fokus kepada prinsip bagaimana kita mencintai Allah, maka kita akan mencintai sesuai dengan keinginan dan cara kita. Belum tentu keinginan dan cara kita meluapkan dan mengungkapkan cinta kepada Allah itu dibenarkan oleh Allah. Tetapi yang penting bagi kita bagaimana Allah mencintai kita. Bagaimana Allah ridha kepada kita. Itu yang penting. Sehingga kalau kita berpikir bagaimana Allah ridha kepada kita. Bagaimana Allah cinta kepada kita. Sehingga kita hati-hati betul menjaga hati, menjaga amal. Kita selalu berusaha untuk ikhlas dengan hati kita dari apapun yang kita kerjakan. Kita selalu berusaha beramal dengan amal yang sesuai dengan tuntunan. Kalau enggak sesuai dengan tuntunan Nabi, kita tidak kerjakan. Kenapa? Karena menggapai ridha Allah tidak mudah. Yang penting bagi kita, bagaimana Allah ridha dan cinta kepada kita. Ibu, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di alam dunia, alam yang hina. Yang tidak pernah sekalipun Allah memujinya. Yang tidak pernah sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam membanggakannya. Keliru kalau kita tinggal di alam ini yang Allah hinakan, yang Allah lecehkan, tapi kita malah bangga dengan dunia. Keliru. Kita ini hamba Allah. Harus sama dengan Allah. Sama, kita harus sama keinginan kita, pikiran kita, semuanya. Karena kita hamba Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah azza wa jalla. Kalau Allah tidak pernah membanggakan dan memuji dunia, berarti kita tidak boleh membanggakan kecantikan kita, membanggakan kekayaan kita, membanggakan apapun. Yang kita banggakan hanya apa yang Allah banggakan, yaitu ibadah, ilmu dan amal. Dunia satu-satunya alam yang merupakan kesempatan emas bagi iblis untuk menyeret kita ke neraka. Dia tidak punya kesempatan menyeret kita ke neraka di alam kubur. Dia tidak punya kesempatan untuk menahan kita dari masuk surga di akhirat. Kesempatan iblis untuk menyeret kita ke neraka jahannam dan menghalangi kita, menghalau kita dari surga hanya di sini. Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ditanya ketika dia berkata di hadapan Allah azza wa jalla, "Fabima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in." Baik ya Allah. Kalau engkau sesatkan aku, kalau engkau laknat aku, enggak ada masalah. Tapi demi-Mu ya Allah, Rabbi, pada izzatik, demi keperkasaan-Mu ya Allah. Aku bersumpah di hadapan-Mu. Aku akan buat mereka selama hidup di dunia tidak akan pernah kembali kepada-Mu ya Allah. Tidak akan pernah bertemu dengan-Mu di surga. Targetnya kita dibuat tidak sampai surga, tapi bersama aja di neraka. Karena iblis pada akhirnya akan neraka. Itu targetnya. Di mana dia melakukan itu? Di sini. Jadi bodoh kalau kita lengah. Kebodohan kalau kita lengah, lalai. Bodoh. Iblis tidak pernah lengah. Bahkan Sufyan ditanya, "Hal yanamu syaitan?" Iblis pernah tidur tidak? La yanamu syaitan. Iblis tidak pernah tidur.

satu detik pun tidak pernah tidur. Selama tinggal di dunia tidak pernah tidur. Bagaimana caranya? Dengan segala cara. Makanya dia berkata di hadapan Allah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan seret mereka kepada kesesatan. Dari arah manapun, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dengan cara apapun, sampai saya buat mereka tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Berarti ibadah itu syukur. Iblis mengakui, wala tajidu aktsarahum syakirin. Berarti orang yang paling beribadah bukan orang yang banyak tahajud, tapi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena asas ibadah syukur. Dan bersyukur kepada Allah artinya cinta. Cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu Allah. Setelah kita mengetahui bahwa iblis tidak pernah tidur. Tidak pernah beristirahat. 24 jam. Dia selalu berpikir. Bagaimana mendatangkan cara baru. Bagaimana mendatangkan cara yang jitu. Bagaimana membuat perangkap yang bagus untuk menjerat kita. Itulah kehidupan iblis selama di dunia. Makanya ketika dia berkata, Rabbi anzirni ila yaum yub'atsun, tangguhkan aku. Beri aku kesempatan yang panjang, yang besar untuk menyeret anak cucu Adam sebanyak-banyaknya ya Allah. Innaka minal mudzarrin, baik kata Allah. Aku akan panjangkan umurmu sampai kiamat. Kiamat. Kalau kita berumur 60, 70, apalagi kita umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasul jatah atau rata-rata umur umat Nabi atau rata-rata umur umatku adalah 60 sampai 70. Iblis tidak pernah tidur, tidak pernah beristirahat dan umurnya sampai kiamat. Tentu lebih banyak energi yang beliau miliki. Lebih banyak kekuatan yang dia miliki. Dan anak buahnya saja begitu kuat. Ifrit mampu memindahkan singgasana Bilqis ke wilayah Nabi Sulaiman sebelum beliau berdiri. Dari duduk di singgasana beliau sampai beliau berdiri, singgasananya Bilqis sudah dipindahkan oleh Ifrit. Itu anak buahnya. Kemampuan Ifrit luar biasa. Kita selama di dunia dituntut, diminta oleh Allah hanya satu. Istiqamah. Konsisten terhadap ilmu dan amal saleh. Konsisten. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita yang terpenting bagi kita di dunia adalah istiqamah. Apa makna istiqamah? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Perhatikan. Di ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan istiqamah. Karena kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita selamat dari neraka juga bukan karena amal kita. Kita selamat dari azab kubur. Kita mendapatkan nikmat kubur. Kuburan kita menjadi taman-taman surga bukan karena amal. Dan ibadah yang kita kerjakan selama di dunia.

Hal yang Allah cintai adalah amal yang konsisten. Walaupun tidak banyak. Konsisten. Ketahuilah. Apa makna istiqamah? Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 102. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang pertama maknanya. Kata ulama. Allah kalau hanya nyuruh kita bertakwa. Cukup mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi justru di sana Allah tambahkan kata haqqa tuqati dengan sebenar-benarnya takwa. Apa artinya? Kata ulama, kalau kita mentadaburi ayat ini dan menghayatinya dengan baik, artinya Allah mengatakan pastikan dirimu di atas sunnah. Karena berdiri di atas sunnah dan berpegang teguh dengannya dengan enggak mudah. Makanya aku bilang, ittaqullaha haqqa tuqatih. Pastikan dirimu di atas sunnah. Karena berpegang teguh dengan sunnah seperti memegang bara api. Enggak mudah. Kita harus siap dicela, dihina, difitnah, disudutkan. Macam-macam. Enggak mudah. Makanya Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kita betul pegang terus. Pastikan diri kita di atas sunnah dan terus berpegang. Ini yang pertama, makna istiqamah. Pastikan dirimu di atas sunnah. Bukan sekedar klaim atau pengakuan. Tapi betul-betul di atas sunnah. Yang sesuai dengan petunjuk sahabat. Sahabat Rasul radhiyallahu anhum wardah. Nah, kalau kita sudah berada di atas agama yang sesuai dengan cara beragama sahabat, apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu makna istiqomah yang kedua. Pertahankan istiqomahmu, konsistensimu terhadap sunnah sampai kamu dijemput oleh kematian. Sampai kamu dijemput oleh kematian. Jadi kalau hanya bergantungan sunnah hanya sekarang, lalu kita mudah terfitnah oleh harta, terfitnah oleh jabatan, oleh dunia, nggak istiqomah kita. Istiqomah itu ketika kita berada di atas sunnah, di atas agama yang sesuai dengan cara sahabat Rasulullah, kemudian kita pertahankan hal tersebut sampai Allah memanggil kita, sehingga Allah Jalla wa'ala memisahkan kita dengan alam yang hina ini. Yang ingin saya sampaikan, kalau kita sudah mengetahui bahwa istiqomah itu hal terpenting di dunia, enggak penting. Apa yang Allah berikan daripada keluarga dan harta dan dunia yang lain, Allah jadikan sebagai sarana istiqomah. Sarana istiqomah. Ya. Ketahuilah ibu, ridha Allah hanya ada pada sunnah. Kalau kita mencari ridha Allah dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya, sia-sia kita. Saya kemarin ditanya oleh seorang ibu, Ustaz, ketika saya mengkritisi orang-orang yang membantah Kristen, sehingga dia hafal Injil, kita katakan orang yang memerangi Kristenisasi, dia harus paham sunnah. Karena enggak cukup kita mengislamkan orang non-muslim, tapi harus kita pahamkan dia tentang sunnah. Karena ridha Allah yang sempurna hanya pada orang yang mengikuti sunnah. Kalau tidak percaya, ibu lihat surah At-Taubah ayat 100. Allah katakan, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang terdahulu di kalangan Muhajir Ansar dan orang-orang yang mengikuti sunnah dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Syekhul Islam Taimiyah berkata, rahimahullah, orang-orang yang Allah ridhai hanya tiga. Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti sunnah. Dan orang-orang yang mengikuti cara beragama sahabat. Perhatikan pernyataan Syekhul Islam Taimiyah Allah. Orang yang akan mendapatkan ridha Allah hanya tiga. Karena Allah nyatakan itu. Muhajirin,

0: Ansar, dan orang-orang yang mengikuti sunnah. Jadi, jangan hanya mengislamkan. Ingat, mengislamkan orang kafir termasuk sunnah. Tapi setelah Islam, jangan hanya di situ. Pahamkan mereka tentang sunnah. Supaya mereka mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sudah mengikuti sunnah, semua janji Allah akan kita dapati. Lihat sahabat, adakah di antara tabi'in, atba'u tabi'in, yang dijanjikan surga? Tabi'in, Uwais al-Qarni saja. Rasulullah SAW mengabarkan akan ada tabi'in yang bernama Uwais al-Qarni. Kalau kamu mendapat menemukannya, bertemu dengannya, mintalah ampun. Mintalah istighfar kepadanya. Karena doanya mustajab. Karena dia adalah seorang anak yang berbakti pada ibunya. Hanya itu tabi'in yang Rasul sebut. Tapi adakah di antara tabi'in, atba'u tabi'in, dan orang-orang setelah sahabat yang dijamin surga? Pernahkah Rasul mengatakan, fulan, tabi'in, surga? Tidak pernah beliau lakukan kecuali hanya sahabat. Kenapa sahabat jamin surga? Sampai Rasul ketika Isra dan Mi'raj, kemudian dia mendengar suara sendal Bilal. Lalu ketika dia belum tahu itu suara sendal siapa, dia bertanya kepada Allah, ya, kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada Jibril, suara sendal siapa itu? Suara sendal Bilal. Lalu ketika Rasul kembali ke bumi, dia bertanya, ya Bilal, aku begitu bangga. Karena pada saat aku melihat surga dan kenikmatannya, aku mendengar suara sendalmu. Apa yang membuatmu sampai Allah jamin surga? Wallahi ya Rasul, saya tidak punya amal-amal istimewa, kecuali hanya mungkin itu yang jarang diamalkan oleh umumnya kaum muslimin. Apa itu? Setiap saya wudu, selalu saya sholat dua rakaat wudu. Setelah saya berwudu, saya senantiasa sholat sunnah toharah. Yang kedua, saya tidak pernah membiarkan diri saya tidak punya wudu. Batal wudu, batal wudu. Jadi saya tidak hanya berwudu hanya untuk sholat. Setiap batal, enggak enak rasanya kalau enggak punya wudu. Setiap batal, wudu. Batal, wudu. Jadi wudu bukan hanya untuk salat. Itu amalan yang saya kerjakan dan saya jaga. Kata Rasul, begitulah. Itulah sebabnya kamu Allah jamin surga. Kata Rasul SAW, Abu Bakar di surga. Umar di surga. Lihat, Nabi mengatakan, padahal mereka masih hidup. Uthman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Zulaikha Awam di surga, Sa'id bin Abu Waqqash surga, Sa'id bin Zaid surga. Kok mereka dijamin surga? Karena Allah rindu mereka. Mau apa kalian? Allah kasih. Karena mereka Allah sudah sayang. Allah sudah sayang mereka. Sampai mereka masih hidup, Allah sudah janjikan surga. Kita tidak ada yang seperti itu. Kenapa mereka dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla? Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka rindu kepada Allah. Dan Allah pun rindu kepada mereka. Ibu, akhwat sekalian. Kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, dan kita tidak tergoda oleh godaan dunia, tetap istiqomah. Mau gak, Bu? Mau? Kalau gak mau, saya pulang. Karena memang itu yang ingin saya sampaikan. Baik. Maka yang wajib kita lakukan, kalau kita ingin selamat, ingin selalu dekat dengan Allah, ingin selalu bersama Allah dan tidak ditinggalkan Allah. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang baik adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Allah. Selalu Allah membimbingnya, memberi taufik kepadanya, tidak pernah. Makanya Rasul menjelaskan makna orang baik. Rasul mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai zat yang maha tegak, wahai zat yang maha hidup, aku mohon rahmatmu, tolonglah aku ya Allah melalui dengan rahmatmu, perbaiki semua urusanku, jangan engkau tinggalkan aku. Lihat, Ibnu Qayyim mengatakan dari pernyataan Nabi ini, wala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Orang yang baik adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Allah. Karena ibu, walaupun ibu anak kiai belum tentu baik, Bu. Walaupun ibu anak ulama belum tentu baik, betul? Siapa yang baik? Yang selalu dibimbing Allah. Yang selalu diberi taufik oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka kalau kita ingin selalu menjadi orang yang baik secara umum, karena tidak mungkin kita selalu baik, tidak pernah berbuat buruk, tidak perlu melakukan suatu kesalahan karena kita bukan malaikat, yang wajib kita lakukan mengenal dunia ini. Kenalilah duniamu, maka engkau akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa yang harus kita ketahui dari dunia? Tiga hal penting. Tiga hal pentingnya wajib kita ketahui tentang dunia. Perhatikan ibu, jangan ngantuk. Jangan, ya tolong saya minta pikiran ibu bersama jasad ibu. Jangan pikiran di sana, jasadnya di sini. Ya, nanti kayak kemarin. Waktu saya ngisi di Cireh, dari saya panjang lebar tentang iman kepada kitab-kitab suci Allah. Saya sudah bicara adabnya bagaimana, begini-begini, berpegang teguh dengan Al-Quran. Kalau orang yang dekat dengan Al-Quran akan Allah jaga seleranya. Makanya saya sampaikan waktu itu kemarin di Cinere. Saya bilang, ibu, kalau anak ibu suka dengan laki-laki Kristen, berarti anak ibu tidak dekat dengan Al-Quran. Karena salah satu faedah Al-Quran, furqan, pembeda. Di mana dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang layak menjadi calon pendamping saya dan mana. Kalau dia selernya rendah, milih laki-laki non-muslim, sedang, berarti selama ini ibu kurang berhasil mendekatkan anak dari Al-Quran. Udah ngomong sampai berbusa, ada ibu bilang, Ustaz, ya ibu mau nanya, tolong diulangi dong dari awal. Hah? Dari tadi kemana? Saya udah capek. Enggak, saya baru nyata satu. Banyak yang terlupa dari padahal, ya, saya udah jelas sekali, ibu-ibu semua nyata, cuma dia, tolong ulangi dari awal. Wah, saya bilang, bu, enggak ada siaran ulang, bu. Saya bingung malah. Karena beda lagi nanti. Saya minta, tolong seorang ibu, tolong dibacain kesimpulannya. Jadi dibacain. Masa udah jelas, udah poin-poinnya udah jelas, sudah sangat jelas dalilnya, saya terangkan begini, saya contohkan. Minta diulangi. Keterlaluan ibu itu. Mudah-mudahan di sini gak ada ya. Makanya saya ingatkan nih. Jangan sampai saya udah ngomong panjang, saya diulangi lagi. Suruh diminta mengulang apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa dunia adalah tempat ujian. Yang pertama, bahwa dunia adalah tempat ujian. Ketika kita selalu sadar, perlu ingat, selalu sadar, bukan sekedar tahu. Karena yang membuat kita tidak sabar, karena kita kurang sadar, dunia adalah tempat ujian. Mengerti, ibu? Jangan diulangi lagi. Ketika kita sadar bahwa dunia adalah tempat ujian, hal tersebut sangat membantu kita untuk selalu sabar. Kalau sekedar tahu, tidak membantu, ibu. Tapi ibu harus tahu. Akhwat sekalian harus sadar. Oh, ini tempat ujian. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih tabah. Lebih kuat. Lebih sabar. Kira-kira ibu-ibu di sini orang-orang yang sabar atau kurang sabar? Kurang, bu ya? Kurang, bu ya? Kenapa? Karena kurang menyadari bahwa dunia tempat ujian. Coba aja orang-orang yang stres, orang-orang yang ngeluh. Saya punya sekolah, ibu. Kapan-kapan ibu ziarah ke sekolah kami. Alhamdulillah, dari TK sampai SD, insya Allah tahun ini, tahun depan kita bikin SMP. Untuk sebagian, untuk yang gak mampu. Tanpa ada sedikit pun bantuan dari pemerintah. Kita bangun sendiri. 4 lantai, ibu. Alhamdulillah. Ada seorang guru di fitnah, macam-macam. Dia wakil kepala sekolah. Dia datang saya mundur, minta mundurkan diri. Saya bilang, kenapa kamu mundur? Saya difitnah. Saya diginiin. Saya digituin. Saya gak kuat, Ustaz. Sakit. Sakitnya itu di sini. Gitu. Mantap, bener. Saya bilang, ada lagi yang lebih berat? Ini, Ustaz. Ini. Ada lagi yang lebih berat? Iya, saya udah berapa tahun saya ngajar. Saya jadi begini, mengabdi begini. Ada lagi yang lebih hebat dari itu? Ada lagi? La ilaha illallah. Kamu mau, enggak ada masalah. Maulah, kau minta mati sekarang sama Allah, insya Allah gak ada masalah. Kok gitu? Ya akhi, apa yang tuh sebut itu gak ada apa-apanya, kecil itu. Difitnah, jelek-jelekin, difitnah, dia gak disukai, difitnah, dituduh, orang gak suka sama dia, guru-guru yang lain. Itu mah kecil. Kecil. Belum antum disuruh oleh Allah nyembeli anak antum. Nabi Ibrahim itu disuruh ngapain? Suruh nyembeli anak. Siap. Sami'na wa ta'na. Baru segitu. Kenapa antum lemah? Karena antum gak sadar ini tempat ujian. Langsung dia. Oh iya ya Ustaz ya. Ini tempat ujian. Kalau gak mau diuji meninggal aja. Tuh. Kita gak mau suami saya. Aduh saya kurang apa mas. Saya udah jadi istri yang baik kami tapi masih begini-begini. Gak masih-masih lirik sana lirik situ. Kamu masih begini. Coba kamu jadi suami yang baik dong. Balas kebaikan saya. Oh ibu mau suami yang selalu baik. Nanti ibu di surga bu. Ibu minta pangeran. Salah. Ibu itu salah. Gak sadar di dunia. Seakan-akan ada di surga gitu. Jadi ternyata banyak orang tidak sabar. Bahkan stres menghadapi masalah sebesar dan seberat apapun. Karena dia kurang sadar berada di alam ujian. Jelas ibu? Membantu gak? Membantu gak kalau kita sadar ini tempat ujian? Sangat membantu. Itu pecutan bagi kita. Oh iya, bangun kita. Oh iya Allah, ini tempat ujian ya. Perhatikan. Saya hadirkan dua ayat aja. Ya Allah mengingatkan kita, jangan lupa ini tempat ujian. Allah berfirman surah Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian selama di dunia dengan keburukan dan kebaikan. Semuanya merupakan fitnah dan ujian. Dan kalian semua akan kembali kepada kami. Satu ayat. Allah mengingatkan kita bahwa selama di dunia kita akan diuji oleh Allah. Lebih spesifik lagi, ayat yang kedua. Supaya kita lebih sadar lagi, supaya kita sabar menghadapi kekurangan pada anak, keburukan pada suami, keburukan pada teman, tetangga. Sabar. Secara spesifik Allah katakan. Dalam surah Al-Furqan ayat 20. Surah Al-Furqan. Ayat 20 Allah katakan, "Waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun?" Kami jadikan ya sebagian dari kalian ujian merupakan ujian bagi sebagian lainnya. Apakah kalian mau bersabar? Maksudnya apa? Kalau ibu punya masalah dengan suami, berarti suami ujian ibu. Kalau ibu punya masalah dengan keluarga, dengan saudara, ribut, waris, ribut, berarti Allah uji dengan atau melalui saudara. Jadi siapapun yang bermasalah dengan kita, dialah ujian kita. Paham? Siapapun yang bermasalah dengan kita, tetangga, dia jahat, dia tidak baik, itu ujian. Allah katakan, وَجَعَنَّا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ أَتَسْبِرُونَ. Tapi jadikan sebagian dari kalian merupakan ujian bagi sebagian lainnya. Apakah kalian mau bersabar? Jadi kita akan lebih kuat menghadapi orang yang tidak baik yang ada di sekitar kita ketika kita sadar, oh dia ujian saya. Dan ibu kita akan mudah memaafkan. Coba perhatikan. Kenapa? Kita susah memaafkan kesalahan orang, padahal sifat orang yang bertakwa, wala afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang lain sebanyak dan sebesar apa kesalahannya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa orang yang tidak baik terhadapnya adalah ujian. Berarti Allah, apa? Allah ingin memberikan pahala melalui orang itu. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang telah dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang memberitahukan kekurangan dan aibku padaku. Diberitahu aibnya. Kamu itu orangnya ketus, kamu itu orangnya begini, cuek, kamu itu... Jangan marah, Bu. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati. Karena orang itu akan lebih nikmat beribadah, lebih berintrospeksi. Kalau dihina, kalau dipuji, lupa dia. Oleh karenanya, penghancur ikhlas terbesar suka dipuji. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak pernah memberi petunjuk memuji setiap orang yang memiliki kelebihan. Petunjuk Nabi SAW, kata Ibnu Qayyim, adalah mendoakan, bukan memuji. Karena tidak setiap orang siap dipuji. Karena banyak orang-orang yang lemah imannya, kalau dipuji, dia akan lupa kepada Allah. Sehingga dia beramal karena pujian. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, Imam Ahlus Sunnah, kalau bukan karena dua orang ini, Islam mungkin tidak tahu nasib seperti apa. Abu Bakar, ketika di masa beliau menjadi khalifah, semua murtad. Beliau perangi, beliau kembalikan orang-orang yang murtad kepada Islam, dan Imam Ahmad, ketika penguasa meyakini Al-Quran makhluk, tapi dia siap dipenjara, disiksa. Makanya kata ulama, kalau bukan karena dua orang ini, saya tidak tahu bagaimana nasib Islam. Imam Ahmad mengatakan, ikhlas itu, engkau memperlakukan sama antara caci dan celaan manusia dengan pujian mereka. Itulah ikhlas. Ikhlas itu, engkau akan menganggap sama pujian dan celaan manusia. Bagi saya dicela, dipuji sama. Enggak ada bedanya. Enggak berpengaruh. Saya tetap beramal. Mau orang muji saya, nyanjung saya, mendukung saya, atau memfitnah saya, mencela saya tetap beramal. Karena saya beramal karena Allah. Bukan karena celaan atau pujian manusia. Dua ayat cukup. Mengingatkan kita bahwa dunia tempat ujian. Tolong jangan lupa. Sadar. Ingatkan selalu diri kita, dunia tempat ujian. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat Allah tersebut, surah Al-Furqan 20, yaitu Ibnu Katsir berkata, ikhtabarna ba'dakum biba'din, wabalawna ba'dakum biba'd, lina'lama may yuti' mimmay ya'si. Kami uji kalian, ya, melalui sebagian kalian, melalui anak atau istri atau suami atau keluarga atau tetangga atau teman atau sahabat atau mak atau atasan atau bawahan, ujian macam-macam, agar kami bisa mengetahui siapa di antara kalian yang cinta dan taat kepada aku. Jadi ujian itu Allah ingin mengetahui kekuatan cinta kita kepada Allah dan ketaatannya kepadanya. Jadi ujian itu, nah, di sinilah dapat kita ketahui bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita, tolong pahami Bu, ujian di dunia ada tiga. Ujian kenikmatan, ujian kesengsaraan, ujian kesalahan. Hanya tiga macam ujian. Jelas, Ibu? Tidak ada ujian keempat dan kelima, hanya tiga macam ujian. Kenikmatan, yang wajib kita hadapi dengan syukur. Kesengsaraan, yang wajib kita hadapi dengan sabar. Dan kesalahan, yang wajib kita hadapi dengan taubat dan istighfar. Ujian yang paling berat dari tiga ujian ini, bukan ujian kesengsaraan, bukan ujian kesalahan, tapi ujian kenikmatan. Ujian yang paling berat, ujian kenikmatan, karena banyak dari kita yang tidak lulus. Dan itu diakui oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, sahabat yang paling kaya, sahabat Rasul terkaya, Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, yang ingin berbagi pengalaman bahwa ujian kekayaan itu paling berat, banyak yang tidak lulus. Dia berkata, "Hunna ibtalana Allah bi dharra fa sabarna. Falamma ibtalana Allah bi sarra falam nasbir." Dulu kami, saya dan keluarga, sengsara, hidup menderita, namun kami sabar. Lihat, diuji oleh Allah pertama dengan apa? Dengan ujian kesengsaraan. Namun alhamdulillah kami sabar. Setelah Allah memberi kami kemudahan, memberikan rezeki yang berlimpah, kami nyaris tidak sabar. Lihat, itu sahabat, lulusan terbaik sekolah Rasul. Kami nyaris tidak lulus. Kalau sahabat seperti itu, dia bilang, kami hampir gak lulus. Kalau bukan karena Rasul membimbing kami terus, lupa kami gara-gara harta. Itu sahabat, bagaimana kita, Bu? Bagaimana kita bisa dipastikan kita cenderung kufur daripada syukur? Makanya kita tidak berkah. Makanya kita kehilangan kebahagiaan dan kenyamanan. Ketentraman batin itu hilang dari kita. Karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Di antara tiga ujian dunia, yang paling berat ujian kenikmatan. Jadi kalau ibu sakit, saya kira minta kepada Allah sabar. Sadar bahwa dunia tempat ujian, insya Allah bisa sabar kita. Tapi ketika kita diberi nikmat, tolong ekstra hati-hati. Lebih waspada, karena orang akan lebih mudah bermaksiat ketika dia punya uang. Ketika dia tidak punya rem, orang miskin itu mau melakukan maksiat terkadang terkendala oleh uang. Dia mau beli narkoba, dengan apa dia beli narkoba? Dia mau berzina, dia harus bayar, dengan apa? Makannya susah. Tapi orang kaya, mau ngapain bisa dia. Semua maksiat termahal pun dia akan lakukan karena punya uang. Sampai ada prinsip orang kaya, di dunia ini bukan Allah yang menentukan, tapi keuangan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Esa. Segalanya bisa diukur dengan uang. Bahaya. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan surat Isra mengatakan, وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ شَكُرُ. Sedikit sekali hambaku yang lulus ujian kenikmatan. Sedikit sekali dari hambaku yang lulus ujian kenikmatan. Berarti, ujian yang paling berat adalah ujian kenikmatan. Dari tiga macam ujian yang selalu mendatangi kita, silih berganti, kadang nikmat, kadang senang, kadang sehat, kadang sakit, kadang susah, terkadang kita bermakan khilafan, begitu terus. Ya, itulah warna-warni kehidupan. Senang, susah, salah. Senang, susah, salah. Ternyata yang diserang, yang diuji oleh Allah dari diri kita, apa? Ini, hati. Makanya Allah lihat dari kita cuma hati. Begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita kecuali kita yang meninggalkan Allah. Padahal yang membolak-balikkan hati kita Allah. Kalau Allah tidak sayang, Allah tinggal, hancur kita. Makanya Rasulullah alaihissalam walaupun sudah dijamin surga, walaupun sudah dekat betul dari Allah, dia selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Teguhkan hatiku di atas agamamu, ya Allah. Nah ini. Dia minta kepada Allah, jaga hati saya, Allah. Jangan biarkan. Jangan tinggalkan hati saya. Sayangilah hati. Karena hati penentu kebaikan kita, ibu. Baik buruknya manusia, ditentukan oleh hati. Ini penentu kebahagiaan dunia akhirat ini. Penentu keselamatan dunia akhirat ini. Kalau kita sudah menyadari bahwa penentu kebaikan kita di dunia adalah hati, harusnya kita lebih memperhatikan jiwa kita, hati kita daripada fisik kita. Harusnya kita lebih memenuhi kebutuhan batin kita, melebihi upaya kita memenuhi kebutuhan jasmani. Itu harusnya, porsinya lebih besar. Kenapa kita harus lebih jaga hati? Karena selain dia adalah penentu kebaikan, karena disinilah tempatnya cinta kita kepada Allah. Disinilah tempat ridhonya kita kepada Allah. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita selama di dunia, yaitu menguji kekuatan cinta kita kepada-Nya. Itu yang diuji. Makanya semua kegagalan dan ketidaklulusan kita menghadapi ujian karena kita lebih cinta dunia. Pasti. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ya, hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Semua orang yang terfitnah oleh dunia, semua orang yang melakukan kesalahan di dunia, kemaksiatan, semuanya karena cinta dunia. Ada seorang akhwat, dia pernah konsultasi ke saya, Ustaz, saya udah ngaji, sudah mengenal sunnah. Tapi saya awalnya mukadimahnya baik, saya kurang kasih sayang pada ibu. Kemudian karena waktu saya masih butuhkan kasih sayang seorang ibu, ibu saya meninggal. Intinya karena dia merasa kurang belain kasih seorang ibu, akhirnya dia gak tahu gimana, malah suka sama jenis. Dia suka sama guru akhwatnya. Akhirnya sampai gak tahu gimana, kata dia. Gak tahu gimana, Ustadz, kok tiba-tiba saya mencium dia, kata dia. Dan itu terjadi dua kali. Gimana cara saya kembali kepada Allah? Apakah mungkin saya bertobat? Apakah mungkin banyak saya bertanya? Langsung dia tanya. Saya gak jawab, saya diamin. Karena saya mau tahu, ada gak yang lebih dari itu masalahnya? Lalu dia bilang, Ustadz, kenapa gak mau jawab saya? Kata dia. Apa saya tidak bisa bertobat? Widih, mantep juga nih akhwatnya. Saya biarin, lama-lama saya bilang. Saya bilang, Mbak itu sakit. Dan Mbak terlalu memperbesar masalah. Masalah lesbi, masalah homo, masalah bencong, masalah semua kecil. Penyakitnya ada di Mbak. Tahu gak Mbak penyakit apa? Mengidap penyakit apa? Penyakit cinta dunia. Orang yang susah berhijrah karena lebih cinta dunia. Kecil itu. Mau perempuan kek. Karena kalau orang sudah cinta Allah, pasti Allah berikan yang terbaik. Bukankah doa sapu jagat rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah anugerahkan kepada kami yang terbaik di dunia, yang terbaik di akhirat. Yang penting kita cinta Allah dulu. Allah mencintai kita dulu. Kalau kita sudah saling cinta, semua yang terbaik Allah beri. Kalau orang sudah cinta dunia, enggak. Saya sukanya sama perempuan. Enggak, saya enggak bisa sama laki-laki. Enggak, saya enggak bisa sama perempuan. Enggak, saya enggak bisa. Kalau saya ninggalin, kalau saya harus berhijab, saya otomatis enggak terima job. Enggak. Jadi dia hijrahnya dengan syarat. Tidak. Padahal Allah nyuruh apa? Masuk Islamlah kamu secara total. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Kenapa banyak dari kita tidak menjalankan Islam secara kaffah, secara total? Karena masih terlalu cinta dunia. Masih kuat dunia kita di hati kita. Nah, berarti kalau cinta dunia ini menghalangi kita untuk selalu baik, berarti jelas. Selama di dunia, kita diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Ingat, ujian bukan untuk menyesarkan kita. Ujian yang Allah timpakan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Bukan. Satu, ujian yang Allah berikan kepada kita tujuannya hanya untuk menguji seberapa besar kekuatan cinta kita kepada Allah. Ingat, kita ini berasal dari surga loh. Bapak ibu kita Adam dan Hawa itu dari surga, Bapak. Ibu kita dari surga, Ibu. Ya? Bapak kita Adam dan Hawa dari surga. Jadi kampung halaman kita surga, bukan neraka. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati dukhulul jannah," setiap umatku masuk surga. "Illa man aba," kecuali yang menolaknya. Hadis cukup. Selama dia punya iman. Iman itu apa? Hubungan dekat dengan Allah. Iman itu sebetulnya hubungan dekat orang manusia dengan Allah. Makanya orang kafir, sebaik apapun, sebanyak apapun kebaikannya, enggak Allah hargai. Karena dia enggak punya hubungan dengan Allah. Bilal hitam, tapi dia punya iman dekat dengan Allah. Allah jamin surga. Abu Talib, Abu Lahab, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dijamin surga. Karena mereka tidak punya hubungan Allah. Walaupun dekat dengan Rasul. Iman. Hubungan manusia dengan Allah, iman. Ya, yang pertama, ujian di dunia hanya untuk menguji kekuatan cinta kepada Allah. Jadi kalau kita mau lulus ujian, kita harus berusaha menjaga, menumbuhkan, menjaga, dan bahkan menambah rasa cinta kita kepada Allah. Itu yang harus menjadi fokus kita. Hal-hal yang harus kita lakukan di dunia adalah hal-hal yang menumbuhkan, menjaga, dan menambah rasa cinta kita kepada Allah. Makanya ibu, begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah hanya kasih kita, Allah hanya nyuruh kita melakukan hal yang mudah, ibu. Hal yang gampang. Yang menumbuhkan, yang menjaga, dan menambah rasa cinta. Dua hal yang Allah suruh selama kita di dunia. Hanya dua. dan keduanya adalah penumbuh, penjaga, dan penambah rasa cinta kepada Allah. Apa? Ikhlas. Dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dua hal ini yang selalu Allah suruh untuk kita lakukan selama di dunia, ternyata berfungsi menumbuhkan, menjaga, dan menambah rasa cinta. Makanya Rasul mengungkap kenapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mencintai dan meridai Allah. Karena dua. Karena mereka adalah orang yang paling ikhlas. Makanya seorang ulama berkata, Bakar al-Muzani rahimahullah, "Ma sabaqahum Abu Bakr bis salatin wal siyam, walakin sabaqahum bima waqra fil qalb." Abu Bakar itu tidak menjadi orang terbaik karena banyak salat dan puasanya. Jadi mereka atau Abu Bakar tidak lebih baik dari kalian karena lebih banyak sholat dan puasa, bukan. Tapi Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah para nabi karena ada di hatinya yang tidak ada di hati kalian. Paham gak, Bu? Abu Bakar adalah orang terbaik setelah para nabi karena di hati beliau ada sesuatu yang tidak ada di hati kalian. Apa itu? Ikhlas. Dari mana kita tahu ikhlasnya luar biasa? Lihat amal beliau. Dia datang ke Rasul, "Ya Rasul, saya berniat menginfakkan seluruh harta saya." Lalu Rasul pun terperanjat beliau, kaget. "Mengapa engkau infakkan seluruh hartamu? Apa tidak engkau pikir sebagiannya atau seperempatnya atau tidak semua? Kalau kamu infakkan seluruh hartamu, bagaimana anak istrimu?" "Ya Rasul, aku sudah niat. Adapun anak istriku, aku titipkan mereka kepada Allah." Itulah ucapan orang ikhlas. Makanya Rasul mengatakan, Abu Bakar di surga. Ada di antara sini, di sini, Ibu, yang bisa menginfakkan seluruh hartanya? Itu contoh saja. Contoh orang ikhlas. Radhiyallahu anhu. Sahabat menjadi orang yang cinta Allah karena mereka adalah orang yang selalu menjaga ikhlas. Dan Rasul mengakui keikhlasan mereka. Kata Rasul, "Lo anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagu mudda ahadihim la nasiba." Jika kalian, beliau membandingkan infaknya sahabat dengan infaknya kita, umat setelah sahabat. Jika kalian berinfak segunung emas, maka tidak akan pernah menyamai dan setara dengan infaknya sahabat walaupun hanya segenggam tangan. Atau bahkan separohnya. Kita infak segunung emas loh. Tapi pahalanya lebih banyak infaknya sahabat. Kenapa? Karena mereka berinfak sedikit tapi hadis itu menunjukkan kata ulama di mana Rasul mengakui kedahsyatan ikhlas sahabat. Satu. Oh, jadi sahabat itu menjadi orang-orang yang cinta dan ridha kepada Allah karena ikhlasnya ya. Oh, kalau gitu, kalau kita ingin cinta kepada Allah, ikhlas. Jangan remehkan ikhlas. Oh, jadi saya harus belajar ikhlas dari mana? Ibu, jangan belajar ikhlas dari sholat. Berat. Karena syaitan tidak pernah tidur. Amalan yang paling ditargetkan untuk dirusak oleh iblis adalah sholat. Sehingga dia mengerahkan pasukan khusus menghancurkan sholat kita. Kalau ibu lupa sesuatu, sholat. Pasti ingat. Pasukan khusus dikerahkan oleh iblis untuk menghancurkan sholat. Lalu dari mana kita mulai ikhlas? Belajar ikhlas. Dari amal mana? Belajarlah ikhlas ketika kita minum. Bismillah. Ya Allah, saya minum karenamu, ya Allah. Belajar ikhlas dari makan. Belajarlah ikhlas dari tidur. Belajarlah ikhlas ketika kita membuatkan teh buat suami kita. Yang ringan-ringan, yang kecil-kecil kita belajar ikhlas dari yang kecil, insya Allah dari kecil akan menjadi yang besar. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Berkata sebagian ulama salaf, "Innila astahibbu ayyakuna aklati wa syurbati wa naumati lillahi ta'ala." Saya belajar ikhlas dari makan, minum, dan tidur saya. Lihat salaf. Makanya mereka berhasil, Bu. Kalau ibu kan, Allahu Akbar. ya kan? Orang sekarang lebay. Pura-pura khusyuk, pura-pura baik. Sampai ada teman saya di daerah Kalimalang itu ditipu sama orang jidatnya hitam. Padahal dia penipu, dia kata dia. So, dia pas saat disuguhkan teh, disuguhkan makan, oh, maaf, maaf, saya puasa, kata dia. Pada saat waktu zuhur tiba, ini di sini musola di mana ya? Oh, di sini dekat, sholat ya. Padahal dia ngajak investasi, setelah dia investasi dibawa kabur uangnya. Allah, sekarang zaman abu-abu. Penampilan meyakinkan ternyata mengecewakan. Betul enggak, Bu? Betul enggak, Bu? Ibu pernah dikecewakan sama akhwat yang berpenampilan syar'i, berpenampilan sunnah? Sering. Makanya kita disuruh menjadikan sahabat sebagai figur kita. Jangan pernah kita menjadikan siapapun selain sahabat menjadi figur. Karena mereka bisa berubah. Hanya sahabat yang tidak berubah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana mustannan falyastanni biman khatmat. Fa innal hayya la tu'manu 'alal fitan." Kalau ingin cari figur, jadikan sahabat menjadi figur. Contoh. Ya, menjadi inspirator kita. Saya terinspirasi oleh Aisyah, saya terinspirasi oleh Khadijah. Mereka aja figur kita. Karena orang yang hidup setelah mereka bisa berubah. Karena fitnah. Walaupun dia guru ibu. Walaupun dia sahabat ibu. Kalau saya kecewa. Padahal dia bayangin Ustaz. Cadar iya, ngaji rajin. Tapi uang infak saya diambil. Saya kasih modal gak dibayar, dimakan. Salah ibu. Ibu gak dengerin saya. Kan dia bilang. Kalau mau cari figur, sahabat saja. Yang lain jangan. Karena selain sahabat bisa berubah. Dan bisa mengecewakan kita. Ya, dari sekarang harus pintar, Bu ya. Harus pintar. Siapa yang aman dari fitnah, dari penyimpangan? Hanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang Allah suruh selama kita di dunia agar menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, agar terjaga dan bertambah, adalah dengan mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu mengikuti sunnah? Kenapa sih kamu ngikutin dakwah-dakwah yang aneh? Kamu itu kan dakwah teroris, itu kan dakwah ini, dakwah itu. Kenapa kamu mengikuti sunnah? Agama apa itu? Satu aja jawabnya. Dan itu disampaikan dimanapun. Dimanapun. Bahkan terakhir saya diundang oleh Bupati Muara Enim di Palembang. Saya bilang, Pak Bupati, saya mau ngasih buku saya. Dan dia hadir pengajian saya. Dan dia, kata dia, Ustadz bisa saya undang lagi di acara-acara keagamaan. Waduh, di acara-acara keagamaan berarti saya ngisi di acara-acara agama yang libur dong. Berarti kalau acara maulid libur, saya diundang gitu. Wah, bingung saya. Ya. Sampai seluruh Kapolres datang, Kapolda, kemudian Bupati, segala macam. Di hadapan mereka saya bilang, saya ini hanya mengikuti dakwah Rasul. Enggak lebih dari itu. Kenapa? Karena hanya mengikuti sunnah Rasul, kita mendapatkan ridha Allah. Jadi kita mengikuti sunnah, satu tujuan kita. Agar kita mendapatkan ridha Allah. Agar semakin tumbuh di hati kita rasa cinta kepada Allah. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Makanya orang yang akan Allah jaga hatinya. Makanya Syekh Shalih Fauzan berkata, Orang yang berada di atas sunnah dengan segala kekurangannya, masih lebih baik daripada orang yang baik tapi di atas bid'ah. Orang yang berada di atas sunnah masih lebih baik daripada orang yang baik namun di atas bid'ah. Paham, Bu? Paham gak? Belum paham? Paham? Ya sudah, kalau gitu tidak perlu dijelaskan. Kita lanjut ya berarti ya. Sudah paham kan? Berubah-ubah lagi.
1: Bu, karena orang yang di atas sunnah, dia akan memiliki hati yang akan dijaga oleh Allah. Akan memiliki hati yang Allah akan tumbuhkan sedikit demi sedikit rasa cinta. Karena dia punya poin yang gak ada di orang lain. Sunnah. Karena kata Rasul, semua agama yang tidak sesuai dengan sunnah, semua pemahaman yang tidak sesuai sunnah, itu hanya sampai tenggorokan. Tidak sampai ke hati. Jadi yang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah hanya sunnah. Bu. Kata Nabi, lihat Khawarij. Khawarij, Bu, ISIS itu Khawarij. Mereka boleh hafal Quran. Tapi tidak di hati mereka secinta kepada Allah. Buktinya mereka berani menyembelih orang Islam. Orang yang paling sering disembelih dan digorok oleh orang-orang Khawarij, orang Islam. Makanya yang membunuh Ali siapa? Orang-orang Khawarij yang jidatnya hitam, yang rajin tahajud, yang banyak baca Quran. Yang membunuh Ali, Abdurrahman bin Muljib. Dia menganggap dengan membunuh Ali, jihad. Allah. Padahal hafal Quran, Bu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Khawarij yaqra'ul Quran la yujawizu hanajrahum. Mereka baca Quran, hafal Quran, tapi Al-Quran mereka hanya sampai tenggorokan, tidak sampai ke hati. Dari hadis yang mulia memberi pelajaran penting bahwa agama dan pemahaman agama yang dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah hanya sunnah. Selain itu tidak akan pernah. Makanya banyak keanehan-keanehan. Bahkan dari seorang da'i-da'i pun akan melakukan keanehan. Gak heran kalau banyak da'i-da'i yang belum paham sunnah, belum mengenal sunnah, akan melakukan banyak sensasi. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, seorang semakin jauh dari sunnah, setinggi apapun ilmunya, akan banyak keanehan dan keunikan yang datang darinya. Semakin seorang jauh dari sunnah, semakin banyak keanehan dan keunikan yang muncul darinya. Makanya ada da'i ribut, dikomplain di Hong Kong, minta tarif, minta hotel sekian, minta gini. Ada da'i begini, begitu, ada ustadz begini, ada ustadz, keluarga ustadz, makamnya ditinggiin, ya, ditinggiin lebih dari sejengkal. Ada ustadz begini, bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, dia gak tahu sumpah itu hanya boleh dengan demi Allah. Kita bingung, kok ustadz? Kok da'i, kok begitu ya? Kita bingung, ini ustadz apa artis? Nggak bisa, beda tipis antara ustadz dengan artis. Gitu. Banyak sensasi di sana. Banyak keanehan di sana. Ya, itulah potret orang-orang yang belum tersentuh oleh sunnah. Ibu, silakan. Siapa sebut? Artis mana yang hijrah? Pasti akan banyak sensasi. Hijabnya nanti dibuat begini, hijabnya begini. Nanti hijabnya ke atas. Akan banyak keanehan ketika dia belum paham sunnah. Wallahi. Makanya orang yang kembali ikat dengan sunnah. Karena orang yang mengikuti sunnah akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Silahkan lihat teman-teman ibu. Yang kembali, yang hijrah. Tapi ikut misalnya kelompok ini, kelompok itu, ikut begini. Lihat nanti. Kita akan geleng-geleng. Sahih. Wallahi. Ada seorang ibu datang waktu saya ngisi di suatu kajian. Ustaz, saya bingung ini. Ada kajian, komitmen sunnah. Tapi ternyata, dia buka cabang di mana-mana. Ternyata isinya dunia. Dia lebih berfokus kepada bisnis. Sehingga yang ngaji sedikit. Kalau acara-acara bisnis, datang pada banyak. Saya bilang itulah, kalau orang hijrahnya bukan karena ingin kembali kepada Allah dengan sunnah. Nggak ada yang ngikat gitu. Kalau kita hijrah kembali kepada Allah tidak dengan sunnah, kita akan tergoda, ibu. Nggak ada orang yang kuat menahan godaan dunia. Kecuali kita punya kekuatan cinta kepada Allah. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita cantik. Walaqad hamma biha wa hammat bi. Sama-sama tertarik. Tapi apa? Kenapa Allah jaga hati Nabi Yusuf? Laula ar'abun harabbi, karena dia lebih cinta Allah. Sehingga dia tidak tergoda oleh fitnah wanita dan godaan wanita. Lihat. Si Zulaikha, si istri Aziz, dia apa?
0: Kata ulama, dia lebih cinta dunia daripada Allah. Sehingga apa? Lah ini saya kalau enggak saya teriak, saya diperkosa. Nafsunya luar biasa, dia punya suami loh. Saya enggak mau, kamu selain ini saya. Kalau enggak, kamu saya teriak, saya teriakin. Kamu perkosa saya. Habib Yusuf, jangan. Lebih baik saya dipenjara daripada saya harus melayani kamu. Kenapa? Padahal Nabi Yusuf itu masih muda loh, Bu. Karena Nabi Yusuf cinta Allah, si wanita yang cantik ini lebih cinta dunia. Jadi orang yang baik bukan orang yang berpenampilan soleha dan soleh. Tapi orang yang baik adalah orang yang lebih cinta Allah daripada dunia. Karena orang yang ibadah bukan sekedar sholat, Bu. Tapi yang tahan dari segala godaan. Tetap setia dengan kecintaannya dan ketaatannya kepada Allah. Itu orang yang ibadah. Paham? Ya? Jadi itu yang pertama. Bahwa dunia adalah tempat ujian. Yang diuji oleh Allah dari diri kita adalah kekuatan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yang kita lakukan selama di dunia ini apa? Ikhlas dan mengikuti sunnah. Kalau kita tidak ikhlas, kalau kita tidak mengikuti sunnah, pasti kita gagal. Pasti kita tidak lulus ujian. Gampang sajalah, sahabat Rasulullah sudah jelas lulus ujian. Orang-orang yang semuanya lulus ujian. Kenapa? Karena para ulama mengatakan yang membuat sahabat lulus karena mereka adalah orang-orang ikhlas. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga sunnah. Makanya mereka lebih menjaga ikhlas dan sunnah mereka daripada dunia mereka. Kalau mereka, coba saya ingin jelaskan ke ibu. Karena mereka sadar agar tetap cinta kepada Allah, mereka jaga ikhlas dan mengikuti sunnah. Dan mereka lebih menjaga, oleh karenanya mereka lebih menjaga ikhlas mereka dan sunnah mereka daripada harta mereka, dunia mereka. Lihat ibu. Sahabat Rasulullah disuruh meninggalkan harta mereka di Mekah demi hijrah ke Madinah, mereka lakukan tidak? Mereka lakukan. Sampai istri pun kalau gak mau ikut, ditinggal, dicerai. Abu Bakar ngajak istrinya, Ibu Asma, kamu ikut saya. Hijrah ke Madinah dan kamu harus ikut masuk Islam. Enggak. Saya gak mungkin berkhianat kepada orang tua, kepada nenek moyang. Kamu gak mau ikut saya? Gak mau. Ditinggal. Dia gak perlu wanita. Demikian pula suami. Dia tinggal. Asma, ibunya. Dekat sekali Asma dengan ibunya. Tapi apa kata Asma? Saya lebih cinta Allah daripada ibu. Sampai di depan Rasulullah SAW. Ya Rasul, ibu saya selalu datangi saya. Boleh gak saya berhubungan dan membuka pintu baginya? Kata Rasul, boleh selama dalam urusan dunia. Boleh. Mereka meninggalkan harta demi hijrah ke Madinah. Tapi ikhlas, mereka tidak pernah. Tidak pernah mereka lalai dan abai terhadap ikhlas. Dia jaga betul, mereka jaga betul ikhlas mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Walaupun ikhlas adalah masalah hati. Ya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat contoh ikhlasnya sahabat Aisyah. Sekarang ibu tahu tidak apa makna ikhlas? Ikhlas itu mengarahkan hati, selalu mengarahkan hati kepada Allah dalam keadaan apapun. Itulah ikhlas. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi keadaan itu. Berkat taufik dan bimbingan Allah. Ikhlas itu, ibu, selalu mengarahkan hati kepada Allah dalam keadaan apapun. Ibu mau tahu contoh ikhlasnya sahabat? Mau tahu atau tidak, Bu? Mau tahu? Baik, yuk kita contohkan Aisyah. Aisyah yang Rasul nikahi sangat muda sekali. Sangat muda, kecil, masih kecil. Hidup bersama Rasul alaihi salatu wassalam umur 9 tahun. Di usia yang sangat muda, beliau sudah diuji dengan ujian yang berat. Ujian apa? Difitnah selingkuh. Pernah dengar, Ibu? Aisyah difitnah selingkuh, Bu. Oleh siapa? Oleh Sofwan. Padahal bukan selingkuh Aisyah. Dan tidak mungkin istri Rasulullah SAW. Tidak mungkin.
1: Rasul diberi wanita yang tidak baik. Maksudnya Aisyah hanya ketinggalan. Kebetulan ada sahabat yang suka tidur. Beliau suka kalau safar itu selalu berangkat belakangan nyusul. Supaya kalau dia ketinggalan apa dia yang beresin, dia yang bawa gitu. Dia periksa ketika rombongan Rasul dan sahabat itu beristirahat di mana, selalu sahabat ini paling belakangan. Karena kekurangannya mungkin karena suka tidur dia. Tapi kelebihan dia dengan dia tidur paling bangun paling belakangan. Kalau udah sepi, udah enggak ada lagi barang, dia periksa semua. Ada enggak barang yang masih ketinggalan? Kalau ada dia yang bawa, dia yang mengembalikan kepada yang punya. Waktu itu Aisyah ketinggalan. Singkat cerita, mereka berjalan, tapi Aisyah bercadar. Itu pun onta turun, kemudian Aisyah naik haudats, yaitu rumah yang ada di atas punuk onta itu. Kemudian Aisyah naik, kemudian dituntun, berdiri, kemudian Sofwan hanya narik talinya saja. Dan tidak bicara sama sekali. Tapi apa munafik menghembuskan fitnah? Wah, istri Muhammad, istri Nabi selingkuh. Tapi Rasul manusia. Puncaknya adalah, begitu kuatnya fitnah, sampai keluarga Aisyah yang bernama Misbah pun ikut menyebarkan gosip tersebut. Misbah, keluarga yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar. Sahabat Rasulullah, tapi yang namanya sahabat bukan Nabi, dia manusia biasa. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, Misbah yang selama ini saya bantu, seluruh keluarganya hidupnya dari saya, lalu dia berbuat seperti itu, saya tutup subsidi saya hentikan bantuan saya. Akhirnya begitu kuat sekali sekota Madinah, sampai Rasul pun, karena beliau tidak tahu yang gaib, sampai Rasul berkata, ya Aisyah, kalau memang kamu melakukan, akui saja. Aisyah kaget. Ini dalil bahwa Rasul tidak tahu yang gaib. Beliau tidak tahu duduk perkara yang seperti apa yang terjadi. Beliau hanya mengatakan, ya Aisyah, jika memang itu yang terjadi, gak apa-apa, akui. Aisyah mengatakan, saya izin minta pulang. Gak kuat saya. Akhirnya dia izin Rasulullah SAW pulang ke rumah orang tuanya. Berhari-hari tambah parah. Semakin besar fitnahnya. Akhirnya Rasul mendatangi rumah mertuanya Abu Bakar. Di sana, karena Rasul pun sudah gak kuat dengan fitnah yang luar biasa. Semakin menjadi. Akhirnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW bertanya lagi, ya Aisyah, kalau memang kau melakukan, akui, kalau tidak, buktikan. Lalu kata Aisyah, ayah, abi, jelaskan ke Rasul bahwa kami keluarga yang tidak mungkin melakukan hal yang kotor itu. Kata Abu Bakar, gak berani. Dia menantu, tapi dia Rasul. Gak berani ayah jelasin. Ibu, jelasin. Jelasin ke Rasul bahwa saya tidak mungkin melakukan perbuatan yang nista itu. Kata ibunya, apalagi saya. Walaupun dia suami kamu, menantu ibu, tapi dia kan Rasul. Segen. Akhirnya apa kata Aisyah? Kalau orang tua saya pun tidak bisa saya andalkan ketika saya difitnah seperti ini. Ilaikal musyakah, hanya kepadamu ya Allah aku mengeluh. Lihat. Hatinya mana? Ke Allah. Rasul manusia terbaik. Gak bisa diandalkan. Kalau semua orang tidak bisa diandalkan, sampai orang tua saya tidak bisa melindungi saya. Ilaikal musyakah ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku mengeluh ya Allah. Ilaikal musyakah. Lalu Allah akhirnya apa? Membela Aisyah. Yang membela Aisyah, yang berdiri di hadapan Aisyah, Allah. Itu ikhlas. Makanya sahabat cinta Allah. Adakah ibu? Ibu paling curhat? Enggak kalah. Kalau curhat aku enggak puas ya Allah ya. Lebih curhatnya ke siapa? Ke teman, ke sahabat. Lihat Aisyah. Lebih nyaman curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, begitu besarnya penjagaan mereka terhadap sunnah. Begitu besarnya penjagaan sahabat terhadap sunnah Rasulullah Alaihissalam. Ketika ada seorang di hadapan Abdul Umar, alhamdulillah wassalat, bersin. Azim, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, kata Abdul Umar. Jangan sekali-kali kamu seperti itu. Rasul tidak pernah mengajarkan kami ketika bersin, mengucapkan alhamdulillah, dan bersolat pada Nabi. Enggak benar itu. Cukup ucapkan alhamdulillah. Sekarang bersolat bagus enggak? Bagus. Tapi ketika seorang di hadapan Abdul bin Umar, memuji Allah setelah bersin, lalu berselawat, kira-kira benar gak? Lihat, Abdul Umar tidak diam. Kata dia, cukup dengan bertahmid saja. Tidak perlu berselawat. Berselawat bagus, tapi kamu tempatkan bukan pada tempatnya. Itulah penjagaan sahabat Rasulullah terhadap sunnah. Karena mereka sadar, ibu. Mereka paham betul.

sholat terus. Orang yang rajin sholat. Enggak, kata dia, biasa aja saya. Saya gak takut orang yang rajin sholat. Kamu takut gak? Khawatir gak? Kalau ada orang banyak berbuat baik begitu. Selain ahli ibadah ini, saya gak takut. Orang yang jihad itu berperang itu, gak takut saya. Lalu yang kamu takuti siapa? Yang paling kamu khawatirkan siapa? Orang yang kembali kepada sunnah. Iblis lo bilang. Saya gak takut orang yang jihad itu. Yang Allah Akbar. Kayak orang sampai dia rela mengorbankan nyawanya. Gak takut saya. Belum tentu Islam jaya karena mereka. Itu iblis yang bilang. Saya juga gak takut kalau ada orang rajin banyak. Bangun malam. Sholat tahajud. Rajin puasa. Kalau ditawarin makan siang. Maaf saya puasa. Beliau gak khawatir menghadapi orang seperti itu. Gak khawatir. Lalu siapa yang kau paling khawatirkan? Orang yang kembali kepada sunnah. Karena orang yang kembali kepada sunnah, pasti dia cinta Allah. Lihat, iblis sendiri membocorkan rahasia, Bu. Ini bukan dari CIA, Bu, ya. Bocoran langsung dari bapaknya CIA, Bu. Yaitu iblis, dia mengatakan apa? Yang bikin saya takut justru orang yang kembali kepada sunnah. Karena orang yang kembali kepada sunnah pasti cinta Allah. Lalu mereka-mereka yang ahli ibadah, mereka-mereka yang begini dan begitu berbuat baik, berbuat ibadah begini. Fanal abudihi la'ba. Ah, itu mah bisa saya mainin itu. Fanal abudihi la'ba, itu mah bisa saya permainkan. Gampang itu. Tapi orang yang kembali kepada sunnah, makanya dalam surah Al-Hijr ayat 40 dia mengatakan. Lihat. La'ughuyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan hancurkan mereka semua. Saya akan bikin mereka sesat. Semuanya. Kecuali hambamu yang ikhlas. Kenapa dia menyebutkan ini hambamu yang ikhlas? Karena ikhlas itu buah cinta. Semakin kita cinta Allah, maka kita akan semakin ikhlas. Makanya sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang Allah mudahkan untuk ikhlas. Kenapa mereka mudah ikhlas? Tadi saya contohkan Aisyah dalam keadaan terpojok yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang melindungi dia, membantu dia. Tapi dia malah justru mengarahkan dan mengembalikan hatinya kepada Allah. Ikhlas. Kenapa ikhlas secara spontan dan otomatis? Karena Aisyah lebih cinta Allah daripada orang tuanya dan orang yang dia cintai. Kalau ibu ingin kuat, cintailah Allah. Orang yang lemah jiwanya adalah orang yang lebih cinta dunia daripada Allah. Siapakah yang membuat kita lemah? Apakah yang membuat kita lemah ketika kita lebih mencintai anak kita daripada Allah? Selama kita lebih mencintai orang yang cintai daripada Allah, selama itu kita tidak akan pernah memiliki jiwa yang kuat. Kuatkan jiwa kita hanya dengan cinta kepada Allah. Jadi, yang sangat dia ingin hancurkan adalah kekuatan cinta kita kepada Allah. Jadi, tolong Bu, jaga ikhlas. Ikhlas supaya kita bisa menggagalkan upaya syaitan. Terus ikuti sunnah terus. Agar syaitan semakin takut dan menjauh dari kehidupan kita. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Uddatus Sabirin, Bekal Orang yang sabar, beliau berkata, saya bacakan dulu bahasa Arabnya Bu ya, baru nanti saya terjemahkan. Wa innama kana hubbud dunya ra'sal khataya wa mufsidan lid-din min wujuhin anna hubbaha yaqtadhi ta'dhimaha wa hiya haqiratun 'inda Allah wa min akbari dhunubi ta'dhimu mahaqqar Allah. أن الله لعنها وحق ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها ومن حب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه وإذا أحبها صيرها غايته وتوصل إليه بالأعمال التي جعلها الله وسائلا إلى الله وإلى الدار الآخرة فعصوا الأمر وقلب الحكمة فانعكس فانعكس قلب وانعكس سير إلى ورائها فهذا أمران خطيران أي بجعل الوسيلة غاية وَتَوَصُلْ بِعَمَلْ أَخْرَ إِلَى الدُّنْيَا. Beliau berkata, sungguhnya, cinta dunia itu merupakan cikal bakal

0: kemaksiatan. Sungguhnya, cinta dunia itu merupakan cikal bakal kemaksiatan dan perusak agama. Sungguhnya, cinta dunia itu merupakan cikal bakal kemaksiatan dan perusak agama. Dari beberapa sisi. Yang pertama, mencintai dunia yang berarti mengagungkannya, yang berarti mencintai dunia yang berarti mengagungkannya, padahal dia hina di sisi Allah. Padahal dia hina di sisi, apa yang hina di sisi Allah? Apa bu? Dunia. Padahal dia hina di sisi Allah. Termasuk dosa besar. Mengagungkan sesuatu yang dihina oleh Allah. Termasuk dosa besar. Mengagungkan sesuatu yang dihina oleh Allah. Berarti kalau kita mengagungkan dunia dosa besar gak bu? Kenapa dosa besar? Karena dunia Allah ini yang pertama. Jadi yang pertama yang menyebabkan cinta dunia merupakan cikal bakal maksiat, karena dunia Allah hinakan, tapi kita malah memuliakan dunia. Itu yang membuat kita berbuat dosa besar. Yang kedua, Allah sendiri yang menciptakannya justru melaknatnya dan membencinya. Yang kedua, dari sisi kedua, Allah sendiri yang menciptakannya, justru Allah yang melaknatnya dan membencinya. Maka barang siapa yang berani mencintai apa yang Allah laknat dan ia benci, barang siapa yang berani mencintai apa yang Allah laknat dan ia benci, berarti ia telah menyodorkan dirinya, berarti ia telah menyodorkan dirinya kepada fitnah, dalam kurung kerusakan, dan siap dimurkai Allah. Siap dimurkai Allah. Yang ketiga, yang terakhir, jika seorang mencintai dunia, jika seseorang mencintai dunia, pasti akan menjadikannya menjadi tujuan dan ambisi terbesarnya. Jika seorang mencintai dunia, pasti akan menjadikannya sebagai tujuan dan ambisi terbesarnya. Sehingga ia akan menggunakan dunianya dan melakukan semua, atau sehingga dia akan menjadikan dunianya dan seluruh amalnya untuk mendapatkan dunia. Yang seharusnya, sehingga dia akan menggunakan dunia dan amalnya untuk mendapatkan dunia. Jika seorang sudah mencintai dunia, maka dia akan menjadikannya sebagai tujuan dan ambisi terbesarnya. Dan akan menggunakan dunianya dan amalnya untuk mendapatkan. Padahal seharusnya menjadi sarana, ya, ibadah kepada Allah dan bekal akhirat. Istilahnya kata Ibnu Qayyim seperti yang dipakai oleh kita, orang yang cinta dunia pasti udah bu. Salat pun karena ingin sehat. Semuanya dia zakat, dia infak, dia haji supaya orang menghormati dia. Jadi bahkan dia akan beramal dengan amal akhirat demi mendapatkan dunia. Beliau berkata, kalau tiga ini sudah ada pada diri seorang, maka dunia orang itu akan terbalik. Fa'aqsul amri wa qalbul hikmah fa'an'aqasa qalbu. maka dunia orang itu terbalik. Yang harusnya dia menghadap Allah, mengarah ke Allah, hatinya mengarah ke dunia. Wan'aqasa sayru ilallah. Yang harusnya hatinya mengarah ke Allah, malah mengarah ke dunia. Pada akhirnya apa? Bagi dia yang terpenting dunia, yang kedua, dia akan lakukan segala sesuatu, bahkan ibadahnya, hanya untuk mendapatkan dunia. Dan ini adalah orang yang paling buruk. Dan dia adalah syaitan manusia. Dan dia adalah orang yang sulit untuk kembali kepada kebaikan. Sulit diajak kepada kebaikan. Karena penyakit cinta dunia sudah kronis, Bu. Sudah sulit diperbaiki. Kecuali yang Allah rahmati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita agar kita tetap setia dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita diteguhkan hati kita di atas sunnah, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, untuk selalu melakukan hal-hal yang selalu membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita untuk membahas kembali tentang tema ini. Kenali duniamu, maka Allah engkau akan selamat di dunia akhirat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu wasallam, mubarak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahibu wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana sikap kita kalau anak kita sendiri belum mengerti sunnah? Doakan. Doakan, doakan. Ajak dia. Ajak dia. Kalau dia perempuan, ajak dia ngikut ngaji. Ya. Ajak dia. Arahkan dia kepada sarana-sarana sunnah. Apakah kasih website-website pusat-pusat sunnah, ya, kasih buku-buku sunnah kalau dia suka baca, ya, kasih dia media dakwah sunnah berupa televisi, dengarkan dia. Kalau dia bawa mobil, suruh dia mendengarkan radio-radio sunnah, ya, terus dekatkan dia dengan teman-teman yang sunnah, ya, seperti itu. Tapi ibu tidak boleh berhenti, terutama doa. Doa terus agar Allah memberi hidayah kepada anak ibu. Kalau laki-laki, pergaulan, teman, teman. Karena Nabi mengatakan almar ala dini khalili, orang bergantung agama temannya. Dan rata-rata orang tua yang ngeluh karena anaknya belum mengikuti sunnah, anaknya. Kenapa? Karena biasanya orang tua itu kurang didengar oleh anak. Kurang. Banyak sekali. Orang tua yang sudah sunnah, wah Masya Allah suami istri sudah sunnah. Tapi anaknya belum. Dan berat, anak gak mau dia. Karena lingkungannya. Nah, bagaimana caranya? Saya selalu bilang kepada orang tua yang anaknya sudah sunnah, bapak, ibu, sulit ibu mengajak mereka sunnah. Sulit. Ya, karena mereka beranggap, bapak kan ibu udah tua, udah deket dari kematian. Insya Allah bapak ibu surga aja duluan, nanti saya nyusul gitu. Itu bahasa gampangnya begitu, orang anak-anaknya gitu lah. Anak-anak sekarang seperti itu. Gampangin. Segala sesuatu diukur dengan logika. Caranya, kita kondisikan. Bagaimana cara lingkungannya, lingkungan kerjanya, ya, lingkungan kuliahnya, sekolahnya, itu lingkungan sunnah. Tapi nggak ada, Ustaz. Coba cari tahu lah. Cari tahu. Kalau tidak lingkungan itu, lingkungan luarnya. Karena anak muda itu labil. Yang sangat memberikan pengaruh terhadap anak muda adalah teman. Karena dengan secara khusus Rasul mengatakan, almar al-dini khalilihi. Seorang itu bergantung agama temannya. Jadi pergaulan dan doa. Ustaz, bagaimana sikap kita kalau anak kita baik? Kalau belajar sedekah dari sedikit sampai banyak, apakah diterima Allah Subhanahu wa taala? Naam, insyaallah. Kita bukan hanya bicara sedekah. Kita bicara amal yang ikhlas, ya. Kita jangan banyak dulu, bukan berarti kita jangan bersedekah yang banyak. Sedekah yang banyak perlu. Ya, karena kaum muslimin banyak yang susah. Membutuhkan bantuan kita, ya. Tapi apa artinya kita bicara, ya, tahapan. Kalau sedekah banyak tapi nggak ikhlas, kurang berkah. Jadi dari kita sendiri kita belajar ikhlas dulu, belajar ikhlas dari kecil, dari yang kecil, ya. Tapi di saat kita dibutuhkan untuk membantu dalam jumlah besar, ya, coba kita belajar. Tapi dari kecil coba di sekitar kita misalnya lihat ada anak kecil lagi ngumpulin barang bekas, kita sini, kasihlah 10 ribu, 20 ribu. Coba, kita belajar ikhlas dari bagaimana kita, bagaimana kesungguhan kita, keseriusan kita untuk belajar ikhlas. Kalau enggak, ya kita Ya kan, ya kita enggak ini, kita lihat nenek-nenek bawa kardus, bawa karung besar, ya dia tidak punya mental pengemis, tidak pernah ngemis. Kita deketin, Bu, ini buat Ibu. Belajar ya dari kecil, Ibu enggak usah berinfak 1 juta, 10 juta. Coba yang kecil. Kalau sudah terbiasa memberi, sudah terbiasa ikhlas dengan sedekah yang sedikit, ya jangan sedikit terus. Tingkatkan dong. Kan begitu. Yang penting kita ikhlas dulu, coba. Sudah terbiasa, ikhlas dengan yang sedikit, coba tingkatkan jumlah sedekahnya. Ustaz, Anda ingin bertanya, jika kita terlalu mencintai suami, apa sama juga dengan mencintai dunia? Mencintai suami, sangat mencintai suami, itu bagus, Bu. Sangat mencintai suami, itu bukan cinta dunia. Mencintai suami yang sama dengan cinta kepada dunia, ketika, ingat Bu, cinta itu melahirkan ketaatan. Makanya seorang penyair berkata, ta'asil ila wa anta tudhiru hubbahu hadha la'umruka fil qiyasi badi law kana hubbuka sadiqa la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti. Kamu mengaku-ngaku cinta Allah tetapi kamu selalu durhaka dan tidak taat kepada Allah. Ini suatu perkara yang mengherankan. Demi Allah, ini suatu perkara yang sangat mengherankan. Jika seandainya engkau mencintai Allah dengan jujur, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena setiap orang yang mencintai seseorang, pasti dia akan selalu menuruti dan mentaatinya, betul? Jadi dari syair itu, bisa kita ambil pelajaran bahwa taat itu lahir dari cinta. Jadi, cinta kepada suami yang berlebihan, yang melampaui batasan Islam, yang sama dengan cinta dunia, yaitu apa? Ketika ibu disuruh oleh suami dalam hal maksiat, ibu taat, berarti ibu cinta dunia. Contoh, seperti di Kemang kemarin, ada seorang pakai kerudung aspel, asal nempel. Kemudian temennya, dia bilang sama saya, Ustadz dulu dia ini pakai jilbab. Rumahnya di Pondok Indah, dia ngaji di Kemang. Oh gitu. Dulu pakai jilbab Ustadz. Sama suaminya dilarang sekarang. Sekarang dia buka jilbab. Saya bilang, mana ibunya? Bu, ya Ustaz, ibu dulu pakai jilbab ya? Iya Ustaz, tapi sama suami gak boleh sekarang. Oh gitu. Bu, iya Ustaz, ibu beribadah ke siapa sih? Ibu beribadah kepada siapa? Kepada Allah Ustaz. Ibu tahu gak? Coba ibu merenunglah. Karena orang yang dekat dari hidayah, orang yang dekat dari kebaikan, yang suka merenung, Bu. Bukan melamun ya. Orang yang dekat dari kebaikan, dekat dari hidayah, yang suka merenung. Bu, ibu coba merenung. Yang ngasih ibu suami seperti itu siapa? Allah. Yang berikan ibu semuanya dari dunia, yang ibu capek sampai ibu punya rumah di Pondok Indah itu siapa? Allah. Yang menyuruh ibu berjilbab siapa? Yang memberikan ibu suami. Kenapa ibu lebih menuruti pemberian Allah? Harusnya ibu lebih menuruti yang memberi suami kepada ibu. Kalau ibu mentaati suami sampai untuk buka jilbab, berarti ibu menyembah suami, bukan menyembah Allah. Kalau Allah sudah marah, Allah bisa hancurkan rumah tangga ibu. Nangis dia, Bu. Besoknya alhamdulillah ngaji jilbab lagi dia. Bu, hari ini suami benci ibu berjilbab. Kok yang megang hati ibu suami kok? Yang megang hati suami Allah. Enggak apa-apa, tahan, sabar. Tapi dengan apa? Tidak mengurangi pelayanan. Bahkan dengan ibu berjilbab, ibu layani. Kalau biasa gak pernah mijitin, walaupun gak bisa gitu ya. Yang biasa apa? Jadi suami, kamu kok biasa gak pernah? Kalau bangunin, bangun. Udah siang. Ini gak? Dicium keningnya, bangun mas, bangun. Kok lebih lembut? Pasti dia lupa berjilbab. Ini gak udah berjilbab, kasar. Makan, ini makan apa saya? Itu udah pembantu nyiapin. Ya dia fokus ke jilbab kita lah. Coba buat nuansa yang harmoni, yang romantis gitu. Dia lupa. Ibu, kalau gak percaya, kisah Ummu Sulaim. Di mana Ummu Sulaim yang punya anak dari Abu Talha meninggal, anak satu-satunya laki-laki meninggal masih kecil. Abu Talha sampai lupa karena diservis dengan servis yang memuaskan oleh Ummu Sulaim. Baca di Riyadhus Shalihin. Bab sabar. Di servis sampai dia capek. Ini ada apa rame-rame ini? Ada apa? Oh, enggak lagi kumpul-kumpul, kata Ummu Sulaim. Padahal anaknya meninggal. Kata Ummu Sulaim, jangan ada seorang pun yang menyampaikan ke suami saya kalau anak saya meninggal. Itu urusan saya. Nurut mereka. Sampai di rumah Abu Talha disiapin makan yang gak pernah ada sebelumnya. Biasanya misalnya makan Biasanya makan cuma makan tempe, ini dikasih daging, kasih ayam. Ya apa nih? Biasanya ada lauk ini. Dikasih biasanya cuma air putih atau teh pahit, ini ada macam-macam di lengkap. Memberikan servis yang tidak pernah dia lakukan sebelum ini. Sampai selesai makan, ayo bang, ayo mas, kita ke kamar. Ngapain? Udahlah. Kan abang capek saya pijitin ya. Dipijitin. Kemudian diservis, kata dia. Pelayanan luar biasa. Enggak pernah saya dapat. Dibayangkan dalam kalau sedih bisa melayani suami. Kenapa? Istri yang baik yang bisa bikin suami betah. Karena suami itu kalau enggak betah, dia cari lagi. Istri yang baik yang bikin suami betah. Kenapa? Dia akan lupa dengan amalan kita yang baru. Hijrah kita kepada Allah. Ketika kita menservis dia. Melayani dia dengan baik. Enggak fokus dia. Karena suami itu kalau sudah nyaman. Ya boleh ya mas ya, saya berjilbab. Dia akan cari kekurangan kita. Kamu. Orang kamu aja enggak bisa ngurusin saya, ngurusin jilbab. Ngapain kamu ngurus dia aja enggak bisa. Dia akan fokus ke yang itu laki-laki. Ini saya bocorin rahasia laki-laki. Ibu ya. Makanya caranya begitu. Dan ingat pada akhirnya nanti suami tahu yang megang hatinya Allah. Insya Allah doakan terus. Kalau juga gak mendukungmu, ingat kamu itu harus menjadikan rumah tanggamu ibadahmu. Kalau suamimu menghalangimu dari taat kepada Allah, ya kamu ganti, cari yang lain. Itu final. Dengan kata cerai. Tapi usahakan jangan, hindari. Seperti itu. Wallahualam. Ustaz, amal apa yang bisa hati ini terus menerus itu sama ikhlas? Ya, naam, ikhlas. Ikhlas. Istiqomah sebabnya pertama ikhlas. Yang kedua mengikuti sunnah. Yang ketiga banyak berdoa. Agar Allah meneguhkan hati kita. Ya muqallibal qulub. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik. Banyak baca Quran. Dengan tadabbur. Karena banyak baca Quran dengan tadabbur akan menguatkan hati. Lebih istiqomah. Kemudian sering menghadiri kajian ilmiah, kajian-kajian ilmu seperti ini, kajian-kajian rutin. Bukan kajian tematik, bukan kajian lepas. Kajian rutin. Itu lebih menguatkan hati. Ya. Akan membuat kita lebih menghayati, karena kajian rutin dengan kitab itu lebih menyentuh. Ketimbang kajian tematik seperti ini, karena kita baru ketemu, saya harus kasih tematik. Kalau tidak, dulu para ulama salaf tidak hampir jarang, bukan tidak pernah, memberikan kajian tematik. Mereka selalu memberikan kajian-kajian kitab. Itu yang lebih menguatkan hati. Lebih istiqomah. Karena lebih kepada penghayatan. Ya. Kemudian teman. Sahabat yang baik. Sahabat yang soleha. Itu yang akan membantu istiqomah kita. Kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian menjaga amal-amalan. Kebaikan. Dan menghindari maksiat. Menghindari maksiat. Jangan meremehkan maksiat. Kalau orang meremehkan maksiat kecil aja, dia akan mengalami kesulitan istiqomah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqima qalbu hatta yastaqima lisanu." Tidak akan baik iman seorang sampai baik hatinya. Tidak akan baik hatinya sampai baik lisannya. Lihat, terus mengatakan, baiknya iman seorang karena lisannya. Berarti kalau orang yang tidak bisa menjaga lisannya, "Oh, kamu ini ngomongnya kasar," sulit istiqomah dia. Jaga lisan. Karena yang paling menjaga hati lisan. Rasul bilang apa? Tidak akan baik hati seorang sampai baik iman seorang sampai baik hatinya. Tidak akan baik hati seorang sampai baik lisannya. Berarti kata ulama apa? Menghindari maksiat akan menjaga dari menjaga istiqomah. Baik. Jika lewat kuburan Cina tapi bercampur kuburan orang Islam, apa yang harus diucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Niat kita kepada orang Islam, bukan kepada orang Cina yang mati dalam keadaan muslim. Kalau Cina muslim ya kita doakan juga dong. Ya, assalamualaikum hadiah wa inna insyaallah bikum lahiqun, seperti itu ya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya jawab. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

Surat 3,4 di Defense Salurah Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimahin rahimahumullah, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekam, berusaha kita dengarkan bersama Ustaz Jajuzi Ruhan Basir LC, Abidullah Ta'ala, dengan tema, kenali duniamu, maka engkau akan selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat dan menambah khasan ilmu kepada kita, dan semoga menyutamkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rekarkan berikut, Muratah Rikori Syekh Saleh bin Salim Sahud di surah Al-Hajj hingga siang nanti berkumandang azan salat zuhur. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depah. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه, Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
2: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
3: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
2: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
4: Yang pertama siapa?
3: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati 'alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
5: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
5: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
2: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta stushhidtu.
5: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
2: Apa kata Allah?
3: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
4: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
2: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umi rabihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
3: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
2: Na'udzubillah min dzalik.
4: Yang kedua siapa?
3: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
2: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim.
3: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
2: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
3: Qala fama 'amilta fiha.
2: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
3: qala ta'allamtu al-'ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
2: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
3: Qala kadzabta.
2: Dusta, bohong.
3: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
2: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
3: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
2: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari.
3: Faqad qila.
2: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
3: Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
5: Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
4: Yang ketiga siapa?
2: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
3: Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha lak
2: aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridhai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
3: Qala kadzabta.
2: Dusta.
3: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi ala wajhi tsumma ulqiya fin nar.
2: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
5: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahannam.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Abdullah bin Aun atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun, beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah, dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, tuh unta dipukul juga. Dan parah mukulnya. Sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak orang mengatakan, jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah, kata mereka. Jelas unta kesayangan, unta yang dipakai di jalan Allah, unta yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini, wajarlah marah. Kalau beliau marah semua akan sepakat, oh ya wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju untanya, dan begitu beliau lihat untanya tersebut, beliau kata, subhanallah, kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu, keluarlah anda. Diusir, ini budak, budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burda yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burda. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burda karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burda kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzalimi. Lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzalimi jadi dia yang zalim sekarang. Jadi orang kan kalau dizalimi sakit hati. Dia gibahin itu yang zalimin dia. Diceritain keburukannya. Diomongin, dibuka aibnya. Tanpa sadar, overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzalimi dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau. Zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah. Kenapa kita gampang baper? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi? Karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zalim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya, tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada kedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
3: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, dalam sahih Muslim, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab ke-1 Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah, dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagumkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan, aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir. Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib. Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilayka min amri as-sahir, faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdi an-nasu." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ai bunayya, anta al-yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara." Wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la ashfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. "Innama yashfillahu." Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. "Fa in anta amanta billahi da'awtu Allah fa syafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Insyaallah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah pemuda ini berdoa memohon kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbuka Allah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, "Rabbi wa rabbuka Allah." Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, "Kamu harus kembali kepada agamamu yang semula." Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendakmu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali. "Ma fa'ala ashabuka?" Raja ini bertanya kepada si pemuda, "Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu?" Pemuda ini mengatakan, "Kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya." Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, "Jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut." Akhirnya perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, "Kathanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka." Lantas pemuda ini mengatakan, "Innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi." Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. "Wa ma hu?" Ini pertanyaan si raja. "Apa itu? Apa maumu?" Maka sang pemuda itu menjawab, "Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin." Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. "Wataslubuni ala jidh'in." Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. "Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'is sahma fi kabadil qaus." Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. "Thumma qul," kemudian ucapkanlah, "Bismillahi rabbil gulam." Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. "Thumma rmini," kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. "Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani." Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan "Bismillahirrabbilgulam." Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan, tepat mengenai sasaran anak muda tersebut. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir, yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan, "Amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam." Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, "Ara'aita ma kunta tahdharu?" Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang kau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. "Qad wallahi nazala bika hadharuka." Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. "Qad amana an-nas," semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, "Siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua." Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, "Ya ummah, isbiri," wahai ibu, bersabarlah engkau. "Fa innaki 'alal haqq," sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Buruj

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj, dan kisah tentang pemuda ini sekali lagi kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
1: القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus shalihat hamlan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah dimanapun berada, kembali kita bersua di kesempatan Senin siang menjelang sore. Kajian rutin kita bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala, edisi lembar kerja hari ini Senin tanggal 18 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan Senin tanggal 31 Agustus 2026. Baik, komisi-komisimah pembahasan kita Mushkilatul Ghulu Fiddin, permasalahan tentang ghulu di dalam beragama. Ada beberapa penyebab dan ada juga pembahasan dari Ustadz kemarin, tahapan demi tahapan. Dan kini kita akan membahas tentang penanggulangan penyebab atau penyakit ghulu ini di masyarakat kita. Baik, bagaimana penanggulangannya kita akan dengarkan. Sebelumnya kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama ana guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abu Safat LCMA Fizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah bikhair ya Abu Auni.
1: Nah, barakallahu fiik ya Ustazana, barakallahu fiikum pemirsa dan pendengar di mana pun Anda berada. Kita dengarkan ini dia penanggulangan tentang bahaya penyakit ghulu di masyarakat kita. Langsung saja kita dengarkan. Selamat menimba ilmu syar'i untuk pemirsa dan pendengar di mana pun berada, dan kepada Ustaz kita persilahkan. Fala tafadhal mashkura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bih.

mudah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali bersua melalui sarana dakwah ini, yaitu Radio Hidayah 103,4 FM. Dalam program yaitu kajian siang menjelang asar, yang di hari Senin ini kita saat ini membaca yaitu muskilat kitab Muskilatul Ghulu Fiddin, itu penyakit ghulu di dalam beragama. Ghulu sekali lagi adalah merupakan suatu sikap perbuatan berlebih-lebihan. Sikap perbuatan berlebih-lebihan yang tentunya itu dilarang di dalam agama kita, sehingga banyak dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperingatkan kita dari ghulu. Itu jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan. Nah, pada pertemuan yang telah sudah kita sudah baca, itu sebab-sebab pertama tentang ghulu, itu pengertian tentang ghulu, kemudian sebab-sebab munculnya ghulu. Pengarang kitab Hafizahullah menjelaskan ada beberapa sebab-sebab yang memunculkan ghulu di dalam beragama. Di antaranya ada yang berkaitan dengan kejahilan, itu tidak punya ilmu. Dan dikatakan bahwasanya kebodohan itu adalah musuh semua kita, sehingga karena kejahilan banyak dampak-dampak negatif atau banyak kerusakan-kerusakan yang dimunculkan, di antaranya yaitu ghulu ini. Baik jahil terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Nabi, jahil terhadap perkataan atau pemahaman-pemahaman ulama salaf di dalam beragama, dan seterusnya. Di antara sebab-sebab ghulu juga yaitu yang berkaitan dengan metode pengkajian atau salah di dalam belajar. Sekarang bukan jahil, dia belajar dia, akan tapi salah di dalam belajar. Ini bisa juga menyebabkan seseorang terjerumus di dalam ghulu. Di antaranya juga yaitu karena sebab sosial kemasyarakatan. Di antaranya juga ada yang disebabkan oleh karena orangnya memang suka terburu-buru, tergesa-gesa di dalam mengambil kesimpulan atau di dalam berbuat. Ini juga menjadi penyebab orang-orang kadang-kadang terjerumus ke dalam sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan ghulu, atau karena fanatik yang berlebih-lebihan, ta'assub, dan lain sebagainya. Ini sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu dampak. Jadi sebab ghulu apa, kemudian dampaknya bagaimana, juga sudah kita baca. Sekarang kita masuk kepada bagian terakhir dari kitab. Yaitu ilaj muskilatil ghulu fiddin. Bagaimana cara penanggulangan penyakit ghulu ini?
Bagaimana cara penanggulangan penyakit ghulu, itu sikap berlebih-lebihan di dalam beragama yang di dalam keseharian kadang-kadang kita lihat, kita temukan di tengah-tengah masyarakat atau di negeri kita atau di negara-negara lain, bahkan kita dengar misalnya aksi-aksi ghulu. Nah, bagaimana cara penanggulangan? Ini bagian yang terakhir dari kitab yang saya kira tidak kalah pentingnya daripada bagian-bagian yang sebelumnya. Yang tidak kalah pentingnya dari bagian-bagian sebelumnya. Bahkan inilah yang seharusnya kita ketahui, harus kita pelajari juga dengan seksama, sehingga mudah-mudahan dapat mendatangkan manfaat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata pengarang kitab hafizahullah mengawali pembahasan ini, yaitu tentang ilaj mushkilatil ghulu fid din fil asril hadir, itu penanggulangan penyakit ghulu, bagaimana caranya kita menanggulangi atau mengobatinya. Kata beliau, wa fi thalathatu fusul, dalam bab ini ada tiga fasal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, al-ilaj al-aqadi wal-ilmi. Yang kedua, al-ilaj at-tarbawi wal-ijtima'i. Yang ketiga, manahij al-mu'asirin fi mu'alajati al-mushkilah. Yang pertama, penanggulangan yang berkaitan dengan masalah keyakinan. Penanggulangan atau mengobati ghulu melalui akidah. Memperbaiki akidah atau masalah-masalah keilmuan. Juga menanggulangi atau mengobati ghulu dari sisi itu sosial kemasyarakatan. Ini juga. Kemudian yang ketiga, kata beliau, beberapa cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang sekarang di dalam mengobati atau menanggulangi penyakit ghulu ini. Dan pengarang kitab hafizahullah mengawali pembahasan al-fasal al-awwal dengan tamhid. Tamhid itu pendahuluan. Di sini beliau bawakan itu manhajul Islam fi ilaji mushkilatil ghulu. Cara agama Islam di dalam menanggulangi penyakit ghulu. Khususuhu wa khasaisuhu. Apa dasar-dasar yang dipakai? Bagaimana Islam di dalam menanggulangi penyakit ghulu ini? Dasar-dasar ketentuan-ketentuan mendasar yang dilakukan, yang ditempuh, yang diikuti oleh agama Islam di dalam menanggulangi atau mengobati penyakit ghulu. Kata beliau, hafizahullah, innahu bin nazar fi nusus asy-syar'iyyah bi dhamimati aqwal al-ulama al-kashifa an ma'aniha ma'a dirasati waqi'i salaf rahimahumullah fi mu'alajatil ghulu wal bid'ah yatabayyan lid-daris li hadhil mushkilah anna hunaka dhawabit wa ususan la budda an yarji' ilayha al mu'alij wa takun hadira fi dhihnihi. Dengan mentala'ah, mengkaji dalil-dalil syar'i baik Al-Quran atau hadis, ditambah dengan perkataan-perkataan para ulama yang membahas topik ini, maka penulis, kata beliau, mendapati bahwasanya para ulama punya kaedah-kaedah, ketentuan-ketentuan, kaedah-kaedah mendasar yang harus dirujuk, yang harus dipedomani di dalam mengobati ghulu ini. Dalam mengobati ghulu itu sikap berlebih-lebihan, radikal,
ekstrim di dalam beragama. Ini kata beliau, wa qad ijtahadtu fi tahdidi mastata'tu minha wa dzakartu adillata min al-Qur'an was sunnah wa aqwali as-salaf ma'a tatbiqatin min waqi'i as-salaf rahimahullah. Dan saya sudah berusaha untuk mengumpulkan sebisa mungkin itu dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi SAW dan perkataan para ulama serta penerapan-penerapan yang telah mereka lakukan di dalam mengobati muskilah ghulu ini, itu penyakit ghulu. Kaedah-kaedah mendasar yang dimaksud secara umum, yang pertama, anna marja' tahdid al-ghulu huwa ila syari'ah, bahwa rujukan kita di dalam menetapkan ini ghulu atau tidak ghulu itu harus agama. Sekali lagi, yang pertama yang sangat mendasar, bahwa rujukan kita di dalam menetapkan apakah ini ghulu atau tidak ghulu, apakah ini radikal atau tidak radikal, harusnya ditinjau dari agama, dari sisi agama, yaitu merujuk kepada agama. Karena kita akan mengatakan ini adalah merupakan suatu sikap ghulu di dalam beragama, maka harus dirujuk kepada agama itu sendiri. Betulkah agama mengatakan ini ghulu atau tidak, berdasarkan Al-Quran atau hadis Nabi SAW dan juga penjelasan-penjelasan para ulama. Ini yang pertama, anna marji'a tahdid al-ghulu huwa ila syari'ah. Rujukan di dalam menentukan suatu perbuatan atau suatu sikap itu ghulu atau tidak, haruslah agama. Kemudian yang kedua, ayyakunal mu'alij mu'ahalan lil mu'alajah. Yang akan mengobati, yang akan terjun untuk menanggulangi ghulu itu, harus orang-orang yang kompeten. Harus orang-orang yang kompeten. Kemudian yang ketiga, at-tawazun warruju' ilal wasatiyah. Yang ketiga yaitu moderat, memperhatikan keseimbangan atau moderitas di dalam melakukan penanggulangan terhadap penyakit ghulu, itu moderat, tawazun, seimbang. Dan nanti kesemuanya dijelaskan oleh pengarang kitab hafizahullah sebelum lanjut membahas rinci poin per poin. Kemudian yang keempat, an-nazar fil i'tibarat allati yanbani 'alayha ikhtilaf hukm al-ghulu wal ghali, itu memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan berikut. Yang pertama di antaranya membedakan antara al-ghulu al-mukaffir wal ghulu ghair mukaffir, itu memperhatikan mempertimbangkan perbedaan antara sikap ghulu yang sampai menyebabkan ghulu yang suka mengkafir-kafirkan, atau ghulu yang sampai pada derajat kufur, atau ghulu yang tidak sampai pada derajat keluar dari agama. Ini harus tidak boleh disamakan. Kemudian at-tafriq bainal ghulu fi amrin juz'i wal ghulu fi amrin kulli. At-tafriq bainal ghulati bin nazar lil ilmi wa adamil ilmi. Itu membedakan orang-orang yang ghulu ini dari sisi yang berilmu dan tidak berilmu. Dari sisi dia adalah berijtihad, sementara yang satu ini adalah taklid. Dari sisi dia adalah muta'awil, yang satu lagi tidak muta'awil. Dari sisi ghulu tapi tidak mengajak orang kepada sikap ghulunya, sementara yang ini ghulu tapi mengajak kepada
perbuatan ghulu atau sikap ghulu, dan begitu seterusnya. Ini yang keempat, kata beliau, di antara dasar-dasar yang harus menjadi pertimbangan di dalam melakukan penanggulangan terhadap penyakit ghulu atau di dalam mengobati penyakit ghulu. Tidak boleh disamaratakan, harus dibedakan, sehingga mudah-mudahan insyaallah hasilnya akan maksimal atau lebih baik. Kemudian selanjutnya, kata pengarang kitab hafizahullah, wa fi safahat at-taliyah tafsilul qaul fi ma ajmaltu, dan berikut perinciannya. Itu tentang dasar-dasar di dalam menanggulangi penyakit ghulu. Yang pertama tadi disampaikan, anna marji' tahdid al-ghulu huwa ila syari'ah. Di dalam menetapkan apakah ini ghulu atau tidak ghulu, maka alat ukurnya adalah agama, syariat. Al-Quran, hadis Nabi SAW, ditambah dengan penjelasan para ulama. Tidak bisa dibiarkan kepada orang per orang atau selera masing-masing manusia. Karena kalau seandainya diserahkan kepada selera masing-masing manusia, bisa jadi menurut sebahagian orang ini ghulu, ini tidak ghulu. Maka kata beliau di akhir pembahasan dalam poin ini, laqad ra'ayna fi waqi'ina al-mu'asir man ya'uddu irtida' al-hijab min qabil at-tatarruf. Maka di zaman-zaman kita sekarang, kita melihat ada sebahagian orang yang mengatakan bahwasanya berhijab itu ada ghulu. Kenapa? Karena mungkin dia adalah orang yang tidak paham tentang hukum hijab, tidak paham tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kaum wanita untuk berhijab, menutup aurat, sehingga ketika melihat orang yang berhijab dianggap ghulu, ghulu. Nah, sementara yang lain mengatakan, oh, enggak, itu bukan ghulu, itu adalah merupakan perintah agama. Nah, yang mana yang akan dipakai? Kalau seandainya kita tidak sepakati bahwasanya aturan atau dasar kita mengatakan ini ghulu atau bukan ghulu adalah agama, maka akan terjadi perbedaan di dalam melakukan penilaian. Wa ra'ayna man ya'uddu al-imtina' an syurbil khamar fil ihtifalat al-ammah min qabil at-tatarruf. Bahkan kadang-kadang ada yang berkomentar bahwasanya orang-orang yang melarang untuk mabuk-mabukan, ini dalam pertemuan-pertemuan misalnya dibolehkan untuk mabuk-mabukan, kemudian setelah itu muncul orang mengatakan, oh, ini tidak boleh, mabuk-mabukan itu adalah merupakan perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Tidak mustahil ada yang menilai ini orang-orang yang melarang ini adalah orang-orang yang radikal. Nah, sekarang perkataan yang mana atau penilaian yang mana yang akan kita pakai? Kalau tidak kita dudukkan dasar-dasar kita di dalam menilai ini ghulu atau tidak ghulu, maka harus didudukkan. Apa dasar kita di dalam menetapkan ini ghulu atau tidak ghulu? Apakah pemikiran atau selera manusia? Maka akan terjadi perbedaan pandangan, perbedaan penilaian. Makanya kata beliau, anna marji' tahdid al-ghulu huwa ila syari'ah, harus dikembalikan kepada syari'ah. Bahkan kata beliau, wa ra'ayna man ya'tabir al-muhafadha 'ala as-salah fi awwali waqtiha min qabil at-tatarruf. Bahkan ada yang mengatakan, melihat orang-orang yang peduli atau sangat perhatian terhadap sholatnya, sehingga selalu berusaha untuk menjaga sholat di awal waktu. Oh, ini tanda-tanda orang radikal ini. Kenapa? Biasanya yang radikal atau yang ghulu, ini ciri-cirinya. Padahal perintah untuk melaksanakan sholat, kemudian
menjaga salat di awal-awal waktu itu adalah merupakan perintah agama. Adalah merupakan perintah agama. Maka yang mana yang akan kita nilai? Yang mana yang akan kita pakai? Yang mana yang akan kita pedomi? Kalau seandainya kita pedoman itu perasaan-perasaan manusia seperti tadi, maka tidak mustahil kita katakan perasaan manusia akan berbeda-beda. Maka harus disepakati. Harus disepakati. Dan tentunya yang paling tepat untuk menentukan ini ghulu atau tidak ghulu adalah agama. Makanya marji' tahdid al-ghulu ila syariah. Rujukan di dalam referensi di dalam menentukan ini ghulu atau tidak ghulu adalah syariat. Kata beliau, innahu hina tanazu' fi qadiyatin min al-qadaya, ketika kita berbeda pendapat dalam suatu masalah, la budda min marji' yurja' ilaihi al-jami', yurja' ilaihi al-jami'. Harus ada rujukan yang disepakati bersama-sama. Fayaqifun 'inda ahkami. Kemudian apa yang ditetapkan oleh rujukan kita itu kita terima bersama-sama. Harus disepakati. Kalau tidak maka akan selalu berbeda dan tidak akan ada titik temu. Wa hadzal mi'yar awil marji' la budda min al-ittifaq 'alaihi ma'a ayyakuna sadiqan sawaba. Kemudian rujukan atau referensi ini selain tadi harus disepakati, harus referensi atau rujukan yang valid, yang benar. Wa idza aradna dzalik la najid ghair al-kitab al-munazzal. Sehingga dengan demikian tidak ada yang tepat kecuali kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pantas untuk dijadikan sebagai rujukan. Makanya dikatakan innan nasa la yafsilu bainahum an-niza' illa kitabun munazzal minas sama. Tidak ada yang bisa melerai, menengarai perselisihan yang terjadi di antara manusia kecuali kitab suci yang diturunkan dari langit. Wa idza ruddu ila uqulihim, apabila diserahkan kepada akal masing-masing, logika masing-masing yang akan menilai, falikulli wahidin minhum aql, maka masing-masing akan punya pendapat, punya pemikiran, punya ide. Jika tanaza' al-muslimun fi mas'alah wajaba raddu ma tanaza'u fihi ila Allah wa Rasul. Kaum muslimin misalnya, apabila mereka berselisih pendapat tentang suatu masalah, maka mereka harus kembalikan kepada kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyul qawlain dalla 'alaihi al-kitab was sunnah wajaba ittiba'u. Maka nanti mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu yang harus dipegang. Harus dipedomani, harus dipakai. Allah SWT sebutkan, yaqulu Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika betul-betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itulah yang baik, yang lebih baik dan yang lebih bagus hasilnya, atau yang lebih bagus penjelasannya atau tafsirannya. Ini ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin yang pertama yang harus disepakati yaitu apa pedoman kita di dalam menyatakan ini ghulu atau tidak ghulu. Marji' tahdid al-ghulu huwa ila syari'ah. Itu harus mengacu kepada syariat agama. Dalam hal ini itu kitab
suci, Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang disebutkan tadi, kalau seandainya diserahkan kepada akal pikiran masing-masing, akal pikiran manusia bertingkat-tingkat, berbeda-beda, sehingga akan selalu berselisih lah jadinya. Akan selalu berselisih. Tapi seperti kasus tadi, ketika ada perbedaan misalnya, apakah ini ghulu atau tidak, berhijab, menutup aurat bagi wanita. Sebagian mengatakan ini adalah merupakan tanda-tanda radikal atau teroris, yaitu berhijab. Nah, kita ukur dengan syariat. Apakah ini ghulu atau tidak? Nah, ternyata ditemukan di dalam syariat, ajaran agama, ternyata itu adalah merupakan perintah agama. Maka tidak pantas untuk dikatakan itu merupakan sebuah perbuatan ghulu. Sebuah perbuatan ghulu. Atau tadi, orang yang menentang minum khamar, tidak membolehkan minum khamar, apalagi di dalam pertemuan-pertemuan, keramaian-keramaian, ini dilarang. Kemudian setelah itu ada yang protes, tidak membolehkan. Ada yang mengatakan bahwa ini orang ini berarti dia terpapar ghulu. Apakah betul, bisakah kita klaim, kita katakan bahwasanya itu adalah merupakan ghulu? Lihat, tinjau berdasarkan penilaian agama. Apakah khamar yang dikatakannya tadi, yang dikomplainnya itu terlarang atau tidak terlarang? Kalau saya memang terlarang, harusnya orang yang melarang itu didukung. Apa yang dia katakan benar, dan justru khamar yang merusak, yang dilarang di dalam agama itu harus dicegah. Dan begitu seterusnya. Ini dasar yang pertama yang disebutkan oleh pengarang kitab, Hafizahullah. Kata beliau, inna min muqtadayat ja'lil marji' kitabullah azza wa jalla wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam an nusaddir al-ulama bi syar'illah liyatawallaw mu'alajata hadhihi al-mushkilah. Kemudian berikutnya, ketika kita sudah sepakat untuk menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai marja' rujukan di dalam menilai apakah ini ghulu atau tidak, kita harus memposisikan atau meletakkan para ulama pada tempat-tempatnya yang layak. Artinya, jangan sampai Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita pahami seenak selera kita masing-masing. Harus kita mintai pendapat, harus kita mintai petuah, nasihat dari para ulama yang paham dengan kitabullah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Liyatawallaw mu'alajata hadhil mushkila wa yadha'u manhajal mu'alajah fa inna dhalika min adhhar maham al-ulama. Agar mereka yang mengkaji, agar mereka yang memutuskan, mengkaji, mempelajari, kemudian setelah itu memutuskan apakah ini ghulu atau tidak ghulu. Jadi bukan masing-masing kita, apalagi yang belum paham ya tentang tafsir para ulama, kemudian berupaya untuk baca, kemudian setelah itu menafsirkan sendiri-sendiri. Tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, ayakunal mu'alij mu'ahalan lil mu'alajah. Ini dasar yang kedua di dalam penanggulangan penyakit ghulu. Sebagai pendahuluan yang beliau sampaikan, bahwa yang akan menanggulanginya, mengobatinya harus orang yang kompeten. Harus orang yang kompeten. Bukan orang yang jahil, yang tidak tahu dengan agama misalnya. Atau orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan, kemudian tidak punya rasa takut kepada Allah SWT. Sehingga tidak mustahil dia akan memihak kepada yang salah-salah ini nanti.
Sebagai contoh misalnya, tadi di menurut sebagian orang bahwasanya yang melarang khamar itu adalah radikal, intoleran misalnya. Bagi sebagian orang mengatakan betul, kenapa? Karena khamar itu dilarang di dalam agama. Maka enggak betul, karena memang khamar itu dilarang di dalam agama. Tapi bagi orang yang punya kepentingan, mungkin dia dapat fee dari perusahaan-perusahaan khamar misalnya atau lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia pula yang ditunjuk untuk menetapkan apakah ini ghulu atau tidak. Tidak mustahil dia bela. Tidak mustahil dia bela. Gimana Ustaz atau Pak atau apa? Apakah ini betul termasuk ciri-ciri ghulu di dalam beragama? Itu orang mengatakan minum khamar itu tidak boleh. Yang melarang minum khamar sama sekali itu tidak boleh. Oh iya, itu adalah merupakan ghulu. Kenapa? Karena bisa jadi dia dapat keuntungan dari pabrik khamarnya. Orang yang bukan kompeten, maka harus orang yang kompeten. Harus orang yang kompeten. Inna mu'alajatal ghulu muhimma minal muhimmat allati yajibu ayatawallaha almu'ahhalun lidhalik. Pengobatan, penanggulangan penyakit ghulu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga harus dilakukan. Harus dilakoni oleh orang-orang yang kompeten. Wa idza urida lil mu'alajati tahaqquq ahdafiha fala budda min jumlati umur. Apabila penanggulangan ghulu ini ingin mencapai target atau sasaran, yaitu terbebas negeri kita ini dari penyakit ghulu, maka orang-orang yang menanggulanginya harus orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Adab-adab harus memenuhi kriteria-kriteria. Pertama, yaitu orang-orang yang ikhlas. Memang ikhlas di dalam berbuat. Tentunya tidak ada di antara kita yang bisa menebak, bisa mengetahui isi hati orang. Tapi ya kita lihat berdasarkan zahir. Bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas. Inna islahal qasd asasun liqabul al-a'mal 'inda Allah 'azza wa jalla. Bahwasanya ikhlas di dalam beramal itu adalah ikhlas, niat yang ikhlas itu adalah merupakan syarat amalan kita diterima oleh Allah. Wal mukhlis yuhayyi'u Allah lahu al-qabul fi qulubi 'ibadihi. Dan orang-orang yang ikhlas, Allah SWT akan jadikan dia mudah untuk diterima. Apa yang dia sampaikan itu mudah untuk diterima oleh orang-orang banyak. Fatuthmir a'malu thamaratin jalilah, sehingga membuahkan hasil yang baik. Walidhalika ja'al amru bil ikhlas fi qawlillahi azza wa jal wa ma umiru illa li'abudullah mukhlisina lahuddin. Makanya, karena pentingnya ikhlas, baik di dalam beramal ataupun di dalam mengarahkan tadi, sehingga akhirnya mudah diterima oleh orang, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk ikhlas di dalam beramal. Wa ma umiru illa li'abudullah mukhlisin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar ikhlas. Dan di dalam hadis yang masyhur kata beliau, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga sebutkan hadis tentang pentingnya niat ikhlas dan bahwa setiap kita akan diganjari sesuai dengan niat masing-masing. Di antaranya yaitu orang yang kompeten. Di antara tanda-tanda orang yang kompeten yaitu memiliki kriteria yang pertama yaitu ikhlas. Kemudian berikutnya kata beliau al-ilm, itu harus berilmu. Innal mu'alij lil ghulu yatasadda li mushkilati muta'addidatil jawanib.
orang yang akan menanggulangi penyakit ghulu ini akan berhadapan dengan berbagai macam problem. Wala yumkin ayu 'alij hadhil qadhiyah ma lam yakun mu'ahalan bil 'ilmi bil mushkilati wa jawanibiha. Sehingga tidak mungkin dia untuk menanggulanginya atau mengobatinya kalau seandainya dia tidak berkompeten, tidak memiliki ilmu qadiran ala raddi syubahil ghulah. Misalnya dengan ilmu itu dia bisa untuk membantah, menangkal. Mungkin nanti dia harus berdialog misalnya dengan orang-orang yang sudah terpapar. Kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu yang mapan, maka tidak mustahil justru dia yang akan terpengaruh. Atau misalnya dia memiliki ilmu, betul dia memiliki ilmu, akan tapi tidak baik di dalam menyampaikan. Dan orang yang punya syubhat, orang yang punya kerancuan di dalam berpikir ini, lebih lihai di dalam berkata-kata. Maka ketika itu tidak mustahil kebatilan justru akan tampak dan kebenaran justru akan terbenam. Maka pentingnya ilmu. Ini penting ilmu. Orang yang akan terjun di dalam menanggulangi atau mengobati penyakit ghulu harus memiliki ilmu. Maka kata beliau, wa fil ghalib annal ghali fi amrin yakun qadiran al mujadalah. Biasanya orang-orang yang terpapar pemikiran atau sikap-sikap ghulu itu, mereka adalah orang-orang yang pandai di dalam berjidal, berdebat, wal muhawara, wal hujjah fi ma ghala fi, fa hina yatasadda lahum ru'un 'ala al-haq wa laysa 'indahu qudra 'ilmiyah, fadhalika mu'dhinun bi fitnatil itsnain. Maka ketika ada orang yang akan melakukan penanggulangan atau mengobati ghulu ini tapi tidak kompeten, tidak pandai cara berdiskusi, berdebat, maka tidak mustahil akan memunculkan fitnah, musibah, mara bahaya justru untuk kedua belah pihak. Fayadhunnul mughali annal haqqa ma'ah. Sehingga orang yang ghulu ini justru dia akan berpikiran bahwasanya dia yang benar. Kenapa? Karena orang yang katanya ingin menanggulangi atau akan mengobati penyakit ghulu yang ada pada dirinya justru tidak bisa untuk menjawab syubhat-syubhat, pertanyaan-pertanyaan, kerancuan-kerancuan berpikir yang ada pada dia. Kak, harus memiliki ilmu. Harus memiliki ilmu. Ini di antara dasar-dasar penting di dalam penanggulangan penyakit ghulu ini. Penyakit ghulu itu sikap atau perbuatan berlebihan, radikal dan lain sebagainya. Itu harus ada ukuran yang disepakati atau alat ukur yang disepakati untuk menyatakan ini ghulu atau tidak ghulu. Apa yang disepakati? Itu syariat agama. Kemudian setelah itu yang akan menanggulangi harus orang yang kompeten. Di antara kriterianya yaitu orang-orang yang ikhlas, tidak punya kepentingan-kepentingan, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada iming-iming ini dan itu selain sebagainya, ketika dia tahu bahwasanya itulah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan tolak. Kenapa? Karena tujuannya adalah al-haq. Tujuannya adalah untuk i'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ini manfaatnya ikhlas. Kemudian berilmu. Kemudian yang ketiga itu at-tawazun war-ruju' ilal wasatiyah. Harus seimbang. Yang ini tentunya didasari oleh ilmu juga.
Kata beliau, innal ghulu inhiraf yuqabilu inhirafun akhar. Ghulu adalah penyimpangan. Ghulu adalah penyimpangan. Itu sikap berlebih-lebihan atau perbuatan yang berlebih-lebihan itu adalah merupakan sebuah penyimpangan. Penyimpangan. Dan lawannya itu juga merupakan sebuah penyimpangan. Apa lawannya? Yaitu lalai, menganggap enteng. Nah, ini juga merupakan sebuah penyimpangan juga. Jadi berlebih-lebihan di dalam beragama sehingga cenderung memberatkan adalah merupakan sikap berlebih-lebihan, adalah merupakan penyimpangan dalam agama. Lawan dari itu, yaitu menganggap enteng, menganggap remeh, lalai, abai terhadap agama, juga merupakan sebuah penyimpangan. Yang kalau seandainya seseorang tidak paham bagaimana untuk memposisikan diri sehingga moderat, di tengah-tengah seimbang, maka tidak mustahil dia obati penyakit ghulu ini justru terjerumus ke dalam penyakit lain. Justru terjerumus dalam penyakit lain. Dijelaskan oleh beliau, maksudnya at-tafrid awi taqsir wa hina mu'alajatil inhiraf yanzi'un nas fi ahyan kathirah ila inhiraf al-muqabil. Sering orang-orang ketika mengobati atau menanggulangi penyakit ghulu ini justru terjerumus ke dalam penyimpangan lain. Fal maddiyun hina yughilun fil maddiyah yasilu bihim al-amr ila amradil ighal fil maddiyah. Orang-orang yang mendahulukan atau memperhatikan materi saja atau kapitalis misalnya, yang memang mengutamakan, meletakkan materi di atas segala-galanya. Materi di atas segala-galanya. Sehingga tidak memperhatikan hati. Tidak memperhatikan hati. Apa yang terjadi? Hina yughilun fil maddiyah. Ketika mereka larut, mendalami itu, yang terjadi adalah yasilu bihimul amr ila amrad, membuat mereka akhirnya terjerumus ke dalam al qalaq wal iktiab wal faragh ar-ruhi. Yang terjadi adalah kekosongan jiwa, gersang hati. Kenapa? Karena otaknya dirasuki oleh materi-materi sehingga segala sesuatu itu saja yang terpikir di benaknya. Bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara menghasilkan, bagaimana cara bisa untuk menguasainya dan sebagainya. Hati tidak diperhatikan. Ini ghulu dalam masalah materi. Nah, yantaqilun ila inhiraf muqabil, sebagian mencoba untuk menanggulanginya. Menanggulanginya bagaimana? Yaitu dengan al-ighal fil janib ar-ruhi. Mencoba untuk menanggulangi dengan cara yang lawan dari ghulu terhadap maddi tadi, materi. Ini meninggalkan maddi, meninggalkan materi. Sehingga cenderung untuk mengasingkan diri dari kehidupan-kehidupan dunia. Ini enggak betul ini nampaknya. Cobalah lihat orang-orang yang dulu mendahulukan mengutamakan materi, ternyata tidak menjadi jaminan bahwasanya dengan mendapatkan materi itu mereka akan tentram. Obati dengan cara kalau begitu harus tinggalkan materi. Tinggalkan materi, akhirnya pikirannya adalah kepada ruh saja, ruh. Tinggalkan materi. Yang terjadi apa? Mengabaikan kebutuhan-kebutuhan yang memang itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita butuh. Ini kata beliau, ghulu, sikap berlebih-lebihan seringkali diobati dengan cara yang salah juga sehingga terjerumus ke dalam penyimpangan yang lain. Beliau umpamakan waqad syahidatil bashariyah fi tarikhiha alwanan min dzalik.
Dan sejarah telah membuktikan itu. Telah membuktikan itu. Ketika terjadi revolusi Prancis misalnya. Alal hukum an-nasrani ad-dini. Ketika mereka menindas agama, soron nas ilal ilmaniyah, ditindas ketika ya dianggap bahwasanya agama itu sudah semena-mena, sudah semena-mena, ini ghulu dalam beragama, akhirnya berlaku semena-mena di dalam beragama, mengatakan bahwasanya segala sesuatunya adalah milik orang-orang yang ada hubungannya dengan agama. Saran nas ilal ilmaniyah, akhirnya orang lari dari agama kepada apa? Itu kepada sekuler. Ilal ilmaniyah. Fanabadzuddin, sehingga mereka tinggalkan agama. Kenapa? Oh, ternyata cobalah lihat contoh itu orang-orang yang beragama. Ternyata ketika mereka berkuasa, mereka menindas, mereka berbuat semena-mena dan seterusnya. Ditinggalkan. Ini ghulu dalam agama. Nah, kecewa dengan itu, dicoba untuk diobati, ditanggulangi, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Tidak wasat, tidak seimbang. Muncul cara lain, yaitu meninggalkan agama secara keseluruhan. Ilmaniyah. Sekuler. Tidak penting agama. Contohnya cobalah lihat orang-orang yang katanya agama, agama, agama, tapi ternyata berbuat seperti itu. Kalau begitu, tinggalkan agama. Ini dua hal yang sama-sama menyimpang. Yang sama-sama menyimpang. Maka kata beliau, yang betul apabila kita ingin menanggulanginya dengan baik, dengan tepat, dan menghasilkan hasil yang menggembirakan, harus memperhatikan at-tawazun war-ruju' ilal wasatiyah, harus seimbang. Nah, siapa yang bisa mengukur ini? Tentu orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang tadi memiliki kriteria-kriteria, yaitu orang-orang yang tulus, ikhlas di dalam berbuat, di dalam beramal, berdakwah, mengajak. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kata beliau, hafizahullah, ولقد شهدت البشرية في تاريخها ألوانا من ذلك فحين قامت الثورة الفرنسية الكبرى على الحكم النصراني الديني صار الناس إلى العلمانية فنبذوا الدين وتحللوا من القيام. Jadi ketika dulu orang ini, fakta sejarah mengungkapkan ketika terjadi revolusi Prancis, bahwasanya orang ketika kecewa dengan orang-orang agama yang tentunya mereka anggap ghulu, maka mereka lari kepada meninggalkan agama sama sekali. Wa haqiqatul amr anna haula ilfarrin min al-inhiraf saru ila inhirafin muqabil, padahal mereka yang lari beralih kepada cara lain sebenarnya telah berpaling dari suatu penyimpangan kepada penyimpangan lain. Sama-sama menyimpang. Jadi ghulu di dalam beragama kemarin itu tidak baik, tapi ketika diobati, ditanggulangi dengan cara meninggalkan agama sama sekali, juga merupakan sebuah penyimpangan yang tidak baik juga. Maka yang betul adalah wasat atau at-tawazun. Wa hadzal amru alladhi waqa'a minan nasi bi'amma waqa'at fihi fi am min hadhil ummah, dan ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang banyak dialami oleh umat ini. Dzalik anna jama' asy-syarr tafriitun fi haqq aw tu'addin ila batil. Karena keburukan itu
itu pada intinya adalah kalau bukan lalai terhadap yang hak atau melanggar hal-hal yang dilarang. Itu kalau bukan berlebih-lebihan dalam dalam agama atau ta'addin ila batil, yaitu menyeberang kepada kebatilan. Wa huwa taqsirun fis sunnah au dukhul fil bid'ah, atau misalnya lalai terhadap sunnah kemudian kabur kepada perbuatan bid'ah. Makanya Nabi SAW jelaskan ini adalah merupakan salah satu cara syaitan. Cara syaitan. Bahwasanya syaitan itu punya dua cara untuk menyerumuskan umat manusia. Baik dengan cara membuat mereka berlebih-lebihan. Dikatakan Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, ma amarallahu bi amrin illa wali syaitan fi naz'atan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu, melainkan syaitan punya dua cara untuk menjerumuskan manusia. Imma ila tafritin wa idha'ah, wa imma ila ifratin wa ghulu. Baik dengan cara lalai atau dengan cara sikap berlebih-lebihan. Ini dua hal yang saling berseberangan. Ketika Allah SWT memerintahkan untuk melakukan sesuatu kepada hamba-hambanya, syaitan punya dua cara untuk menjerumuskan mereka di dalam penyimpangan. Yang pertama yaitu melalaikan perintah itu, sehingga tidak usah dilaksanakan, diabaikan. Ini namanya idha'ah, tafrid. Atau kalau tidak, kerjakan. Akan tapi dengan cara yaitu ghulu, berlebih-lebihan. Dengan cara berlebih-lebihan. Sehingga akhirnya keluar dari ketentuan agama juga. Ini cara syaitan. Dan yang diajarkan di dalam agama, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tengah-tengah. Ini di antara hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan di dalam penanggulangan ghulu, kata beliau hafizahullah. Tiga poin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi, harus jelas ukuran kita di dalam mengatakan menilai ini ghulu atau tidak, apa? Itu harus jelas ukurannya. Yang disepakati, jangan dipakai ukuran yang tidak bisa untuk disepakati. Apa yang tidak bisa disepakati? Misalnya itu perasaan atau akal pikiran kita. Karena bisa saja berbeda-beda penilaian antara satu orang dengan orang lain. Terus apa yang bisa disepakati? Itu agama. Agama, syariat agama, Al-Quran, hadis Nabi SAW. Maka apa yang dikatakan ghulu dalam Al-Quran, apa yang dikatakan ghulu dalam hadis Nabi SAW, itu yang kita katakan ghulu. Yang tidak dikatakan ghulu, yang sebenarnya bahkan itu adalah merupakan perintah agama, ajaran agama, maka kita katakan itu adalah merupakan ajaran agama yang harusnya kita lakukan, kita amalkan, kita dukung bersama-sama. Kemudian yang melakukan harus orang yang berkompeten, orang yang memiliki ilmu, yang memiliki ketulusan di dalam berbuat, beramal, yang tentunya kita bisa menilai secara zahir saja. Menilai secara zahir. Kemudian yang ketiga tadi yaitu at-tawazun, yaitu imbang. Imbang, moderat, tidak dalam bahasa yaitu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, yaitu di tengah-tengah. Dan ini tentunya juga orang-orang yang berilmulah yang bisa untuk melakukannya. Ini mungkin beberapa kaedah-kaedah dasar yang bisa kita baca ketika seorang ketika ada upaya untuk menanggulangi atau mengobati penyakit ghulu, apa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan secara umum. Maka itu tadi yang disampaikan oleh beliau, dan ada yang poin yang keempat, yaitu memperhatikan beberapa pertimbangan-pertimbangan berikut. Dan insya Allah yang poin ini akan kita

0: Karena waktu kita kurang lebih 2 menit lagi akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Kini kita akan dengarkan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz sebagai ikhtitam atau penutup kita di 2 menit terakhir ini. Mohon maaf untuk pertanyaan yang sudah diajukan ya. Di lain kesempatan mudah-mudahan bisa kita buka dan sampaikan kepada beliau. Silakan Ustaz untuk ikhtitam atau penutupnya. Tafadhal masykurah.
1: Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi karena waktunya ternyata sudah hampir habis ya Bang ini ya. Kita cukupkan sekian kajian kita pada siang hari ini menjelang asar, membaca kitab Mushkilatul Ghulu, dan seperti yang kita sampaikan tadi di awal bahwasanya kita sekarang masuk pada bagian yang ketiga dari kitab, yaitu penanggulangan penyakit ghulu atau cara mengobati, yaitu mengobati penyakit ghulu. Bagaimana cara penanggulangannya, entah mungkin nanti ada suatu pemikiran atau apa ghulu yang ditemukan, kemudian setelah itu ada orang-orang yang akan melakukan penanggulangan atau tim-tim yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan, maka ini tentunya sangat bermanfaat, sangat berguna apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Hafizahullah untuk dijadikan sebagai pertimbangan di dalam melakukan usaha-usaha tersebut sehingga dapat menghasilkan usaha yang maksimal. Mereka-mereka yang ghulu atau bersikap radikal atau lain sebagainya yang terpapar dengan itu tersadarkan, kemudian masyarakat terselamatkan dari bahaya-bahaya pemikiran atau perbuatan-perbuatan ghulu ini. Ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan jazakallah khairan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Fizahullah Ta'ala yang sudah memaparkan kepada kita tentang penanggulangan dampak atau akibat penyakit ghulu. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala penyakit ghulu dalam beragama, dan mudah-mudahan dengan kita mendengarkan kajian ini adalah salah satu upaya kita untuk mencegah ghulu berdampak kepada kita dan keluarga kita. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya kajian rutin bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abu Samad LCMA Fizahullah Ta'ala setiap Senin sore qabla asar. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bilang cangkuning udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an A'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal, تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 alasan, karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf. Man adraka abawaihi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: من أذكار المساء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah، tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo, kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, Dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi naik dari bawah ke atas, sungguh pekerjaan yang sangat sulit. Untuk mencapai sebuah puncak memang butuh usaha. Selain juga kita harus bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan usaha tersebut Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya akan memberikan petunjuk-petunjuk dan jalan-jalan agar dimudahkan mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa yang budiman, saya ingin mengingatkan beberapa hal, bahwasanya usaha sangat diperlukan ketika kita ingin mencapai sebuah keinginan. Tanpa usaha, maka niscaya tidak akan kita dapatkan keinginan tersebut. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Harus dengan usaha, kemudian usaha tersebut kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berusaha dalam hal apapun. Baik itu dalam mengerjakan kebaikan, semisal sholat tepat pada waktu, kemudian mengerjakan puasa dengan benar-benar berpuasa, kemudian membayar zakat, kemudian menunaikan ibadah haji dan umroh, dan yang lain-lainnya. Ataupun dalam perihal menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dengan usaha. Dan saya beri contoh, orang yang bertobat, dia harus berusaha. Kalau tidak, maka dia akan kembali lagi di dalam kesalahan, dosa, dan maksiat yang pernah ia lakukan. Kadang terseok-seok, kadang dia harus mengulang, tetapi tetap terus berusaha, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya, petunjuk kemudahan untuk menjauhi maksiat tersebut. Dalam perihal bertobat, memang kita dijanjikan oleh Allah ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Dosa-dosa diampuni, dosa-dosa digantikan dengan kebaikan, kemudian aib dari dosa ditutup. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa. Begitu besar keutamaan orang bertobat. Tetapi perlu usaha. Maka dalam setiap keinginan perlu usaha. Islam tidak mengajarkan kita untuk berkhayal. Islam mengajarkan kita untuk berusaha, berusaha, berusaha, kemudian sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berusaha untuk menggapai cita dan asa Anda, dan kemudian berdoalah kepada Allah, Anda diberikan kemudahan menggapai cita dan asa tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

الرحمن علم القرآن.

0: سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia dan yang mulia ini, kita kembali di dalam majalisul ilmi wa majalisu adz-dzikri. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, ada satu faedah yang perlu kita dengarkan. Ucapan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah, pada jilid yang ketiga halaman ke-1002. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim? Ma'arada ahadun al-wahya bi'aqlih illa afsadallahu alaihi aqlahu. Tidaklah seorang menentang wahyu Allah dengan akalnya, melainkan Allah akan rusak akalnya. Sehingga orang itu akan berbicara dan pembicaraannya membuat orang-orang tertawa. Saking rusaknya akal dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menentang wahyu Allah Azza wa Jalla menggunakan akalnya, akalnya dirusak oleh Allah. Saking rusaknya, kalau dia berbicara, orang akan menertawakan pembicaraannya. Ini dia, ma'asyar al-hadirin, bahayanya menentang wahyu Allah Azza wa Jalla dengan akal kita. Karena akal ini posisinya digunakan untuk memahami, bukan digunakan untuk menghakimi, bukan digunakan juga untuk menentang. Baik, ma'asyar al-hadirin, dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan ambil al-hadithus sadis wa thalathun, hadis yang ke-36. Berarti 4 hadis lagi selesai kitab ini. Ya, dengan kita akan 34, afwan. Masih berarti ini. Hadis 34, berarti 6 hadis lagi ya. 6 hadis lagi insyaallah selesai dia pembahasan kita. Taib. Ma'asyar al-hadirin dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan dengarkan pembacaan hadis, al-hadith al-rabi' wa-thalathun, hadith yang ke-34 yang berbicara tentang syurut sihhatin nikah, syarat sah nikah. Tentu berbicara di sini tentang apa? Wali untuk janda, wali untuk gadis. Ini akan kita dengarkan insyaallah taala sesaat lagi. Ah, man yaqra alaina? Siapa bacakan kita? Antum.
1: Qala mu'allif rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atunkahul
0: ayyimu
1: ayyimu hatta tustamara wa la tunkahul bikru hatta tustazana." Qalu, "Ya Rasulullah, wa kaifa idnuha?" Qala, "Antaskuta." Artinya, seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya. Sedangkan gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" Beliau menjawab, "Bila ia diam tak berkata." Hadis riwayat Bukhari 5136 dan Muslim 1419.
2: أحسن تبارك الله فيك. طيب عاشر الحاضرين رحمة الله عز وجل. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاثون حديث yang ke-34 dari sahabat yang mulia عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه أبو هريرة sahabat yang paling banyak hadis secara mutlak, sahabat yang paling banyak menghafal sunnah. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tustamara." Janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai pendapatnya. "Wa la tunkahul bintu hatta tustadzana." Dan gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya. "Ya Rasulullah, qalu kaifa idznuha?" Bagaimana bentuk izinnya gadis tersebut? "Qala an taskuta," apabila dia diam. "Nah, aku nikahkan engkau dengan si fulan, dia diam." Nah, berarti apa? Setuju? Setuju, apalagi dia ngomong. Akan begitu mantukul hadis. Mafhumnya gitu. Mafhumul hadis, diam saja dia setuju, apalagi dia ngomong. Baik. Maka di sini apa kata para ulama kita? Dalla mantuqul hadith annal biqra tusta'zan. Ya. Teks hadith ini menunjukkan bahwasanya gadis, perawan, diminta izin. Ya. Dan dijelaskan izinnya ketika dia diam. Maka ini menunjukkan sangat jelas, tidak boleh menikahkan anak gadis kecuali setelah dimintai izin. Dan setuju dengan pernikahan tersebut. Dan cukup izin itu ketika dia diam. Maka tadi kita sebutkan, kalau diamnya saja itu adalah izin, berarti ngomong setuju pun lebih hebat lagi izinnya. Nah, cuma sekarang ini, mohon maaf ini, coba lihat fenomenanya apa itu. Kadang, mohon maaf ini para petugas, coba engkau ngomong dulu apa katamu kepada walimu katanya. Ya nggak perlu lah. Wong bukan janda kok. Jadi kalau anak-anak gadis itu, nggak perlu dia ngomong kepada walinya. Maka ini aneh kita lihat, mohon maaf ini yang berlaku. Jadi para petugas itu meminta si gadis ini ngomong. Ini kita menyalahi mantuqul hadis. Menyalahi konteks hadis ini. Konteksnya, "Nah, aku nikahkan engkau." Dia diam, berarti setuju. Ngapain cari ngomongnya? Ya, enggak perlu cari omongannya. Ketika dia diam, itu sudah cukup. Nah, tapi beda kasusnya kalau dia seorang janda. Kalau janda, mesti. Ya, mesti ngomong. "Mau saya?" "Ah, iya." "Oh, jangan." "Oh, iya." Baik. Ini akan kita pelajari insyaallah taala pada kesempatan siang yang berbahagia dan mulia ini. Hakikatnya berbicara tentang perwalian ini sangat panjang para hadirin. Di sini yang dapat kami ringkas dari penjelasannya beberapa ulama kita kurang lebih ada 23 poin ini. Ya, karena berbicara tentang wali nikah berarti kita berbicara tentang an-nikah. Baik. Kita ambil dari poin nomor satu. Poin nomor satu tentang hadis ini. Yang pertama, makna nikah. Apa itu nikah? Nikah itu asal dari kata ad-dham, menggabungkan antara laki dengan perempuan. Maka itu namanya nikah. penggabungan. Itu sebabnya di saat ada pernikahan ada juga namanya perceraian. Berarti apa? Memisah yang sudah tergabung. Menikahkan berarti menggabungkan ya antara laki-laki dengan perempuan. Itu secara bahasanya. Adapun secara istilah syaraknya, al-aqdu 'alal mar'ah. Secara istilah adalah melakukan akad perjanjian dengan seorang wanita. Ya, perjanjian dengan seorang wanita. Nah, ini dikatakan secara syaraknya. Nah, perjanjian antara laki dengan perempuan ini dalam penjelasan para ulama kita minal uqudil musyarakat. Ini termasuk akad atau perjanjian al-musyarakah, kerjasama. Lal mu'awadat, bukan perjanjian tukar menukar atau barter. Apa yang penting di sini para hadirin? Yaitu apa? Mahar jangan mahar itu seperti kita memperjualbelikan perempuan. Oh, sekelas dia ya harus sekian. Nah, ini namanya jual beli nanti nih. Meskipun ingat, tidak ada batasan mahar terbanyak, enggak ada. Wa ataitum ihdahunna qintara, kata Allah Azza wa Jalla. Kalian berikan istri itu qintara, harta yang banyak. Tapi ingat, dalam masalah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling banyak barokahnya, yang paling sedikit maharnya. Maka para ulama mengingatkan jangan sampai terjadi mughalatul muhur, ya, kemahalan dalam mahar, akhirnya yang para laki para perempuan pada menjomblo. Ya, dikenal dengan istilahnya al-unusah, para jomblo. Gara-gara apa? Terlalu mahal mahar. Akhirnya tidak ada yang pada berani untuk menikah. Baik, jadi ingat, pernikahan adalah akad syarikah. Akad kerjasama antara laki dengan perempuan, antara suami dengan istri, bukan akad barter tukar menukar, sehingga seolah-olah mahar itu menjadi harga diri seorang wanita. Ini ada di para jamaah. Wah, masa aku dihargain sekian? Iya, ini kalau kita tukar menukar. Tapi ingat, pernikahan itu bukan akad tukar menukar, tapi kita akan membangun apa? Kerjasama. Namanya kerjasama ya, berapa saja. Yang penting kita kerjasama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan wanita yang paling banyak barokahnya, yang paling sedikit maharnya. Baik. Tapi bukan berarti enggak boleh banyak ya. Boleh. Ya, pernah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pengen membatasi mahar. Langsung teriak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan ayat wa ataitum ihdahunna qintara, langsung diam Umar. Karena Nabi memberikan istrinya sekian uqiyah emas, sekian keping emas menjadi maharnya. Tapi ada juga mahar istri Nabi itu ringan. Ada juga maharnya yang banyak. Baik. Ini poin yang pertama. Yang kedua. An-nikahu afdalu minat takhalli linaflil ibadat. Menikah jauh lebih afdal daripada fokus ibadah-ibadah yang sunnah. Wahuwa qawlu amati ahli al-ilm. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Dan nikah ini min sunanil mursalin, sunnahnya para nabi dan para rasul. Pantas Nabi menyebutkan dalam hadis Ibnu Majah, an-nikahu min sunnati, nikah itu sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, yang tidak mengamalkan sunnahku bukan termasuk golonganku. Jadi ingat, nikah itu jauh lebih afdal daripada mengasingkan diri dengan tujuan ibadah sunnah. Daripada beralasan ingin fokus ibadah sunnah. Dan ini pendapatnya kebanyakan dan mayoritas para ulama, sehingga mereka menyebutkan nikah itu sunnahnya para rasul. Pertanyaan sedikit. Siapa nabi yang paling banyak istrinya? Hah? Siapa? Nabi Sulaiman bin Daud, bapaknya pun banyak istrinya, Daud. Berapa disebutkan dalam Sahih Bukhari? 100. Ini kegemesan nih, 1000. 100. Ada mengatakan 70. 70 itu istrinya, sisanya itu adalah selirnya. Nah, kita pun para jamaah, maksimal yang merdeka 4. Punya hamba sahaya hatta 100 bisa. Karena kalau hamba sahaya enggak ada batasnya. Nah, tapi itu khusus untuk para anbiya sebelumnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ya, Nabi kita akhirnya punya istri berapa? 11. Yang ditinggal wafat berapa? 9. Baik. Yang ketiga. Fawaidu an-nikah katsirah. Manfaat nikah itu banyak. Satu, min sababi ghaddil basar. Sebab untuk menundukkan pandangan. Wa ihsanil faraj, menjaga kemaluan. Wa takthir nasli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti sejenak di sini. Saya mengingat salah satu ucapannya salah seorang ulama kita yang sudah wafat, Syekh Ali bin Hasan rahimahullah taala, ketika dia memberikan nasihat pernikahan di Lombok. Satu-satunya dalil yang memuji banyak, katanya, yaitu apa? Banyak anak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahi wanita yang banyak anak dan lagi penuh cinta. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Kenapa aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat? Kalau yang lain enggak ada yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, manfaat nikah sangat banyak. Satu, menundukkan pandangan, dua, menjaga kemaluan, tiga, memperbanyak keturunan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa huwa sababun lis-salahil awwal wa nafil aba wal ummahat. Nikah merupakan sebab kebaikan dan manfaat bagi ibu bapak dengan doanya anak-anak dan kesalehannya anak-anak. Nah, ini dia para jamaah. Jadi banyak-banyak anak supaya banyak doakan kita. Ini manfaatnya punya anak yang banyak. Kemudian apa lagi? Wa huwa sababul lil ghina. Nikah itu sebab orang kaya. Wa nafaqah 'ala zawjah. Nikah itu adalah sebab untuk bisa memberi nafkah kepada istri. Wa hifdhiha wa himayatiha, sebab untuk menjaga istri, melindungi istri. Nah, ini salah satu syariatnya nikah itu para jemaah. Jadi perempuan itu enggak bisa hidup mandiri, melainkan mesti ada yang memeliharanya, ada yang menjaganya. Maka itu sebabnya Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rum itu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian kasih sayang dan kecintaan. Apa kata para ulama kita? Wanita itu, ya, ketika kita menikahinya, mungkin kita rasa kasihan terhadap dia. Kenapa? Mungkin dia seorang yatim. Mungkin apa? Oh, kasihan dia ditinggal oleh bapaknya. Kalau itu, kalau tidak, maka apa? Kita menikahinya karena ada rasa cinta kita. Jadi perempuan tidak bisa dia mandiri. Mesti ada yang melindunginya, mesti ada yang menjaganya, mesti ada yang memberinya belanja. Kemudian wasababul istimralin nasl wa kathrati ibadillah azza wa jalla. Di antara hikmah nikah juga sebab keberlangsungan kehidupan manusia dan banyaknya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat para jamaah, ini satu bukti. Dikala orang-orang barat banyak membatasi keturunan. Bahkan apa? Dalam beberapa atau di beberapa negara diprediksi bahwasanya sekian puluh tahun ke depan maka dia akan apa? Akan terjadi kelangkaan manusia. Kenapa? Habis tidak ada yang baru mau nikah. Yang mau nikah dikasih tunjangan, yang punya anak dikasih tunjangan, tapi banyak juga nggak mau nikah. Kenapa? Karena bukan dibangun di atas dasar agama. Jadi sebab keberlangsungan. Kemudian dari satu sisi, bagaimana kaum muslimin punya anak. Sekarang menangnya kaum muslimin dari segi apa? Demografi. Di beberapa negara di Prancis. Keturunan-keturunan Arab itu banyak sekali di sana karena dekat dengan apa? Dekat dengan Libya, dekat juga dengan Maroko. Hijrahnya cepat ke sana. Kemudian di sana kita tahu kaum muslimin beranak pinak. Itu yang membuat jumlahnya semakin meningkat di beberapa negara barat, bukan karena banyak yang mualaf di samping ada yang mualaf, tapi mereka sendiri yang sudah muslim itu anaknya banyak. Ah, ini yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maqsad min maqasidin nikah, tujuan dari tujuan nikah, perbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat. An-nikah fi haqqi rajul, nikah untuk laki-laki sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama kita, tadkhuluhul ahkamul khamsah adal ibahah. Dia memiliki empat hukum. Laki-laki menikah tidak akan keluar dari empat hukum. Satu, yakunu manduban. Yang pertama, hukum laki-laki menikah sunnah. Belum wajib. Kapan? Man kana mushtaqqan ila nikah wa huwa mustati. Bagi yang rindu untuk nikah dan mampu untuk menikah, maka ini ijma' para ulama hukumnya sunnah laki-laki yang menikah. Kalau seperti ini situasinya. Dia pengen nikah, mampu untuk nikah, maka hukum nikahnya di sini sunnah. Yang kedua, yakunu wajiban. Terkadang seorang laki-laki hukum menikah wajib. Kapan? Man yakhafu ala nafsihi alwuqu' fi zina. Jikalau dirinya khawatir terjerumus dalam zina. Sudah ngebet, sudah enggak bisa, sudah. Dicoba pakai puasa enggak mempan juga. Berarti apa? Mesti nikah. Ya, la yarda'uhu illa nikah. Tidak ada yang bisa untuk menundukkan syahwatnya kecuali nikah. Ijma' para ulama wajib nikah loh seperti ini. Bagaimana kalau dikebiri? Nah, itu sapi dikebiri. Enggak boleh. Sampai para sahabat mengatakan sekiranya boleh kita kebiri diri kita kebiri sudah katanya. Tapi enggak boleh. Nah, itu sebabnya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dibawakan dalam Sahih Bukhari, khairu hadhihi al-ummah aktsaruhum nisaan. Ya, laki-laki yang terbaik itu yang paling banyak perempuannya. Subhanallah. Yang ketiga, yakunu muharraman. Laki-laki hukum menikah haram. Kapan? Idza kana ya'lamu min nafsi annahu la yastati' ta'al mar'ah ba'dha huquqiha. Apabila seorang laki-laki mengetahui dirinya tidak mampu untuk memberikan perempuan itu sebagian haknya. Kenapa? Karena seorang lebih tahu situasi dirinya sendiri. Kalau dia tahu situasi dirinya sendiri tidak mau kalian mampu memberikan perempuan ini haknya, haram hukumnya menikah. Mana dia? Dia enggak bisa akan nginap di tempatnya. Apa gunanya nikah seperti ini? Karena menginap itu haknya perempuan. Iya, bisa terjadi, Bang. Hah? Enam. Ya. Enggak bisa memberikan istrinya haknya. Yang seperti ini nikah bisa hukumnya haram. Atau an-nafaqah. An-nafaqah wajibah. Yang lahir bukan batin. Batin pun kalau tidak mampu bisa haram hukumnya. Sebab maksud dan tujuan dari nikah al-ihsan. Bagaimana si laki-laki itu bisa menjaga kesuciannya, demikian juga si perempuan bisa menjaga kesuciannya. Yang keempat, wa yakunu makruhan. Dan terkadang seorang laki-laki makruh menikah. Ah, ini dengerin ini. Kapan ini? Mangkana mutazawwijan, yang sudah nikah ingin nambah lagi. Wa yukhsha, dikhawatirkan, inda zawaji tsaniyah, ketika menikah yang kedua tidak mampu berlaku adil di antara istrinya. Maka di sini hukum menikahnya lagi makruh. Idzan al-aslu fin nikah an-nadbu, hukum asal nikah itu adalah sunnah. Hukum asal pernikahan apa? Sunnah. Dan tadi kita sebut dari sunnahnya para anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu untuk laki-laki. Sekarang pindah ke yang perempuan. Poin yang kelima. Al-aslu anna nikaha fi haqqil mar'ati mustahab. Hukum asal perempuan menikah itu sunnah. Sebagaimana laki-laki. Wa qad yakunu makruhan, tetapi bisa jadi makruh. Au muharraman, atau haram. Perempuan menikah. Idza tayaqqanat anna fi nikahiha dararan ala zawjin muayyanin. Jikalau dia yakin apabila menikah memudaratkan suaminya. Atau bakalan memudaratkan keturunannya nanti kalau dia menikah. Kalau seperti ini hukumnya haram. Jadi memudaratkan suami, kalau menikah perempuan ini haram menikah. Kalau bakalan memudaratkan nasl minhu, keturunannya nanti, haram akan menikah. Tapi kalau dia yakin dan khawatir, apabila dia enggak yakin memudaratkan, atau sekedar khawatir, maka perempuan menikah hukumnya makruh. Kalau haram, afwan, kalau dia haram, kapan? Apabila yakin, kalau saya menikah dengan laki-laki ini, kasihan laki-lakinya. Mudarat ya. Kalau saya menikah dengan laki-laki nanti, begitu melahirkan anak, kasihan anaknya nanti. Mungkin kalau dokter mengatakan ini, enggak bisa Pak, ini cacat nanti nih. Gak bisa ini. Kalau melahirkan ini bakalan meninggal ibunya ini. Atau si perempuannya mau menikah dengan laki-lakinya. Oh, gak bisa nih Mbak. Kenapa? Percuma menikah. Kasihan suaminya nanti. Setelah dicek, cek, cek, periksa. Ah, ini gagal nanti nih. Nah, dari sini para ulama kita menjelaskan bahwasanya hukum asal laki perempuan menikah adalah sunnah. Tapi melihat situasi masing-masing bisa berubah hukum, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, ya, dan bisa juga menjadi wajib. Yang keenam, la yajuzu tahdidun nasl, tidak boleh membatasi keturunan. Dua anak cukup, nggak boleh. Illa inda darurat, kecuali darurat. Apa daruratnya? Setelah punya anak dua, datang ke dokter muslim, spesialis, ahli, amanat. Ini tidak bakalan bisa punya anak lagi nih. Kenapa? Bahaya ibunya nanti. Ah, ini darurat. Stop. Tutup keran sudah. Wa amma tanzimuhu lil muba'adah bainal hamal li sababil masyaqqah wa kathratil awlad wa tataqarabu a'marihim fala harja fi dhalik. Adapun kalau menjarakkan kehamilan. Kenapa? Karena anak-anak susah mau diatur. Kenapa? Banyak. Tiap Senin lahir. Nah, itulah katanya orang tua ini. Habis lahir yang pertama, gak lama, hamil lagi istrinya. Belum selesai menyusu, lahir pula dia. Nah, sekarang ingin ditanzim, diatur, diberikan jarak. Ya. Fala haraja fi dzalik, ini tidak ada masalah, hukumnya boleh. Tapi untuk membatasi, 3 cukup, 4 cukup, padahal masih pabrikan masih aman. Ya, masih di 5, masih 6, masih bisa kesebelasan. Tidak boleh dihentikan. Karena maksud nikah tadi apa? Memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Maksud nikah apa? Supaya banyak yang mendoakan. Mendoakan kita. Beda loh doanya kita anak itu dengan orang luar loh para jemaah. Kalau orang luar pas diingetin aja, Pak tolong doakan ya. Oh iya katanya. Tapi kalau anak, ingat orang tuanya. Rabbi ghafirli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam suratul Luqman ayat 14. Anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Kepadaku kalian akan kembali. Ibnu Katsir mengatakan, man aqamas shalah faqad syakarallah. Siapa mendirikan salat, dia telah bersyukur kepada Allah. Wa man da'a li walidayhi aqibaha. Siapa mendoakan orang tuanya di penghujung salatnya, maka dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sebagian para ulama salaf mensunnahkan kita banyak-banyak berdoa, rabbighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Setiap sholat loh Pak Rahmat nih. Jangan lupa nih para jamaah. Setiap sholat. Karena kalau tidak, belum kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Yang ketujuh. Man aqbala ala nikah yang bagi ikhtiar zawjah. Siapa yang ingin menikah, maka hendaklah dia memilih pasangannya. Pilih istri, yang calon istri, pilih calon suami. Bi antakuna dzata dinin, yang bagus agamanya. Wa antakuna waludan, calon istrinya ini memiliki keturunan yang banyak. Dari mana tahu? Oh, dia kelima. Dari mana tahu? Oh ini Masya Allah anaknya banyak. Ini saudarinya, saudaranya si fulanah ini. Pilih yang begini. Ya. Wadudan. Penuh rasa cinta. Wa antakuna haniyah liwaladiha. Penyayang kepada anak. Wa ra'iyatan ala zawjiha. Perhatian terhadap suami. Wa antakuna bikran, dan usahakan masih gadis yang perawan. Wa yambagi antakuna mutaqaribah fis sin, dan usahakan juga umurnya sebaya. Ini kriteria tentang pasangan. Ya, jadi pilih pasangan itu yang bagus agamanya. Mana dari mana kita lihat? Ya kita lihat, Masya Allah, sholat selalu nomor satu. Kalau enggak sholat, jangan. Musibah nanti. Sebab apa? Langkah pertama untuk mencari keberkahan rumah tangga itu, begitu dukhul masuk ke kamar, ajak sholat. Jangan-jangan Fatihahnya enggak lulus. Wah, ini musibah. Ya. Jadi pilih, punya bagus agamanya. Bakalan punya anak banyak. Ya. kemudian penyayang kepada suami, kemudian penyayang kepada anak, perhatian terhadap suami, kalau bisa yang perawan, dan umur sebaya. Bukan berarti nggak boleh nggak sebaya. Mana contohnya? Kasusnya Jabir bin Abdullah. Satu ketika tiba-tiba dilihat oleh Nabi SAW, bulunya Jabir ini kinclong. Wih, bekas apa ini? Banyak minyak rambut ini. Jabir, kata Nabi SAW, tazawwajta, nampaknya aku sudah nikah ya Jabir. Betul ya Rasulullah, katanya. Bikran am thayiban, gadis apa janda, katanya. Thayiban ya Rasulullah, janda ya Rasulullah. Barakallahu lak, wa baraka alik. Halla bikran, kenapa tidak perawan? Kenapa yang tidak gadis kau cari, katanya. Ya Rasulullah, kan engkau tahu bapakku Abdullah meninggalkan banyak anak. Saudari-saudariku masih kecil-kecil, katanya. Nanti aku, kalau aku carikan dia gadis pula, katanya, nanti aku yang jadi orang tua, katanya. Maka aku carikanlah dia itu janda supaya bisa ngurus mereka, katanya. Subhanallah. Nah, jadi masalah nikah itu bukan masalah nafsu saja. Nikah ini banyak pandangan kita. Maka sebabnya disebutkan dalam konteks nikah itu dalam surat Ar-Rum itu, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Di dalamnya ada tanda kebesaran Allah bagi orang berpikir. Rumah tangga itu harus mikir kita para jemaah. Harus kita banyak berpikir. Sudah wayanya, waktunya sudah itu beranjak kepada kedewasaan. Tawak ni cerdasan Jabir ini. Halla bikran tuzawwijuh. Kenapa tidak yang gadis, katanya? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Engkau bisa bermain-main dengan dia. Dia bisa bermain-main dengan engkau. Ya Rasulullah, engkau tahu bapakku waktu perang Uhud wafat di sana. Syahid di sana. Ini punya adik-adik yang masih kecil ini. Maka aku pilihkan dia janda supaya ada yang merawatnya. Subhanallah. Baik. Poin yang ke-8. Al-hadithu dalilun ala anna min syarti sihhatin nikah ridhal mar'ah. Hadith ini menjadi dalil bahwasanya syarat sah nikah itu wanita halus ridho dinikahkan. Ya harus apa? Ridho. Jadi syarat sah nikah ridhal mar'ah. Wanita yang dinikahkan itu ridho. Nah, dari mana kita tahu ridho ini? Para ulama menjelaskan, para fuqaha menyebutkan, waridho qad takunu sabiqan li aqdin nikah. Terkadang ridho itu lebih dahulu sebelum akad nikah. Nah, seperti sekarang kan, sudah duluan lamar, atau bahkan sebelumnya duluan tunangan, ada kecocokan. Sudah izin itu sudah ridho itu. Sehingga menentukan tanggal pernikahan. Oh, nanti nikahnya di sini. Oh, ini yang kita undang. Jadi nggak perlu lagi si orang tua itu minta izin. Kenapa? Karena ridhonya sudah duluan. Satu. Waqad yakunu lahiqan ba'dahu. Terkadang ridho itu belakangan. Ridhonya belakangan. Nah, bagaimana ridho duluan, ridho belakangan? Ini nanti dilihat dari sisi perwalian. Si perempuan ini sekarang, apakah dia sudah dewasa, balig atau belum? Sehingga nanti muncul istilah wali ada dua. Ada walinya namanya wali ikhtiar. Apa wali ikhtiar? Nanti akan datang insya Allah, tapi ini gambaran saja. Anak gadisnya sudah balig. Dan gadisnya, anak gadisnya ridho untuk
3: dinikahkan. Ini namanya wali ikhtiar. Wali sunnah. Ya. Wali yang menikahkan dengan bebas tanpa ada penekanan dari wali. Ada juga wali yang kedua namanya wali ijbar. Apa wali ijbar? Dia paksakan anak gadisnya menikah karena anak gadisnya masih kecil, belum baligh, belum tahu apa-apa. Baik, sebentar kita jelaskan. Jadi sekali lagi, syarat sah nikah itu apa? Ridhonya si perempuan. Ridho itu bisa duluan, ridho itu juga bisa belakangan. Penjelasannya sekarang. Fa in kanatil wilayatu wilayatu ikhtiyar. Jikalau perwalian itu perwalian pilihan. Artinya apa? Si anak perempuan sudah dewasa. Fayajibu an yakuna ridha sabiqan lil aqdi aw muwafiqan lahu. Maka ridha itu harus lebih dahulu diambil persetujuannya atau berbarengan dengan akadnya.
2: Sebaliknya, wa in kanatil wilayatu wilayatu ijbar. Jikalau perwalian ini perwalian pemaksaan. Artinya apa? Anak gadisnya belum baligh, masih kecil. Fa innahu yakunu ridha ba'da dzalik. Maka ridhonya nanti setelah akad, setelah nikah. Fa illam tardha, ternyata setelah ketemu dengan suaminya cocok dia, aman, selesai. Tapi kalau ternyata setelah dilihat suaminya, ya Allah, Bapak katanya kenapa? Tua ini katanya. Oh, bisa jadi nih.
3: Ya, mohon maaf ini kita merujuk ke zaman dulu. Mungkin zamannya jodoh-jodohan lah misalkan. Nah, Siti Nurbaya katanya nih.
2: Ya. Ya, tahu-tahu ya Allah. Tua sekali ini. Tapi ini kan masih anak. Belum balik, belum ada pilihan bagi dia. Dia belum punya pandangan yang luas. Maka kalau seperti ini, kalau si perempuan, anak perempuan yang gak ridho, boleh dibatalkan akad itu. Gak bisa memaksa si anak. Ini namanya walinya kalau seperti wali ijbar. Dia walinya berhak untuk memaksa karena anaknya masih di bawah umur atau belum balik. Ini bedanya para hadirin. Jadi kalau si perempuan sudah balik, ini walinya wali ikhtiar namanya. Kalau anak perempuannya belum balik, ini namanya wali ijbar.
3: Kalau yang wali ikhtiar, mesti ridho dulu.
2: Kalau anak perempuannya masih kecil, nggak mesti dia ridho, langsung nikahkan boleh. Nanti belakangan baru. Bagaimana? Cocok kamu? Oh cocok pak, katanya aman. Bagaimana kamu cocok? Oh, enggak cocok, Pak. Kenapa?
3: Ini seharusnya ini kakek saya, katanya kan.
2: Berarti batal? Langsung dibatalin.
3: Baik. Poin yang ke-9.

Al-wilayatu fin nikahi naw'an. Ini penjelasannya. Perwalian dalam pernikahan itu ada dua. Wilayatu ikhtiar atau wilayatul istihbab. Wali ikhtiar, wali sunnah. Yang kedua namanya wilayatu ijbar. Perwalian ijbar, bisa memaksa. Berarti kalau disederhanakan, yang pertama wali yang tidak bisa memaksa. Yang kedua wali yang bisa memaksa. Bagaimana wali yang tidak bisa memaksa? Wa huwa alla yuzawwijul ab awil wali umuman illa an takuna al mar'ah radiyah. Wali ya tidak bisa memaksa ini, enggak boleh dia menikahkan putrinya atau seorang bapak atau seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan kecuali perempuan itu ridha. Kalau dia tidak ridha, maka akad itu tidak sah. Nah, ini namanya wali ikhtiar. Wali yang tidak bisa memaksa. Kapan wali tidak bisa memaksa? Ketika anak perempuannya sudah apa? Baligh. Aqil. Baik. Yang kedua, wali apa tadi? Wali ijbar. Wali yang bisa memaksa. Wahuwa anna waliyuha wahiyal ab khasah. Nah, tapi ingat, wali ijbar itu adalah bapak saja. Hanya bapak. Yaitu walinya si perempuan atau bapaknya khusus boleh menikahkan anak gadisnya tanpa ridhonya. Tetapi kalau dinikahkan tanpa ridho si perempuan, karena apa? Karena masih belum balik. Thumma asbahat ahlan liridho. Kemudian setelah itu dia balik, sudah bisa dimintai pendapat. Bi antakuna aqilah ba'dal junun. Misalkan si perempuan ini sudah sehat akalnya yang tadinya gila. Berarti kalau gila, meskipun usianya sudah dewasa, bapaknya itu namanya wali ijbar. Au balighah ba'da sughri. Atau si anak perempuan ini yang dinikahkan oleh wali ijbar sudah balik, yang tadinya kecil waktu dinikahkan. Fayajuzu laha faskhun nikah. Kalau ternyata dia tidak ridha, boleh nikahnya dibatalkan. Nah, ini perhatikan nih model wali ini. Sekali lagi, ada wali apa? Ikhtiar. Apa arti ikhtiar? Kalau disederhanakan, wali yang tidak bisa memaksa. Siapa ini? Bapak masuk. Wali-wali yang lain juga masuk. Asal perempuannya syaratnya apa? Sehat, akal, kemudian merdeka. Apa? Bukan merdeka. Kemudian sudah baligh. Sudah apa? Sudah baligh. Ingat, kalau perempuannya sudah baligh, sehat akalnya, maka walinya adalah wali ikhtiar. Yang kedua, kalau perempuannya gila. Nah, kita nikahkan aja. Mudah-mudahan kalau dia sehat, kalau dia nikah, sehat dia nanti. Yuk, ada para jamaah. Sahih ini, lupa saya riwayatnya ini. Jadi ternyata apa obatnya supaya hilang gilanya itu dinikahkan. Betul, setelah nikah sehat langsung dia. Nah, sekali lagi, yang nomor dua, wali ijbar, wali yang bisa memaksa, kapan itu? Jikalau si gadis ini gila, atau jikalau si gadis ini belum balik. Nah, ini bisa langsung nikah, gak perlu minta persetujuannya. Nanti kalau sudah dewasa, dia sudah balik, ternyata dia bilang, Bapak, saya gak cocok ini, saya gak senang ini. Berarti apa? Putus. Nah, ini dia dua jenis apa? Perwalian. Dan ingat, wali ijbar yang bisa memaksanya siapa? Hanya bapak. Adapun selain dari bapak, kakeknya nanti akan datang. Saudaranya, paman,
pamannya, atau bahkan misannya enggak bisa menjadi wali mujbir, wali ijbar. Kalau istilahnya para petugas, wali mujbir katanya. Baik. Poin berikutnya. Yajuzu lil abi an yuzawwija ibnahu as-saghir alladhi lam yablugh. Boleh bagi seorang bapak untuk menikahkan anaknya yang masih kecil, yang belum baligh. Lima thabata an ibn Umar, sebagaimana yang thabit, yang datang dari ibn Umar, annahu zawwaja ibnahu wa huwa saghir, dia nikahkan anaknya, putranya masih kecil. Wa hadha mujma'un alaih, ini ijma'. Ini kita berbicara anak laki nih. Belum berbicara anak perempuan loh. Bapak boleh menikahkan anaknya, anak laki-lakinya meskipun masih kecil. Tapi bukan kita berbicara hukum negara ya. Karena sekarang ya, kalau hukum pemerintahannya tidak bisa daftar di KUA kalau belum cukup umur. Ini kita berbicara sisi fikihnya ini. Orang tua boleh menikahkan anaknya yang laki-laki meskipun masih kecil. Lanjutannya, wa yajuzu lil abi, dan boleh bagi seorang bapak, an yuzawwaja ibnatahu as-saghirah, menikahkan putrinya yang masih kecil, allati lam tablugh, yang belum baligh. Wa hadha mujma'un alaih, ini juga ijma' para ulama. Dalil singkatnya, Rasulullah SAW dinikahkan Rasul dengan Aisyah. Umur berapa tahun? Berapa? Berbeda pendapat ini. Berapa tahun? Berapa? 9, yaitu dukhul. Kejauhan lagi. Ya. Kejauhan lagi. Berapa? Berapa umurnya Ibunda Aisyah ketika dinikahkan oleh Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahsanta. Umurnya 6 tahun. Waktu dukhulnya digauli ketika berumur 9 tahun. Maka itu sebabnya Al-Qur'an menyebutkan dalam surah At-Talaq, "Wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhurin." Wanita-wanita yang sudah menopause atau yang belum baligh. Jadi kalau terjadi perceraian, maka iddahnya 3 bulan. Beda dengan yang sudah haid, beda dengan yang masih haid. Baik. Sekali lagi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, tadi kita menyebutkan bahwasanya bapak boleh menikahkan putranya meskipun belum baligh, ijma' ulama. Bapak boleh menikahkan putrinya meskipun belum baligh, ijma' para ulama. Tapi syaratnya fi haqqil bint, pada anak perempuan yang belum sampai 9 tahun, idza zawwajaha abuha min kuf'in, jikalau dinikahkan oleh bapaknya, dikawinkan oleh bapaknya ya, jikalau sekufu, setara. Nah, para ulama banyak pendapat setara segi apa? Wassahih, setara segi agamanya. Setara segi apa? Agamanya. Kalau segi umur, ayo Ibunda Aisyah dengan Rasul berapa jaraknya? Jauh kan? Sangat jauh. Rasul dengan Abu Bakar baru secara setara segi umur ya. Coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasul lebih tua ya, tapi segi umur waktu meninggalkan sama. Jarak antara Rasul dengan Abu Bakar meninggal itu hanya 2 tahun loh. Sama-sama 60 berapa? 60
63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 63. Abu Bakar wafat 63. Umar wafat 63. Ini bukan kebetulan nih para jemaah. Allah sudah atur mereka ini, barang di dunia, barang meninggalnya, barang umurnya, barang kuburnya, barang surganya. Subhanallah. Bukan kebetulan ini. Nah, sekarang kalau kita lihat Rasul dengan Abu Bakar berarti jarak 2 tahun kan? Baik. Poin ke-12. La yajuzu lil abi, tidak diperkenankan bagi seorang bapak. Tazwija atau tazwi, na'am. Tazwija ibnatihal bikir, menikahkan anak gadisnya yang sudah balik, illa biridhoha, kecuali dengan ridhonya si anak. Ini pendapatnya mayoritas ulama.

ini calon besan. Dia mengatakan, ini laki-laki ini, ya fulan, aku nikahkan anakku dengan anakmu. Ya sudah, aku terimakan saja nikahnya, katanya. Nah, kalau tidak ada izin, ini enggak boleh. Ijma' para ulama. Baik. Yang ke-14. Ghairul abbi minal awliya. Selain bapak. Dari wali-wali yang lain. Kaljad, seperti kakek. Wal akh, saudara. Saudaranya si perempuan. Wal am, paman dari bapak. Pamannya si perempuan ini. Dan semisalnya, la yajuzu liwahidin minhum. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari mereka tazwijuz dzakaris shaghir, menikahkan anak laki-laki yang masih kecil. Dan tadi kita sebut, ya, boleh bapak menikahkan anaknya laki-laki yang masih kecil. Kalau sudah dewasa, harus izin. Kalau perempuan sudah dewasa, harus ridho. Maka hukum itu berlaku hanya untuk bapak. Kalau kakek, saudara, paman, ini tidak boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil, karena li'annahu la yamliku tazwijal jari as-saghirah, karena dia tidak bisa menikahkan anak perempuan yang menjadi walinya yang masih kecil, yang di bawah 9 tahun. Kalau perempuan saja tidak bisa dinikahkan yang masih kecil oleh selain dari bapak, maka menikahkan laki-laki yang masih kecil pun lebih utama tidak boleh lagi. Berarti apa dari sini? Bapak itu punya kedudukan yang sangat spesial dalam perwalian. Jadi dalam perwalian, bapak ini dia nomor satu sudah. Nomor satu. Yang kecil dia bisa nikahkan, yang dewasa juga bisa dia nikahkan. Hanya beda perlakuan kecil dengan dewasa. Perlakuan dewasa mesti ada izin, perlakuan kecil enggak perlu pakai izin. Selain dari itu, meskipun wali mereka semua, enggak bisa. Poin berikutnya.

La yajuzu tazwijul yatimah. Tidak boleh menikahkan anak yatim. Tidak boleh menikahkan anak yatim perempuan. Min qibali ayyi waliyyin min awliya'iha. Dari wali manapun. Idza balagha tis'a sinin bi'idzniha. Afwan, yajuzu gitu, sekali lagi. Yajuzu, boleh begitu. Boleh menikahkan anak yatim, perempuan, dari wali manapun, apabila berumur 9 tahun dengan izinnya. Artinya, kalau anak yatim ini, perempuan ini, sudah umur 9 tahun, ada izin, boleh dinikahkan oleh wali manapun. Ini kita berbicara 9 tahun ini. Bukan masalah balik atau tidak, tapi berumur 9. Wala khiyara laha idza balagat. Adapun kalau dia sudah balik, dia tidak ada pilihan. Kalau sudah balik, la khiyara laha idza balagat. Enggak ada pilihan lagi apabila sudah balik. Artinya dia mau batalkan enggak bisa. Beda dengan yang bukan yatim tadi.

0: bapaknya menikahkan dia masih kecil, begitu dia balik, dia boleh apa? Batal kalau tidak setuju. Untuk yatimah tidak. Karena otomatis namanya yatim kehilangan bapak. Baik. Jadi sekali lagi, anak yatim perempuan boleh dinikahkan oleh walinya yang manapun apabila berumur 9 tahun dengan izinnya. Wala khiyara laha idza balagat, tapi kalau sudah baligh tidak ada pilihan baginya untuk membatalkan. Beda dengan anak perempuan yang belum baligh dinikahkan oleh bapaknya. Ketika sudah baligh boleh memilih? Boleh. Dia mau lanjut? Ya. Kalau tidak lanjut bisa batal. Nah, maka ini pintar-pintarlah suaminya kalau seperti itu. Baik. Yang ke berikutnya. La yajuzu li ghairil abi minal awliya. Tidak boleh bagi para wali selain bapak. Tidak boleh bagi wali selain bapak. Tazwija kabirah, menikahkan wanita yang sudah dewasa. Au thayyib, atau menikahkan janda. Illa biizniha, kecuali harus ada izin. Aman. Gak boleh menikahkan keponakan yang sudah dewasa, kecuali ada izin. Kakek enggak boleh menikahkan cucu yang sudah dewasa kecuali ada izin. Dan ini ijma' para ulama fi jami'il awliya, untuk semua wali. Tapi apa? Ma'adal jad. Sebagian mengatakan selain bapak. Berarti apa? Paman? Saudara? Kemudian misan? Kemudian apa? Al-wasi, yang diwasiatkan oleh orang tuanya. Nanti ada apa-apa, nikahkan anak saya, engkau yang aku wasiatkan. Nah, jadi di sini dikatakan sekali lagi, selain dari bapak, dari para wali, dan selain dari kakek, ya, tidak boleh menikahkan wanita yang sudah dewasa, yang janda maupun yang perawan, gadis, ya, kecuali harus ada izin. Nah, barulah izin itu ada dua. Kalau dia janda, apa izinnya? Dia ngomong. Kalau dia perawan, apa izinnya? Dia diam. Bagaimana kalau dia ngomong? Ya, semakin jelas. Oke, lanjut. Inilah penjelasannya. Lanjutannya, idznu thayyib al-kalam. Izinnya janda, dia berbicara. Ya, nikahkan saya. Nah, itu artinya berbicaranya. Ada izin. Iya, saya nikahkan saya. Karena Nabi mengatakan, hatta tustakmar, sampai dimintai dia izin. Ayyutulabul amar min qibaliha. Kita minta apa perintah dari dia. Dan perintah dari janda ini, labudda ayyakunan nut, harus ngomong. Ini ijma' para ulama. Harus dia ngomong kalau janda itu. Fulanah, aku nikahkan engkau dengan si fulan. Oh iya pak, nikahkan aku. Iya paman, nikahkan aku. Iya kakek, nikahkan aku. Iya saudaraku, nikahkan aku. Kalau dia jelas ngomong gitu, iya. Wa idznul bikir bisukut. Adapun gadis dan perawan itu izinnya apa? Di diam. Wa qad ajma'a ahlul ilm. Dan ulama sepakat akan hal ini. Idza kana al musta'dhal laha huwa al ab wal jad. Jikalau yang minta izin itu adalah bapak atau kakek. Baik, sekarang kita masuk ke tertibul awliya, urutan wali. Urutan wali dalam nikah, satu, al-ab wa in ala, bapak ke atas. Bapak ke atas, berarti bapaknya bapak lagi. Berarti kalau dihitung apa? Kakek pertama, kakek kedua, kedua. Ya, kalau panjang umur, kakek ketiga. Nomor dua, al-ibn wa in nazala. Anak, anaknya si perempuan. Misalkan dia menjanda ini. Punya A? Anak. Ternyata anaknya lagi punya anak. Nah, berarti apa? Punya cu? Jadi cucu berhak untuk menikahkan neneknya. Ah, ingat nih. Ya, anak ke bawah. Tapi ingat, dari laki ya. Dari pihak laki. Baik. Yang ketiga, al-akhu syaqiq. Saudara seibu sebapak. Summal akh li'ab. Kalau enggak ada, saudara sebapak. Kalau enggak ada, summal ibn al-akh. Ibnul akh. Berarti apa? Keponakannya si perempuan. Asyakir. Yang seibu sebapak. Thumma ibnul akh li'ab. Kemudian keponakan dari saudara sebapak. Thummal ammus syaqiq, kemudian paman seibu sebapak. Thummal am li'ab, kemudian paman sebapak. Humul qarabah. Ah, inilah yaitu dikatakan kerabat. Ini susunannya. Ini susunannya wali sudah ini. Dan tidak boleh kecuali dari asobah yang dapat warisan itu. Jadi ini urutannya para jamaah. Bapak ke atas. Anak ke bawah. Kemudian saudara seibu sebapak dan saudara sebapak. Berarti saudara seibu gak bisa. Dari jalur ibu gak bisa. Kemudian baru keponakan ya, yang dari seibu sebapak, kemudian dari keponakan sebapak, kemudian pindah ke paman seibu sebapak, kemudian paman sebapak, itulah yang dikatakan al-qarabah. Ini dia urutan para wali. Poin berikutnya, as-sultan, penguasa, atau hakim, waliyun malla waliyalah, dia menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Wa kadzalika inda tasyajur, demikian juga ketika para walinya ribut memperebutkan dirinya jadi wali. Jadi kalau ribut enggak ketemu, pindah ke hakim. Jadi status hakim ini kapan? Kalau menurut riwayat ini, status hakim itu satu, ketika tidak adanya wali. Dua, ketika ribut antara para wali. Misal ya, ini dua saudara bagi si perempuan berebut ini. Saya yang nikahkan, katanya saya enggak ketemu. Ah, pindah ke hakim. Baik. Berikutnya. Al-aqdun nikah lahu ruknan. Akad nikah itu punya dua rukun saja. Yang pertama al-ijab, yang kedua al-qabul. Ada ijab. Ijab itu adalah ucapan seorang wali mengatakan aku nikahkan engkau dengan fulanah. Dan yang kedua al-qabul, yaitu penerimaan dari si mempelai laki-laki. Qabil tu, aku terima. Hanya ini rukunnya nikah, rukunnya akad nikah itu. Ya. Wa yushtaratu li sihhatihi, adapun syarat sahnya akad nikah itu muwafaqatul wali. Walinya setuju. Atau walinya mengizinkan, ditambah hadirnya dua saksi yang adil. Ditambah hadirnya dua saksi yang adil. Nah, jadi rukun nikah berapa? Rukun akadnya dua, ijab dan qabul. Adapun syaratnya, persetujuan wali atau izin wali. Kemudian ada dua saksi yang hadir. Maka disyaratkan oleh para ulama kita, saksi itu harus hadir. Baik. Keterangannya di sini sekarang. Wa idza ujriya aqdun nikah an tariq alatil ittisal. jikalau dilangsungkan akad nikah melalui telekomunikasi. Telekomunikasi modern seperti telepon yang pakai kabel maupun tidak kabel, yang menggunakan apa? Fax atau menggunakan al-barq, surat dari pos. Fa innahu la yasih, enggak sah. Enggak sah. Lishtirat al-ishhadi fiha ala al-ijab wal-qabul. Karena syaratnya harus disaksikan. Terus apa jalan keluarnya? Lakin idha tija ilal aqd ma'a ghiyabiz zauj. Tapi kalau diperlukan akad padahal suami tidak ada, atau calon suami tidak ada, atau calon wali tidak ada, fa inna ahadahuma yuwakkal syakhsan wa yanubu anhu, maka berwakil solusinya. Sebagaimana kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Ummu Habibah, nabinya di Mekah atau di Madinah, Ummu Habibah di Ethiopia. Rasul enggak ada yang menjadi suami. Maka di sana ada perwakilan. Oh, jadi enggak ada syaratnya si laki-laki ini harus hadir. Asalnya harus hadir. Tapi kalau memang harus supaya halal, maka apa? Boleh berwakil. Nah, ini kalau melalui telepon, surat-menyurat, enggak sah. Karena syaratnya harus disaksikan. Poin terakhir, ya juzu ala sahih, diperbolehkan dengan pendapat yang sahih, ijra akdin nikah, melangsungkan akad nikah, ma'a taba'udil amakin, meskipun tempat yang berjauhan, antara ya wali dengan suami dan saksi, antariqatis syabakatil alamiyah al-internet, boleh menggunakan teknologi modern langsung video call. Nah, kali ini boleh. Kenapa? Litamakkunil atraf al-ishtirak jami'an fi majlisin wahid. Sebab semua ya unsur-unsur yang dibutuhkan dalam nikah itu bisa saling lihat di satu majelis. Kan kalau video call begitu kan? Nah, video call, PC. Semua kelihatan. Di sananya kelihatan, di sini juga kelihatan. Nah, kalau pun telepon, kan nggak kelihatan. Wahada al-sahih disebutkan oleh para ulama kita. Jadi sekali lagi, poin terakhir. Menurut pendapat yang paling kuat, diperbolehkan melangsungkan pernikahan, meskipun antara wali dengan pasangan laki-laki atau calon suami, demikian juga saksi, tempatnya berjauhan, asal mereka saling lihat melalui sarana telekomunikasi modern, internet, video call, dan semisalnya, karena dihukumi mereka itu seperti duduk dalam satu majelis, meskipun ya badan mereka, fisik mereka berjauhan. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik. Baik Ustaz, mau tanya solat sunnah zuhur ba'diyah berapa rakaat ya Ustaz? 4 atau 2? Mau 2 itu intinya, mau 4 itu penambahan yang bagus. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha." Siapa yang menjaga, tapi syaratnya ini bukan sesekali. Siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Kalau yang muakkadah 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. tambah 2 setelah maghrib, tambah 2 setelah isya, tambah 2 sebelum subuh, maka kalau rutin dijaga, Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau Allah berikan kita nikmat dunia oleh Allah, lalu untuk mensyukurinya kita berusaha berhenti dari maksiat yang sering dilakukan. Apakah ini syirik? Karena harus diimingi dunia dulu baru berhenti maksiat. Pertama, hakikatnya itulah rasa syukur itu. Rasa syukur itu jangan nikmat itu dipakai untuk maksiat memang. Kita berpikir seperti itu tidak ada masalah. Sudah, karena Allah kasih saya nikmat, saya enggak lagi maksiat. Nanti kalau anda dikasih nikmat, saya maksiat. Ruginya kita. Allah ta'ala ala wa alam. Siapa wali nikah jika seorang janda sudah tidak punya orang tua? Hanya memiliki anak laki-laki. Tadi kita sebut. Ya, punya kakak laki-laki, tapi tiri. Satu ibu, beda ayah. Apakah sah nikahnya jika wali hakim? Tadi kita sebut siapa yang paling dekat berarti bapak ke atas, anak ke bawah berarti anaknya. Kan nanti paman itu nomor 3 itu. Saudara juga nomor berapa? Nomor 3 urutannya. Nah, bagaimana kalau langsung ke hakim? Tidak ada masalah, sah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Bagi muslimah dalam memilih pasangan, baiknya utamakan akidah dan manhajnya sama atau karakter kepribadiannya. Kita berangkat dari agama pilihannya dulu. Karena ingat, yang membentuk karakter itu nanti agama kita. Kalau kita punya agama bagus, maka karakter itu harus bagus sebenarnya. Tapi agamanya bagus, karakter nggak bagus, ini masih kontradiksi nih. Kok bisa? Berarti agamanya belum beres. Kenapa? Kepribadian harus nurut kepada agama. Dan itulah penuntut ilmu. Sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya, menuntut ilmu tidak lama begitu dilihat fi takhasyu'ihi wa samtihi, ada perubahan dalam kekhusyuannya, ada perubahan dalam akhlaknya. Wallahu taala ala wa alam. Apa perbedaan poligami dengan perselingkuhan? Apa menikah harus izin dengan istri pertama? Dan ternyata lagi pernikahan kedua tidak disetujui orang tua dari pihak laki-laki. Apakah termasuk perselingkuhan? Dan bagaimana Islam memandang keadilan dalam pernikahan? Jazakallah khair. Pertama, bedalah yang namanya selingkuh dengan poligami ya. Selingkuh ini haram, poligami ini halal. Tidak ada syaratnya dia minta izin dari istrinya yang pertama. Dalam syariat ya. Beda dalam undang-undang loh. Kalau undang-undang, kalau mau dapat surat resmi, mesti ada izin dari istri yang pertama. Untuk undang-undangnya. Tapi dalam syariatnya, enggak. Intinya laki-laki ini siap adil dan jangan lari dari tanggung jawab. Jantan lah kita, gentle. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah, ada salah satu istrinya kirim makanan, marah Ibunda Aisyah, terbang piring itu. Bayangin antum. Pecah. Nabi hanya ngomong komentar apa? Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu nih katanya tuh. Yang mecah piring ganti katanya. Udah itu aja, enggak ngomong banyak. Nah, kalau kita nanti jadi hal besar ini. Kenapa? Karena enggak punya ilmu yang cukup masih. Jadi kalau selingkuh ini, di saat dia menikah yang syar'i, nah dia main di belakang. Bukan nikah yang syar'i. Kalau nikah yang syar'i bukan selingkuh namanya. Nah, maka oleh karena itu, sebelum kita melangkah jauh, punya ilmu dulu. Berikan istri itu ilmu. Berikan umat ini ilmu. Kalau mereka sudah paham ilmunya, kemana saja melangkah bisa. Tapi sekarang, kita ingin membangun istana, tetapi hancur negara. Nah, sebentar dulu kali ini, bukan fikih ini. Allah Ta'ala ala wa'alam. Dan masalah orang tua tidak setuju, itu tidak ada korelasinya sah atau nikahnya poligami tersebut. Hanya saja ingat, suami ini ingin dia berpoligami, siapkah dia secara ilmu? Siapkah dia lahiriah dan batiniah lah? Kenapa berat hari kiamat para jemaah? Berat. Mengkana lahu imra'atan, siapa yang punya dua istri, famalat ila ihdahuma, condong ke salah satunya, ja'a yaumal qiyamati wasyiquhuma, il hari kiamat dia akan datang dalam keadaan naik badannya sebelah. Jadi kalau lihat nanti hari kiamat yang naik-naik badan sebelah itu padahal di dunia tidak pernah kelihatannya poligami, itu tandanya sudah itu. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya Allah. Ibu saya menikah dengan ayah dalam kondisi mengandung 7 bulan. Itu saya, ayah saya telah pergi, tidak ada kabar sejak saya TK sampai hari ini. Keluarga ayah saya pun tidak tahu di mana. Ibu saya meninggal saat tahun 2010. Izin bertanya Ustaz, siapa yang menjadi wali nikah saya dan saat akad saya akan disebut binti bin saya anak perempuan? Pertama, ya, yang seperti ini karena tidak jelas kemana bapaknya, mana keluarganya, otomatis hakim. Otomatis apa? Hakim. Nah, sekarang siapa bintinya? Fulanah bintu. Kalau dibilang Abdullah, hamba Allah banyak ini. Hamba Allah yang mana dulu? Oh, tahu nama bapaknya, sebut nama bapaknya. Nah, cuma masalahnya sih dikatakan, dia menikah dalam kondisi mengandung 7 bulan. Berarti apa? Ini di luar nikah. Maka saat menikahkan, cukup disebut sudah, aku nikahkan engkau ya fulana. Tidak perlu disebut bintinya sudah. Untuk perwaliannya, memang dia tidak punya wali. Mesti walinya kalau tidak punya, berarti siapa? Hakim. Dan anak perempuan ini enggak ada salahnya, yang salahnya ibu bapaknya. Allahu taala ala wa alam. Saya sedang ta'aruf, qadarullah saya sudah tidak memiliki ayah karena meninggal. Lagi pula saudara laki saya juga sudah meninggal. Kami tidak terlalu tahu dengan keluarga ayah. Dan kebanyakan keluarga keturunan ayah adalah perempuan. Tapi sepupunya ayah beda kakak memiliki anak laki-laki. Namun dia sepantaran dengan saya dan terlihat masih belum dewasa. Kira-kira bagaimana hukum wali nikah untuk saya? Sepupunya ayah. Gak ada hubungan kalau ini. Gak ada hubungan kalau ini. Gak bisa jadi wali. Ya, jauh. Hah? Iya. Ada wali yang sah nikah. Ada wali boleh nikah, tapi jadi wali juga. Nah, ntar ini disebut oleh para fuqaha ini. Siapakah dia bisa menjadi penganten laki-laki, bisa langsung menjadi wali sendiri katanya. Jadi dia bisa langsung nikahkan dirinya. Siapa itu? Misan. Atau sepupu. Tapi ini masalahnya sepupunya bapak, bukan saudaranya bapak ini. Yang punya anak. Itu kan kalau saudara. Sementara ini sepupunya bapak. Bukan syaratnya menjadi wali itu adalah paman. Paman bagi si perempuan berarti saudaranya bapak, anaknya paman, berarti misannya si perempuan ini. Kalau ini kan bapak punya sepupu, bukan saudara kan? Sepupunya ini punya anak laki-laki. Ini jauh kalau ini. Berarti kalau seperti ini, wali kepada hakim ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Peboleh sholat terlihat kaos kakinya Ustaz. Untuk wanita, kaos kaki tersebut tidak menerawang. Apakah tidak mengapa? Kalau dia tutup tertutup rapat, ya, sah untuk dijadikan sebagai kaos kaki dan penutup kaki. Tapi kalau jarang, sebaiknya harus lebih panjangkan lagi atau pakai yang tebal saja. Karena ingat, yang boleh terbuka saat sholat itu hanya wajah dan telapak tangan. Selebih itu tidak. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa boleh olahraga di game muslimat yang syar'i? Ustaz, baru yang digunakan juga syar'i. Kalau syar'i sih tidak ada masalah. Asal jangan labelnya aja syar'i. Ya, kalau betul-betul tidak saling lihat auratnya perempuan sama perempuan, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bolehkah menikahkan perempuan yatim yang wali mau yang dengan wali maupun apabila sudah 9 tahun dan ada izin tapi sudah balig dan ada pilihan untuk membatalkannya? Pertama, akdun nikah. Kalau dia lebih 9 tahun, nah, kalau 9 tahun ke atas, wali boleh menikahkannya harus dengan izin. Namun sekarang yatimah ini sudah dewasa, kalau sudah balig bukan lagi yatim namanya. Di sini nggak ada pilihannya untuk membatalkan itu. Yang ada pilihan untuk membatalkan itu seorang bapak menikahkan putrinya yang masih kecil. Ternyata dia tidak ridho setelah dewasa, maka dia bisa untuk pisah begitu saja. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jadi perempuan yang sudah balig, yang sudah dewasa, tentunya sebagaimana kita sebutkan tadi, ya mesti tetap ada izin. Hanya itu bedanya. Kalau dia janda, izinnya ridhonya ngomong. Kalau dia gadis, izinnya dia diam. Tidak ada bedanya yatimah dengan bukan. Kalau yatimah ini kan belum balig namanya. Ingat ya, yang yatim itu belum balig. Kalau sudah balig bukan lagi namanya ya yatim. Ingat ini para jemaah. Kalau belum balig ya yatim yang kehilangan bapak. Kalau sudah balig bukan lagi yatim meskipun kehilangan bapak. Karena kalau seperti itu semua kita yatim. Kan begitu kaidahnya. Ya, jadi ingat. Lah bagaimana ayat mengatakan wa atul yatama amwalahum? Berikanlah anak yatim itu hartanya. Apa kata ulama tafsir? Tidak boleh memberikan anak itu harta anak yatim itu hartanya kalau belum balig. Terus kenapa ayat mengatakan wa atul yatama amwalahum? Berikan anak yatim hartanya ay bi'tibari makana. Dia disebut yatim karena ditinjau dari sebelumnya. Sebelum dia balig. Wallahu taala ala wa alam. Ketika mencari pasangan hidup, perhatikan bibit, bobot, bebet. Apakah bisa ketiga hal tersebut dikaitkan dengan aturan Islam? Misal, bobot, isi kepala, isi hati, iman Islam. Bibit, nilai yang diajarkan orang tua, ada akhlak. Jazakallahu khairah. Pertama, simpel saja. Islam sudah menyebutkan, fadfar bidhatid din. Pilih yang bagus agamanya. Satu, tidak menafikan kita melihat nasabnya, tapi fokus utamanya itu. Nah, yang lain itu menjadi plus plus plus plus plus. Nah, intinya agamanya bagus. Nasabnya bagus, artinya ini orang-orang hebat, plusnya ini. Ini hartawan. Ini plusnya ini. Ah, tambah lagi apa? Cantik ini. Ah, plus lagi ini. Sebaliknya sekarang yang laki-laki, Nabi menyebutkan kepada para wali, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridai agamanya dan akhlaknya. Ah, ini bapak nih cross check ini, wali cross check ini. Ya, tanya-tanyalah dari jauh, tengok-tengoklah. Sebagaimana si laki-laki tanya-tanyalah dari jauh, utus ibunya, utus bibinya, coba lihatkan saya fulanah bagaimana ini. Nah, kita yang laki ini lihat si fulan. Coba lihatkan saya fulan di bagaimana ini. Itu standarnya. agama dan akhlaknya. Baru nanti plus-plusnya lagi. Allah Ta'ala ala wa'alam. Kalau sudah yakin ingin menikah sebagai perempuan, lalu langkah apa selanjutnya yang perlu dilakukan jika sudah mengenal calon pasangan? Jazakallahu khaira. Ya, kalau sudah mengenal calon pasangan, ya, maka apa? Laki-laki datang bersama keluarganya, hendaklah dia khitbah. Kalau memang sudah cocok. Kenapa? Sudah nazar, ah ini bagus. Dia istikharah pun sudah cocok. Ah, datang keluarga lamaran, namanya khitbah. Apa fungsinya khitbah ini? Untuk mengamankan situasi. Supaya jangan ada yang masuk nyelonong nanti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhthubu ahadukum ala khitbati akhihi. Tidak boleh seorang meminang di atas pinangan saudaranya. Ah, ini dia. Wallahu taala ala wa alam. Saya akhwat anak pertama dari 3 saudara. Saat ini saya sebagai tulang punggung keluarga, alhamdulillah berdua bersama adik saya. Tapi qadarullah, penghasilan yang Allah titipkan masih lebih besar anak, sehingga orang tua saya banyak mengandalkan saya. Ingin menikah, secara ilmu memahami bahwa yang memberi makan dan mencukupkan orang tua adalah Allah, bukan saya atau adik saya. Tapi masih ada waswas syaitan berupa kekhawatiran sebagai bagaimana kedua orang tua saya nantinya, karena keduanya dalam kondisi rawat jalan kontrol ke rumah sakit. Saya juga masih punya satu adik bungsu yang masih sekolah. Mohon nasihatnya. Kalau yang seperti ini ya sabar sudah, bantu orang tua sudah. Kenapa? Insya Allah dibaliknya itu pasti ada kebaikan. Yakin sudah. Ya, yakin. Artinya apa? Ya sudah. Mumpung orang tua masih ada, ya sudah rawat aja dulu. Bersabar untuk tidak menikah sebentar. Ya. Kenapa? Karena itu pintu surga yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ya, berbakti kepada orang tua ini sehebat apapun kita, kita mau pikul dia berhaji, tawaf, sa'i, pulang pergi, belum bisa kita balas kebaikannya meskipun hanya satu bukaan saat melahirkan kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ada lagi pertanyaan? Para hadirin? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bismillah. Tadi Pak Ustaz ngomong apa zuhur 4 rakaat, qobliyah dan ba'diyah 4 rakaat itu diharamkan masuk neraka. Terus asar ini qobliyah dan ba'diyah butuh enggak?
0: Baik. Kalau asar qobliyahnya tidak termasuk rawatib. Muakkadah. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, rahimallahu mar'an shalla arba'an qabla al-ashr. Allah merahmati seseorang yang salat 4 sebelum asar. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mukim, yaitu yang 12 itu. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Satu riwayat mengatakan 2 setelah asar. Tidak pernah juga ditinggalkan, tapi matahari masih tinggi dan Nabi lakukan di rumah. Karena Nabi tidak mau memberatkan umatnya. Tapi yang diganjar, ya, man shalla fil yaumi wal lailati 12 raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Au man hafadha, siapa au man wadhaba, siapa merutinkan 12 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan dia istana dalam surga. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Wallahu taala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mohon izin bertanya agak menyimpang sedikit, berkaitan dengan sholat. Ada sekelompok di jamaah di lingkungan kami, setelah sholat fardu, semua sholat fardu itu kemudian setelah berdoa atau zikir setelah sholat itu kemudian melakukan sujud syukur. Dan ini dilakukan sering sekali dan kami sudah menegurnya, cuman karena dalilnya kurang kuat, dia mengatakan bahwa sujud syukur itu kan sebetulnya adalah merupakan nikmat yang diberikan kepada Allah yang secara mendadak atau yang tiba-tiba. Nah kemudian sedangkan sujud syukur ini dilakukan setiap kali setelah sholat fardu. Ini mohon penjelasannya hukumnya gimana Ustaz?
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kaidah dalam ibadah. Al-aslu fil ibadat al-man'u. Hukum asal ibadah itu dilarang. Kecuali ada dalil. Sekarang sujud syukur itu minal ibadat. Tapi dan lihat apa kata fuqaha, para ahli fikih kita. Sujud syukri idza tajaddada ni'matun. Apabila ada nikmat yang baru. Awin dafa'anhu nikmatun. Atau tertolak suatu musibah. Itu bukan diiringi setiap sholat. Maka ini bisa masuk kategori al-ihdath. Mengada-ada dalam agama ini. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik, ada lagi tadi di belakang? Fadhol.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ana mungkin telat ya.
0: Labas.
3: Ada pertanyaan yang mungkin ini enggak termasuk dalam kajiannya. Jadi, Afwan, bagaimana cara kita tetap beristiqomah dalam keadaan malas dalam masalah ibadah, Ustaz?
0: Baik. Bagaimana cara kita istiqamah dalam beribadah dalam keadaan malas? Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an? Inna lil qulubi iqbalan wa idbara. Hati ini makmun. Tahu makmun? Maju mundur. Iya, hati ini maju mundur. Fa idza aqbala, kalau lagi maju, fakhudhuha bin nawafil, dorong dia untuk ibadah sunnah juga. Wa idza adbara, kalau dia mundur, fakhudhuha bi al-faraid, pertahankan ibadah wajib. Pertahankan apa? Ibadah wajib. Ini kaidah yang diberikan kita oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu. Jadi itu caranya bertahan di musim lagi malas. Pertahankan yang wajib. Tapi kalau lagi semangat, tambah dia dengan yang sunnah. Itu sebabnya kenapa ada riwayat sahabat dia zuhur ada yang 4, ada yang 2. Itu juga kenapa sebabnya ada riwayat rawatib itu ada yang 10, ada yang 12. Apa penjelasannya para ulama kita? Di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau lagi semangat ya 12 lah katanya. Kalau kurang semangat minimal 10. Nah, ba'diyah Jumat kalau lagi semangat 4. Kalau kurang semangat minimal 2. Sekira demikian ma'asyiral hadirin. Harus terbang lagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh. Itu tadi kita sebut. Kalau dia itu belum balik, langsung dinikahkan boleh tanpa persetujuan dia. Tapi kalau ternyata nanti pas ketemu dengan suaminya, wah tambah kabur dia, berarti batalkan. Nah, kalau sudah balik, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada hak, harus ada izin dari dia. Harus ada izin. Bukan masalah wali. Harus ada izin dari dia. Iya, apa izinnya? Kalau dia perawan, dia akan, kalau dia gadis perawan, diam dia. Aku nikahkan kau dengan fulan. Diam dia. Berarti apa? Setuju. Kalau diam tapi nangis dia. Ini susah dibaca ini. Apa nangis saking senangnya? Atau dia nangis karena tidak setuju? Perlu diklarifikasi kalau ini. Oh, dia nggak mau bapaknya menikahkannya. Berurutan, pindah ke kakek. Nggak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin rahmatin Allah azza wajalla. Kita jumpa lagi. Mudah-mudahan antum tetap dalam keadaan sehat. Allah berikan taufik bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Allah maafkan dosa-dosa kita, kedua orang tua kita. Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Aku lu qouli hadza, jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring. Sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
7: salat. Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilang cang kuning udara hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
1: Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya, karena terkumpul pada candaan seperti ini, penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, silakan Anda bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau terkadang bercanda, ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am wa la aqulu illa haqqan." Benar aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni." Ya Rasulullah sallam, naikkan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak unta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak unta,

maka dia terbayang dia akan naik di atas unta yang kecil kemudian melakukan perjalanan di atas unta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak unta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan dia ternyata sedang bercanda. Dia mengatakan, "Wa hal talidul ibila illa nuq?" Bukankah setiap unta itu dilahirkan, ya. Ya, setiap unta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." "Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawalla tabki, dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya orangnya periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius. Seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus. Tidak. Dia butuh bercanda. Bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya. Bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan. Bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La ya'khudhu ahadukum mata asahibihi la'iban wala jaddan." Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya.
Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut. Fayakhudaha, maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut. Fafazi'a, maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut. Jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga. Dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya. Seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya. Kemudian dia tahan. Atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu. Dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat, mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot. Yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi SAW, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi SAW. Dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi SAW, ya, dilakukan oleh Nabi SAW, dilakukan oleh para sahabat, akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan, selamat bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Tidak dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah Saluran Tilawatil Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Mata salat fardu maghrib telah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan tilawah Al-Quran suara dari Syekh Ahmad Al-Luhaidan Hafizahullah, Surah Al-Ma'idah. Mohon maaf kita tidak bisa tuntaskan karena kita akan bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutan Busai, Kota Pekanbaru. Kajian yang saat ini sedang berlangsung, kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan seputar akidah yang disusun dalam kitab-kitab para ulama. Ini dia lanjutan pembahasannya. Kita bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian Ba'da Maghrib di yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Raudhatul Jannah atau RJ. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Sebelumnya kita berbicara tentang Al-Kahana, tentang perdukunan dan juga bahaya-bahayanya. Sekarang pertanyaannya, mal farqu bainal kahini wal arraf? Apa perbedaan antara kahin, antara dukun yang berarti kahin artinya peramal, wal arraf ini juga dekat maknanya, orang yang menganggap dia tahu permasalahan, tahu hal-hal yang dah hilang. Apa perbedaannya? Bahasa kitanya adalah orang pandai. Ya. Bahasa kitanya orang pandai. Apa perbedaannya? Al-farqu bainal kahin wal arraf annal kahin huwa man yadda'i ilmal ghaib. Perbedaan antara kahin dan arraf itu adalah bahwa kahin, dukun kahin, ini adalah orang yang menganggap diri mereka mengetahui ilmu ghaib. Man yadda'i ilmal ghaib. Orang yang menganggap dirinya mengetahui ilmu ghaib. Wal-arab huwa man yadda'i ma'rifatal umuri bimuqaddimatiha bimuqaddimat. Orang yang menganggap mengetahui perkara namun ada ciri-ciri, ada muqaddimahnya. Yastadilu biha, yang dia jadikan sebagai petunjuk. Alal masruq, terhadap barang yang dicuri. Wa makan adallah, terhadap barang tempat kehilangan dan selainnya. Jadi kalau arraf dia menyebutkan ini tanda-tandanya. Lalu dia menyebutkan tempatnya, menyebutkan barangnya. Wa qila la farq bainahuma, ada yang mengatakan sama saja, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Karena keduanya beranggapan bahwa mereka mengetahui yang gaib, bisa menentukan barang yang hilang di mana letaknya. Bedanya kahin, dukun ini, dia tidak ada menyebutkan tanda-tandanya, ya, tak ada sebutkan tanda-tandanya, merenung dia, di situ barangnya. Kalau arraf ini ada alat-alat yang dipakainya untuk apa? Untuk menentukan. Ada bukti-bukti yang dia pakai untuk menentukannya. Kadang-kadang bukti-bukti itu tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Ini Arraf. Ini Arraf. Keduanya, ada yang mengatakan keduanya sama, tidak ada perbedaan. Keduanya tidak ada perbedaan di dalam dosanya, tidak ada perbedaan. Karena masing-masing mengatakan yang gaib. Dan ini adalah mensekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu. Dalam mengetahui, maka orang ini termasuk melakukan syirik di dalam dalam asma wa sifat. Dia sendiri mensekutukan dirinya ataupun orang yang datang percaya kepadanya, maka orang ini mensekutukan Allah dengan orang ini. Maka baik itu datang kepada kahin atau arab, bertanya kepada mereka, lalu dibenarkan, maka bisa jatuh kepada kekufuran. Datang saja, kata Rasulullah, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Datang saja. Apabila bertanya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia membenarkannya, maka dia sudah kufur, sudah ingkar dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang selanjutnya, 48. Mat tanjim wa ma hukmu ta'allumihi. Mat tanjim, apa itu tanjim? Ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan atau ilmu nujum. Ilmu astronomi. Wa ma hukmu ta'allumihi, apa hukum mempelajarinya? Jadi apa hukum ilmu mempelajari ilmu perbintangan? Apa hukumnya? Dijawab oleh Syekh, at-tanjim huwa ta'allumun nujum wa manazilaha. Ya. Mempelajari bintang dan manazilnya. Manzilah-manzilahnya, artinya kedudukan-kedudukan bintang, wa harakatiha, dan pergerakan bintang, wa madal istifadati minha, dan mempelajarinya sejauh mana kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat daripada mempelajari ilmu bintang ini. Bagaimana hukumnya? Amma hukmu ta'allumiha fa bihasabil ma'lumi minha. Adapun hukum mempelajarinya sesuai dengan tujuan apa dipelajari. Wa maqasid al-muta'allim, dan tujuan daripada orang yang belajar itu. Apa tujuannya? Apa tujuan daripada mempelajarinya, dan apa pula maksud daripada orang yang mempelajarinya. Jadi hukumnya tidak satu. Tidak satu hukum. Dan ini sering para ulama apabila menjawab satu permasalahan, apabila dilihat dari beberapa sisi, ada sisi boleh dan ada sisi tidak boleh, maka dijelaskan. Di sini fa in qasada min ta'allumi nujumi ma'rifata dalalatiha 'ala al-jihad wa 'ala al-qiblah, jika dia bermaksud mempelajari ilmu bintang ini untuk mengetahui, ya, ma'rifat, mengetahui petunjuknya, artinya arah dalalatiha 'ala al-jihad, arahnya, wa alal kiblah, juga mengetahui arah kiblat, Fahadha jaizun, dan ini adalah diperbolehkan. Wa huwa ma yusamma bi ilmi tasyir, ini dinamakan dengan ilmu tasyir, ilmu peredaran bintang, ilmu astronomi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan sebagai tanda-tanda wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk arah, mereka bisa mendapatkan petunjuk ketika mereka berjalan, petunjuk dalam menghitung hitungan hari di dalam bulan. Termasuk di sini. Wa hadha an-naw muyassar li kulli ahadin li rabti hajatin nas. Dan yang sejenis ini dipermudah ya untuk orang membuat orang berkaitan dengan hajat manusia. Fi asfarihim, digunakan di dalam mereka berjalan, dalam bersafar. Dahulu orang berjalan melihat daerah dengan cara apa? Dengan arah bintang. Mereka bersafar pada malam hari melihat arah bintang. Melihat arah bintang. Fi asfarihim jawwan wa barran wa bahran, baik itu perjalanan udara ya, perjalanan darat ataupunlah laut. Wa tata'allaq bihi ma'arifatu awqatil ibadat, dan juga terkait dengannya mengetahui waktu-waktu ibadat. Kauqatis salawat, menentukan waktu-waktu salat. Wa tajzi'atil lail. Wa ma'rifatil awqat alati tu yunasibu fihal gharas. Dan untuk mengetahui apa perhitungan bagian-bagian malam ya, artinya ini sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir, ini posisi bintangnya di sini. Melihat juga bagaimana keadaan bulan ya, berkaitan dengan ibadat, termasuk mengetahui masuknya bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal, masuknya bulan Zulhijjah, sehingga kita mengetahui tahunnya bulan 9, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dan juga dengan ilmu ini bisa kita mengetahui kelahiran jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal? Ini. Benar atau tidak? Mungkin sebagian sudah dapat apa yang saya share tentang tidak benarnya Rasulullah meninggal melahir tanggal 12 Rabiul Awal. Sudah ada yang saya share ke kaum muslimin. Kenapa? Karena Rasulullah lahir secara pasti hari Senin, karena Rasulullah katakan hari Senin. Meninggalnya juga jelas 12 Rabiul Awal juga rupanya Rasulullah meninggal. Kemudian kita lihat hari Haji Wada, itu adalah hari pasti Rasulullah mengatakan Haji Wada itu Hajjul Akbar, yaitu hari Jum'at. Setelah kita hitung jarak waktu itu, lahir kelahiran Rasulullah, kemudian kita tarik ke belakang 62 tahun, maka tidak bertemu hari Senin. 12 Rabiul Awal itu tidak bertemu hari Senin. Yang hari Senin adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Dan ini sudah diteliti oleh para ulama-ulama astronomi, ahli-ahli astronomi. Di buku-buku sejarah itu disebutkan itu. Di Rahiqul Maktum itu disebutkan. Di Nurul Yaqin itu disebutkan. Ya, disebutkan bahwa ada kritik para ulama tentang harinya itu dengan tanggalnya itu. Bukan berarti mengingkari ya. Rasulullah benar-benar tokoh yang ada, tokoh historis, tokoh agama, tokoh yang sangat kita muliakan, yang sangat kita harapkan kita dapat mengikuti jejak langkah beliau. Tapi memperingatinya pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, yang pertama tidak ada sunnahnya, secara ilmu matematika dan astronomi juga salah, tak benar. Jadi dijadikan suatu ibadah dalam standaran yang tidak benar adalah tidak benar. Tidak benar. Ya. Jadi mungkin sebagian kaum muslimin kaget, enggak apa-apa. Kaget Pak Zaiful. Ya. Bahwa tidak benar. Itu sudah disebutkan di dalam buku-buku sejarah Nabi. Ya. Buku yang paling terkenal di Indonesia dipakai untuk sejarah Nabi adalah buku Nurul Yaqin. Itu disebutkan. Ya. Beliau lebih mensahihkan 9 Rabiul Awal. Karena 9 Rabiul Awal lah jatuhnya hari Senin. Karena Rasulullah mengatakan dalam Sahih Muslim, hari Senin itu adalah hari kelahirannya. Ya. Ternyata 12 Rabiul Awal tidak akan kita ketemui dengan bermacam-macam cara, itu hari Senin. Ya. Kalau ditanya nanti ChatGPT jawabnya 12 Rabiul Awal, tapi tanya lagi, bingung dia. Ya. Bingung dia, tanya, desak terus, maka nyerah dia nanti itu. Benar itu, enggak benar katanya. Nyerah juga dia nanti itu. Ya. Jadi kita juga sudah hitung dengan hitungan matematikanya juga kita hitung. Jadi kalau digunakan untuk itu, wa ma'rifatil awqatil lati yunasibu fiha al-gharas, untuk mengetahui waktu-waktu yang cocok untuk kapan bertanam, wa badrul hubub, kapan menyemai benih, biiznillah, itu boleh. Kenapa? Karena orang bisa mengetahui, oh kalau begini ini musim hujan, ini musim panas, tanda-tanda yang seperti ini, ya itu boleh. Wa ma wujida min al-alat allati hadallahu al-khalq ilayha mimma tadullu 'ala al-awqat fa innaha bi bermajar 'ala ilmi taysir, ya bermajar 'ala ilmi taysir fi harakati manazil kawkab wa najum. Dan juga apa yang didapati ada alat-alat yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada manusia yang dapat digunakan untuk menunjukkan waktu-waktu. Ya. Dan ini adalah dibuat suatu program dengan ilmu tasyir, ilmu peredaran bintang. Fi harakati manazil, tentang manzilah-manzilah, kedudukan-kedudukan bintang, ya, wan nujum. Ya, ini dalam masalah ini tidak apa-apa. Tujuannya untuk itu. Ya, tidak apa-apa. Memang tujuannya kalau hal ini digunakan untuk suatu keperluan yang dihajatkan oleh manusia untuk menentukan waktu-waktu sholat, arah-arah perjalanan, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Akan tetapi wa in qasada muta'allim nujum rabt ta'sir nujum wal habil hawadis al ardiyah mu'taqidan annaha fa'ilatun mukhtaratun fa hadha kufrun. Apabila dia bermaksud, orang yang mempelajari bintang ini bermaksud mengkaitkan pengaruh bintang dengan kejadian-kejadian yang terjadi permukaan bumi. Oh, itu posisi bintangnya. Oh, ini akan terjadi ini. Ini yang terjadi. Ini pula terjadi pada nasib seseorang. Ya. Anha fa'ila. Bahwa bintang itu dapat berbuat, dapat mempengaruhi. Mukhtara fahadha kubur. Dia pelajari itu. Ya. Dia pelajari ini dengan apa namanya. Bahwa bintang itu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi alam ini, maka keyakinan seperti ini adalah kufrun. Mempelajari seperti ini adalah kufrun. Ah, termasuk itu apa namanya, bintang-bintang apa namanya, Virgo, Sagittarius, apa lagi, Aries, apa entah apa namanya itu namanya. Oh, ini orang ini nasibnya. Kalau ini orang sifatnya ini pengaruh bintang ini. Jadi ada tujuannya, ada pula tentang waktunya. Bulan ini sampai bulan itu, tanggal sekian, maka bintangnya ini, orangnya nasibnya ini. Orangnya berkepribadian begini. Ini kepengaruh lahirnya pada posisi bintang itu. Ini adalah kufurun, keyakinan terhadap itu, mempelajari itu kufurun. Ya, zodiak. Ya, itu kufurun. Kenapa? Li'tiqadihi anna nujum mudabbirah ma'allah. Karena dia meyakini bintang ini dapat mengatur bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala an zalika uluwan kabira. Maha suci Allah daripada itu, Allah yang maha tinggi dan lebih maha besar, disucikan daripada orang yang mensekutukannya. Tidak ada makhluk yang bisa berpengaruh terhadap nasib makhluk yang lain. Tidak ada yang menentukan nasib makhluk yang lain. Allah semuanya yang mengatur. Kalau dia yakin bahwa bintang ada pengaruhnya, ini adalah kufurun. Kalau bintang itu bisa berbuat. Ini pertama. Yang tidak boleh. Yang kedua, wa in rabatal hawadis al ardiyah bi sayril kaukab bi ijtima'iha wa iftiraqiha annaha mu'assira bi idznillah fa hadha haram. Jika dia pelajari, tujuannya adalah untuk mengkaitkan kejadian-kejadian di bumi ini dengan perjalanan bintang. Ada pertemuan bintang dengan ini, ada perpisahan bintang dengan ini, maka akan terjadi. Ini ada pengaruhnya, bukan bintang itu berbuat, tetapi ada pengaruhnya semuanya juga biiznillah. Ini ada hubungannya dengan iznillah. Namun dia mengatakan ini ada pengaruhnya. Berjumpa, berdekatan bintang ini, maka akan terjadi ini, itu biiznillah katanya, dengan izin Allah. Dia kembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza haramun, haram hukumnya. Belum sampai kepadaku kufur. Dimadza li kaunihi wasilatan ila syirk, karena itu jalan yang menghadapkan kepada syirik, wasilah jalan untuk menuju kepada kesyirikan, wasilah untuk syirik. Walaupun dia mengata, ya semuanya juga Allah yang menentukan, tetapi dia mengingatkan keadaan ini pengaruhnya, ini pengaruhnya. Tapi semuanya kita pulangkan kepada Allah, katanya. Itu apa? Boleh atau tidak? Haram. Karena akan mengantarkan kepada syirik. Mengantarkan kepada syirik. Kalau sudah meyakini bahwa bintang itu berbuat, maka jatuh kepada syirik. Qala Qatadah rahimahullah. Qatadah mengatakan, Imam Qatadah dari tabi'in mengatakan, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan. Pertama adalah zinatin lis-sama', sebagai penghias langit. Maka kita lihat malam-malam, alhamdulillah malam ini tak berasap lagi. Banyak bintang bertaburan. Ya. Kita lihat bintang. Jadi zinah sebagai perhiasan untuk langit. Warujuman li syayatin, pelontar-pelontar syaitan. Pelontar-pelontar syaitan. Wa alamatin yuhtada biha, sebagai tanda-tanda yang digunakan untuk mencari petunjuk arah. فَمَنْ تَعْوَلَ فِيهَا غِيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ وَأَضَاءَ نَصِيبَهُ. Siapa yang mentakwilkan pada itu, artinya berpaling daripada tujuan itu, maka tu sudah mengambil langkah yang salah. وَأَضَاءَ نَصِيبَهُ, dan telah menghilangkan bagiannya. Ya, maksudnya bagiannya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, bagian keimanannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, membebankan diri dengan perkara yang dia tidak berilmu tentang itu. Kalau yang untuk tujuannya adalah sebagai tanda-tanda, sebagai perhitungan, ya, itu tidak masalah. Tidak masalah. Ini yang digunakan sekarang untuk menentukan waktu-waktu salat, menentukan waktu arah kiblat. Ya, arah-arah kiblat demikian. Ya. Ini boleh, tidak masalah. Tujuan. Tetapi kalau gunanya adalah untuk mencari informasi tentang nasib, tentang ini, tentang itu,

wa bin najmi yahtadun. Dan sebagai alamat, dan mereka dengan bintang dapat mengetahui, dapat mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk arah. Jangan salah, yaitu petunjuk nasib. Tidak. Petunjuk arah. Petunjuk waktu. Azan, Pak. Ya. Kita tunda dahulu. Kita dengar kumandang azan.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

astronomi itu ahli ilmu perbintangan tersebut, min ilmil kawain, ya, ilmu-ilmu kauniyah yang berkaitan dengan al-hawadis, bencana-bencana, perkara-perkara apa namanya terjadi permukaan bumi, allati sataqa fi mustaqbal az-zaman, yang akan terjadi masa akan datang. Oh ini bintangnya, oh ini akan terjadi sekian tahun yang akan datang, ya. Wa aqatil hubub ar-rih, dan juga untuk mengetahui kapan berhembusnya angin, wa majil amtar, kapan datangnya hujan, wa taghyir as'ar, sampai oh dengan posisi ini akan terjadi perubahan harga di pasar. Nah, ini pengaruh bintang juga. Ya, taghayyur al-as'ar wa ma fi makna, ataupun makna-makna yang sejenisnya. Mila umur lati yazamun anha tudriku ma'rifatiha anha tudraku ma'rifatuha bi masiril kawakib. Yang mereka kira atau mereka anggap diketahui yaitu dengan apa? Dengan perjalanan bintang itu. Dengan perjalanan bintang, posisi bintang akan diketahui itu semuanya. Ya. Fi majariha, pada peredarannya, wajtimaiha waftiraqiha. Kapan bertemunya bintang ini dengan ini? Kapan berpisahnya? Ya da'una annalaha ta'siran. Mereka menganggap adanya pengaruh fis safaliyat atau sufliyat untuk benda-benda yang di bawah, yaitu di bumi. Wa hadza minhum tahakkum 'alal ilm 'alal ghaib. Ini adalah menebak-nebak yang ghaib, wa ta'atin li ilmin qad ista'thara Allah bi ilmihi, atau berpraktek mengatakan bahwa ya dia berilmu tentang ilmu yang Allah saja mengetahuinya. Ya. Dia bisa mengetahui apa yang Allah ketahui, fala ya'lamul ghaib siwa, padahal Allah tidak ada yang mengetahui masalah ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempelajari ini ta'atin li ilmil ghaib, itu mengadakan praktik mengetahui ilmu ghaib. Ini salah, tidak boleh di dalam apa namanya di dalam syariat ini, tidak boleh. Kenapa? Karena ilmu ghaib. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana Ustaz, orang sekarang sudah mengetahui sekian tahun terjadi gerhana. Sekian tahun sudah terjadi gerhana. Kalau itu berdasarkan perhitungan. Bukan menebak-nebak. Karena itu semuanya adalah perhitungan. Dengan sebatas ini diperbolehkan. Bisa orang menentukan gerhana, apalagi gerhana ini terjadi di gerhana ada kala berkala yang sudah di apa namanya ya ada jadwal-jadwal yang sudah tercatat oleh ahli-ahli yang terdahulu sekian tahun sekian puluh tahun maka terjadi seperti ini, terjadi karena pengalaman yang sudah ribuan tahun yang diperhatikan oleh manusia, kemudian disederhanakan oleh ilmuwan modern dengan perhitungan angka-angka. Itu tidak masalah, tidak termasuk rajuman bil ghaibi. Tidak termasuk juga dalam menghitung kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal ya bukan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dari mana?
dari ilmu itu. Itu tidak masalah. Tidak masalah digunakan untuk mengetahui perkara-perkara, ya, penanggalan-penanggalan, asalkan ada standar pastinya. Kalau ada standar pasti. Dari mana para ahli mengatakan Rasulullah itu tidak lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Dari mana? Dari tanggal pasti. Maka kita membangun hitungan dari yang pasti, bukan dari kira-kira. Dari sanad riwayat tidak ada satu pun yang sahih yang menerangkan 12 Rabiul Awal itu hari Senin. Tidak ada. Tidak ada satu pun yang sahih. Saya sudah juga sudah periksa sanad-sanadnya, bahkan ya berderet-deret sanadnya orang yang sangat lemah, ada yang penipu, ya, dari sanadnya itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ah, kalau tujuannya adalah untuk mengetahui hal seperti ini, tidak boleh. Tetapi pengaruhnya di dalam kehidupan manusia, kehidupan musim, kehidupan apa namanya pergantian pemimpin, kena bintang juga, ya, keadaan negeri kena bintang, ini juga hal seperti ini adalah rajman bil ghaibi, itu menerka-nerka permasalahan yang gaib atau iddia li ilmi gaib, menganggap mengetahui ilmu gaib, dan ini adalah kufurun karena menganggap berilmu terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berilmu terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu la Allah Subhanahu wa taala ya la yastasiru illallah. Tidak ada yang mengetahui semuanya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Permasalahan at-tanjim. Kemudian setelah itu nanti kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu hukum yang tidak lagi berkaitan dengan sihir, tidak berkaitan lagi dengan al-kahanah dan perbintangan. Masuk nanti kita kepada ma hukmu tawaf bil kubur, wa ma al-farq bainahu wa bain tawaf bil ka'bah, apa hukum tawaf di kuburan? Memang ada orang tawaf di kuburan. Nah, nanti kita buktikan. Ada orang tawaf di kuburan. Ya. Dan apa perbedaan antara tawaf antara kuburan dengan bertawaf di Ka'bah? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Adapun yang apa namanya

0: dari bumi lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku, memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup? Aduhai manusia yang keras hatinya, siapakah anda? Apakah anda memiliki kekayaan sebesar gunung Uhud emas? Apakah anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah anda yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah anda yang memiliki hati? Apakah anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah anda sehingga begitu sulitnya anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji. Dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya. Kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita. Begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang. Alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.
2: Bil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
3: Hidayah 103.4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Para pemirsa yang budiman dimanapun anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati tidak dendam dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita. Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasul SAW difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah SWT. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu Isya yang baru saja kita kerjakan dan tilawah salat sunnah dan yang lainnya, dan kita berharap semoga Allah mengampuni dan menutupi dosa-dosa atau kesalahan dan kekurangan kita selama beribadah. Baik, untuk surah Yasin, suara dari Syekh Ahmad Al-Ubaid Hafizahullah, tidak bisa kita lanjutkan karena kita sudah tersambung bersama Roja TV. Kajian dari studio mini Roja TV di Komplek Kampus STDI Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Kajian yang saat ini sedang berlangsung bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam MA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah, yang saat ini sedang beliau bahas bab yang ke-467, hadis yang ke-1014. Langsung saja kita bergabung bersama Roja TV untuk mengikuti kajian tersebut. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Yang ketiga, wa tashmitul atis idha hamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu mengatakan alhamdulillah, engkau ucapkan ya rahmukallah. Waraddut tahiyya, dan menjawab salam. Di riwayat lain ada waqaful adza, tadi enggak ganggu. Jadi tidak mengganggu. Jangan sampai keberadaanmu di jalan ganggu. Seharusnya bermanfaat. Memberikan petunjuk kepada orang, mendoakan orang, menjawab salam. Bukan malah ganggu orang. Betapa sering kita melihat ya, ada warung-warung yang berdiri di trotoar. Kemudian orang kok mau lewat nggak bisa. Dia harus turun. Dan sekali lagi, merasa tidak mengganggu. Padahal engkau di jalan, berikan hak jalan gitu. Secara aturan di negeri kita juga dilarang. Kadangkala ada Satpol PP menertibkan, dianggap mereka adalah orang-orang yang tak tahu diri. Padahal engkau berikan hak jalan, enggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu, memberikan arahan, menundukkan pandangan, mendoakan orang yang bersin, menjawab salam. Kalau engkau salam udah dalam rumah, orang enggak akan salam kepadamu. Tapi kalau engkau ada di jalan, kemudian ada orang lewat, lalu dia mengatakan assalamualaikum, maka menjadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Jadi ini berkaitan dengan hak jalan ya. Jangan ya, kadang kalau ada orang naik mobil ya di jalan, maka tolong yang ada di jalan berikan hak jalan. Kemudian di hadis yang selanjutnya,

صفية عن أبي هريرة إني ضعيف. Jadi sanad athar ini dhaif. Tapi secara makna sahih. Abu Hurairah mengatakan, ini mauquf kepada Abu Hurairah. Abkhalun nas man bakhila bisalam. Wa in istata'ta an tabda'ahu bisalam la yabda'uka faf'al. Radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, abkhalul orang yang paling bakhil dengan salam. Potongan ucapan Abu Hurairah ini diriwayatkan dalam hadis yang lain secara jadi kalau mau lihat orang bakhil,

menjadi kewajibanmu. Mengucapkan salam memberikan hak saudara. Merasa gak ada yang rugi. Gak ada yang berkurang dari dia. Rugi banget. Engkau tidak menjawab salam. Engkau termasuk orang-orang yang kehilangan banyak fadilah. Kemudian bagaimana Abu Hurairah memberikan arahan? Kalau engkau berjalan dengan saudaramu, tahu-tahu ada pohon yang menyebabkan engkau harus berpisah. Kadangkala Anda rasakan ketika kita jalan di trotoar, tahu-tahu ada pohon ya, atau ada halte bus yang kemudian menyebabkan kita harus berpisah dengan saudara kita. Dia jalan di kanan, kita jalan di kiri. Jalan tuh, kemudian ketemu. Ucapkan salam. Sampai seperti itu. Nah, kalau bisa jangan sampai temanmu yang mulai dulu. Engkau yang mulai gitu. Oh, kenapa kita yang mulai? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bicara berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Sebagian kita datang ke masjid, shof pertama kosong, duduknya di belakang ya. Shof pertama kosong. Dia datang duluan. Dia sama sekali tidak tertarik untuk duduk di shof pertama. Padahal di situ ada banyak fadilah, ada banyak doa yang akan dia dapatkan. Tapi dia duduk di tengah, di belakang, di dinding. Apa penyebabnya? Kadangkala kebodohan. Oh, kalau nggak mau dibilang kebodohan, ya ketidaktahuan. Sehingga kelak pada hari kiamat akan banyak orang-orang yang menyesal. Karena ternyata ada kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia lakukan, tapi dia nggak lakukan. Dia merugi. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Engkau duluan ucapin salam. Karena memang Nabi alaihi salatu menyebutkan, yang memulai duluan, dia yang lebih utama. Nah, kemudian di hadis selanjutnya, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar. Qala haddathana Imran ibn Maisarah. Qala haddathana Abdul Warith. An Husain. An Amr ibn Shu'aib. عن سالم مولى عبد الله بن عمر قال وكان ابن عمر إذا سلم عليه فرد زاد فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Karena memang perintah Allah Azza wa Jal. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian mendapatkan ucapan salam, maka balaslah yang sama. Yang lebih baik atau yang sama? Yang lebih baik atau yang sama? Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengatakan assalamualaikum, beliau menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka jawaban beliau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gimana kalau ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maka disebutkan dalam riwayat ini, ini hadis yang dhaif ya. Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau menjawabnya assalamualaikum. Jadi boleh waalaikumsalam, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa tayyibu salawatihi. Tambahannya wa tayyibu salawatihi. Athar ini diperselisihkan dan kita pernah membahasnya. Apakah boleh menjawab salam dengan tambahan selain tadi tidak berakhir di wabarakatuh? Kalau dilihat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka berpendapat bahwa salam itu berakhir dengan wabarakatuh.

0: wassalam, maka hanya berakhir ke wa barakatuh. Terus gimana kalau orang itu mengatakan wa barakatuh? Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, kan enggak lebih baik? Iya, enggak lebih baik. Ya, khilaf mungkin ada yang untuk menambah. Ada kulihal dan malakan. Tidak ada doa yang lebih utama untuk mengamalkan sesuatu yang dibantu untuk mengamalkan sesuatu yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Karena tanpa bantuan Allah, kita gak akan bisa ngamalin yang kita kaji, yang kita pelajari, yang udah hatam kitabnya, ulangin lagi, tapi tetap gak diamalin. Maka berdoa memohon kepada Allah, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang kita kaji. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat untuk memandu jalannya tanya-jawab. Jazakumullahu khair.
1: Wa jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalama MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian kita di Senin malam ini. Dan kami undang Anda untuk berikutnya untuk bertanya jawab bersama Ustaz melalui line telepon kami di 0218236543. Dan Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp melalui nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan hak jalan, bagaimana hukumnya menurut syariat? Jika kita membeli makanan atau minuman dari pedagang yang berjualan di pinggir jalan raya Ustaz, apakah halal bagi kami kaum muslimin? Jazakumullahu khairan, barakallahu.

0: فيكم. تفضل أستاذ.
1: ما شاء الله، بارك الله فيكم. نعم أحبتي في الله، kalau bicara hukum membeli, hukum jualannya orang itu, ya halal-halal aja, nggak ada masalah. Karena dosa dia tidak berkaitan dengan barang yang dia perjualbelikan, tapi berkaitan dengan tempat yang mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau kita membelinya, nggak ada masalah. Walaupun memang kita lihat, terkadang kalau kita beli dan duduk di sana, kita ikut ganggu. Ada orang yang beli terus pergi. Tapi ada orang yang beli kemudian duduk di sana, dan itu jalannya orang. Artinya orang akhirnya terpaksa turun dari trotoar. Karena itu dibuat lesehan umpamanya. Maka tolong ini diperhatikan. Anda lihat di beberapa tempat, pemerintah daerah itu memang menyediakan lahan untuk food court ya, atau street food. Jadi memang diatur, berarti boleh gitu loh. Ada jalan yang nggak boleh seharusnya. Jadi ada jalanan yang memang sudah disetting sama pemerintah. Alhamdulillah di Jember ini, kapan hari itu ditutup jalan karena pemerintah sedang membuat street food. Jadi memang jalanannya itu dibuat untuk kulineran. Sehingga orang yang kesana memang berjalan untuk belanja, untuk makan. Nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau tempat-tempat yang memang secara aturan pemerintah melarangnya, dan biasanya mereka ditertibkan, tapi mereka nggak mau, maka di sini, kita kalau duduk di sana, artinya kita membeli dan duduk di tempat itu, hanya kita mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau bicara hukum barang yang dijual, ya halal ya. Belinya juga halal. Ini berkaitan dengan mengganggunya tadi. Maka kalau bisa kita ya mencari tempat yang tidak mengganggu orang lain. Tapi sekali lagi perlu difahami, ada jalan-jalan yang memang diperbolehkan oleh pemerintah dan itu tidak dianggap mengganggu. Tapi ada jalanan yang nggak boleh gitu loh. Itu memang tidak diperuntukkan jualan. Tidak diperuntukkan untuk itu. Tapi kalau yang diperuntukkan untuk itu, ya silahkan. Nggak ada masalah. Bahkan kita tahu bagaimana pemerintah mendukung berkembangnya UMKM ya, warung-warung yang ada. Tapi jangan sampai kita melupakan hak jalan tadi. Artinya, alhamdulillah boleh Ustaz, nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada masalah, tafadhol. Tapi ada hak lainnya tadi. Menjawab salam, menundukkan pandangan, memberikan petunjuk kepada orang yang tanya, mendoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
0: Jazakallahu khairan, kami sampaikan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Ya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Nama Ibu Asniyah di Riau.
0: Baik, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, Ibu mau tanya. Anu, ada teman Ibu minjam uang di riba tuh Ustaz.
0: Mm-hmm.
2: Yang berbunga tuh riba ya Ustaz.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi teman tadi Ustaz ini minjam duit itu, dia buka usaha Ustaz. Buka usaha. Jadi kalau ke ibu nih kerja sama dia tuh kerja misalnya tuh masuk ambil upah lah gitu saya. Ah, boleh kayak ibu yang ibu kerja sama dia tuh Ustaz. Ambil upah sama dia tuh boleh kalau Ustaz.
0: Baik.
2: Nah, itu aja tanya Ustaz ya.
0: Baik.
2: Nah, masih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk ibu penanya di Riau. Tafadhol Ustaz.
1: Afwan, ana ada yang miss tadi ya. Bisa dijelaskan dia bekerja sama dengan orang yang minjemnya riba atau gimana?
0: Baik Ustaz, pertanyaannya dari Ibu di Riau bahwa ada yang meminjam uang dengan cara riba untuk membuka usaha Ustaz. Pertanyaannya kalau Ibu ini bekerja dengannya apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz?
1: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah, berkaitan dengan orang yang modal kerjanya dari riba. Apakah tatkala kita bekerja di perusahaan itu, kita terkena dosa ribanya? Insya Allah enggak ya. Karena tidak ada hubungan dengan kita, dan selama yang dijual adalah hal yang halal. Jadi ketika dia pinjam riba, itu dosa. Lalu ketika dia gunakan uang itu untuk membeli barang ya di rumahnya, untuk berjualan, kemudian orang membeli atau orang bekerja, maka orang tidak terkena dosa riba dia. Tapi tugas kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Ketika kita tahu kita punya bos, maka kita kerja di sebuah rumah sebagai pembantu, bos kita melakukan riba, pinjam riba tadi, mungkin dia bangun rumah dari riba, mungkin dia punya usaha dari riba. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, walaupun dia adalah atasan kita, adalah tetap melaksanakan watawasau bilhaqi watawasau bisabr, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, memberikan masukan. Usahakanlah bos, jangan pinjam riba, karena kita tahu gak berkah nantinya, sayang, capek, lelah. Lalu kita hanya setoran ke sana, ke orang yang meminjamkan uang itu, dan kita dilaknat. Maka di sini tugas kita sesama muslim ya, untuk menjaga negeri kita dari berbagai macam perbuatan yang akan mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Bumi ini bukan milik kita. Indonesia bukan milik Pak Prabowo. Indonesia milik Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat, tatkala terjadi bencana-bencana, kita gak bisa berbuat apa-apa. Bukan kita pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Maka bagaimana kita bersama-sama menjaga negeri ini dari berbagai macam perbuatan, amalan yang dapat mengundang amarah Allah Azza wa Jalla, yang tatkala musibah itu turun tidak hanya menimpa pelaku dosa. Artinya tadi kita kerja di sana enggak boleh kita membiarkan kemungkaran. Meridhoin kemungkaran itu. Mengingkari dengan tangan, enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Artinya yang dilakukan bos itu enggak boleh, dosa, haram kita mengingkarinya. Bukan karena kita kerja di tempat itu kita mengiyakan, enggak. Maka hendaklah kita bersama-sama saling membahu, saling tolong-menolong dalam menjaga negeri ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Muhammad di Jakarta, dan juga penanya yang senada juga dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, ketika mengadakan pernikahan Ustaz, namun menutup jalan raya, bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah berdosa sedangkan masih ada jalan memutar lain sehingga tidak menutup total jalan tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Masya Allah. Barakallahu fiikum. Iya, jemaah, kembali ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nyuruh kita untuk memberikan hak jalan. Jangan semena-mena kita karena punya acara lalu kita mengganggu orang lain. Kalau bicara tadi ada acara pernikahan, apakah memang harus di sana melakukan pernikahan? Apakah tidak bisa di tempat lain? Engkau mengganggu banyak orang. ditutup kadangkala. Maka yang jelas kalau Ana lihat, kondisi terpaksa, Nabi SAW melarang yang pertama. Duduk-duduk aja dilarang sama Nabi SAW. Tapi kalau tetap mau duduk-duduk, berikan hak jalan. Nah, sekarang tadi, apakah mereka terpaksa? Kalau mereka terpaksa, berikan hak jalan. Jangan mengganggu orang. Kalau ternyata masyarakat di daerah itu merasa tidak terganggu, oh enggak Ustaz, kita memang di kampung kita alhamdulillah, kita saling memaklumi, ini sudah jadi budaya, tradisi yang ada di sini. Memang kalau ada yang nikah, jalan ditutup, dan semua warga menerima hal itu. Karena mereka juga saling melakukan hal yang sama. Dan itu dilakukan Ustaz hanya mungkin dalam setahun beberapa kali ya. Dan itu sudah dimaklumi dan diridhoin oleh mereka yang ada di sana. Berarti kan mereka merasa gak ada masalah. Apalagi kadangkala dengan izin kepada Pak RT, Pak RW, dan dari pihak yang bertanggung jawab juga izin, mereka memberikan izin. Karena memang hal itu sudah menjadi budaya dan tradisi. Semoga yang seperti itu gak masalah. Tapi kalau engkau ganggu orang, engkau bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Akhirnya orang yang anaknya sakit atau ini itu gak bisa jalan, ditutup jalannya. Padahal engkau gak terpaksa, ada tempat lain. Maka berkaitan dengan hal ini, Anda berharap setiap muslim untuk mempersiapkan jawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla nantinya. Maka andalah kita berusaha untuk mencari tempat yang lain. Oh mungkin ditutup separuhnya Ustaz, sudah izin, sudah pamit ya. Dan masyarakat tidak terganggu. Ya kembali tadi, jangan mengganggu. Kalau tidak mengganggu, ahlan wa sahlan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih dalam sesi tanya jawab ini, kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon Ustaz. Kami persilahkan. Ya, sudah masuk, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dari Bapak Abdul Hanan dari Tanjung Pura, dari Karawang.
0: Baik, silakan Bapak.
3: Afwan Pak Ustaz, saya dulu pernah minjem cincin kepada ibu. Nah, sekarang ibu udah meninggal, udah lama. Waktu dulu minjem cincin, harganya 30 ribu per gram. Sekarang udah hampir 2 juta lebih. Nah, bagaimana Pak Ustaz, karena kemampuan untuk membayar sekarang tidak ada kemampuan. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah rahimahullah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan merahmati mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka telah membesarkan kita, merawat dan mendidik kita tatkala kita kecil. Baik, kembali kepada pertanyaan Bapak yang bertanya tadi, Masya Allah ya, bagaimana baiknya seorang ibu? Anaknya butuh duit, butuh pinjaman, dipinjamin cincinnya. Cincinnya terbuat dari emas. Cincinnya dijual dengan harga pada saat itu 3.000. Atau 30 ribu tadi. Sekarang sudah 2 juta. Maka seharusnya yang dibayar itu memang cincinnya. Bukan nilai uangnya. Walaupun nanti bakal dinilaikan jadi uangnya. Ketika untuk dibagi. Cincin itu berarti warisan. Maka yang perlu dilakukan sekarang adalah menemuin ahli waris. Salah satunya anaknya. Ada anak yang lain. Sampaikan kepada mereka. Salah satu warisan ibu adalah cincin yang anak utang. Beratnya 3 gram. 3 gram. Kalau dihitung sekarang, anggap 6 juta gitu. Sampaikan kepada keluarga, gimana nih, aku gak mampu kalau untuk ngelunasin. Karena sekarang cincin itu jadi milik ahli waris. Jadi Bapak yang bertanya, kita pun ya, kalau punya masalah dengan ahli waris, maka minta keriduan mereka. Bukan minta keriduan ibu. Karena ibu sudah meninggal dunia dan semua hartanya jadi milik ahli waris. Maka minta keriduan ahli warisnya. sampaikan kepada mereka ini segini, aku cuma mampu 1 juta. Kalau ahli waris mengatakan oke, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Atau ahli waris mengatakan udah nggak apa-apa lah, udah kita ikhlasin, maka selesai. Tapi kalau mereka oh enggak, kami nggak mau, tetap itu warisan. Berarti tetap harus dibayar 3 gram emas. Ya mau tidak mau Bapak harus membayarnya. Kalaupun sekarang nggak mampu, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa. Tinggal sampaikan kepada kerabat, kepada ahli waris yang lainnya. Berikan kepada aku waktu, tempo, semoga aku bisa membayarnya. Kalau tadi, oh Bapak dapat bagian setengahnya umpamanya. Oh berarti yang dilunasin tinggal separuhnya. Separuhnya Bapak nggak perlu lunasin, karena itu jadi milik Bapak. Warisan tadi. Contohnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita baca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, saya seorang TKI Ustaz di Jepang yang terpaksa membuka rekening bank konvensional Ustaz, karena di negeri Jepang tidak ada bank syariah. Saya sudah berusaha mencarinya tapi tetap tidak ada. Dan aturan dari perusahaan harus membuka rekening untuk mentransfer gaji. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah dengan kondisi ini bagian dari darurat sehingga saya diperbolehkan untuk membuka rekening bank konvensional? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Allahu Akbar jamaah. Ada sebuah athar di mana disebutkan akan datang satu masa di mana riba merajalela, orang yang tidak melakukan riba kena debunya riba. Terkena dia. Seperti yang tadi ditanyakan. Mau gak mau dia harus buka bank konvensional. Kadang-kadang ada transaksi yang memang harus lewat bank riba. Apabila harus dilakukan hal tersebut, maka jadikan tempat itu hanya tempat lewat, bukan tempat menabung. Alhamdulillah sekarang ada bank-bank syariat ya, walaupun kita tahu ya, bank syariat yang ada pun belum sepenuhnya syariat, tapi mungkin lebih mending karena akadnya nggak ada riba kita. Walaupun dia melakukan riba dengan uang kita, tapi akad bersama kita nggak ada riba, nggak ada keuntungan dari kita meletakkan uang di sana. Wadiah umpamanya. Walaupun dia akan gunakan uang kita. Maka tadi ketika engkau memang diharuskan memiliki rekening bank dan bank yang ada bank konvensional, maka silahkan. Tapi kalau bisa jangan dijadikan tempat menabung. Setelah dari rekening tersebut, ya silahkan ditransfer ke rekening yang tidak riba. Sehingga uang itu hanya lewat. Dan buat para jamaah yang punya uang banyak ya, yang mengendap, maka lebih baik engkau belikan emas atau apa. Karena kalau berada di bank riba, uang itu akan diputar sama mereka. Makanya bank itu senang banget kalau antum punya tabungan banyak. Karena dia punya kesempatan dengan uang antum untuk menjadi modal riba mereka. Jadi kita modalin mereka sebenarnya. Makanya mereka kasih keuntungan kepada kita. Dan kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan penutup kita Ustaz di kesempatan malam hari ini, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Restu di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, ketika ada sebuah keluarga dengan 4 anak, kemudian 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, namun ibu mereka ternyata membagikan harta waris hanya kepada cucu yang tinggal dengan neneknya saja. Cucu yang lain tidak dapat. Apakah seperti ini diperkenankan Ustaz? Dan mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Afwan, itu tadi anak. Kok cucu jadinya?
0: Nah Ustaz,
1: punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki.
0: warisannya itu dibagikan juga kepada cucu yang hanya tinggal dengan neneknya saja, Ustaz, tapi cucu yang lain tidak. Jumlah cucunya tidak disebutkan.
1: Cucu yang lain enggak dapat ya. Yang lain enggak dapat. Siap, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Yang pertama berkaitan dengan warisannya. Allah itu sudah mengatur. Kita bisa baca di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 ya. Sampai 14 kalau enggak salah. Allah sudah atur bagaimana pembagian warisan. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kalau tadi 4 anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. Perlu dibahas dulu siapa ahli warisnya. Kalau yang meninggal seorang ayah, maka ayah punya istri. Ibunya anak-anak ini kan istrinya ayah. Dia dapat bagian. Bagiannya berapa? Dapat 1/8 karena punya anak. Kalau ternyata masih ada orang tuanya, neneknya masih ada, maka dapat bagian lagi. Anak-anaknya dapat sisanya nanti. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini yang harus difahami. Cucu nggak dapat. Dalam posisi tadi, 4 anak itu cucu nggak dapat seharusnya. Karena cucu, para cucu ketutup dengan anak-anak tadi. Tapi kalau nenek mau memberi dari yang dimiliki oleh nenek, bagian nenek, nggak ada masalah. Nenek memberikan bukan warisan, tapi memberikan ya hibah mungkin dari yang dimiliki oleh nenek. Nenek ini maksudnya ibu tadi ya, yang dapat bagian 1/8. Jadi dia mau kasih kepada cucunya itu, ya bebas. Dia berikan bukan sebagai warisan. Karena kalau warisan, cucu nggak dapat warisan gitu loh. Hanya saja orang tua kalau mau ngasih kepada anaknya, kepada cucunya, mungkin cucu juga masuk ya, hendaklah engkau berlaku adil. Supaya tidak terjadi keributan di antara mereka. Kita jangan sampai menjadi penyebab terputusnya silaturahim di antara mereka. Jadi tugas anak sekarang adalah ngobrol sama ibunya, bagaimana dengan warisan ini. Siapa sih ahli warisnya? Cucu bukan ahli waris. Ahli warisnya 4 tadi. Maka kalau tahu-tahu nenek memberikan kepada cucunya dari warisan, ini sebuah kezaliman. Tapi kalau nenek memberikan dari miliknya nenek sebagai hibah, maka hibah harus adil di sini. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya tetap hibahnya terlaksana, tapi akan berdosa kita tatkala menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahim ya, karena ada pilih kasih di antara mereka. Itu dari orang tua kepada anak. Maka nih para orang tua, hendaklah engkau belajar menjadi orang tua yang baik sehingga kita tidak meninggalkan luka pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Yang benar dari Allah Jalla Jalalu, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizallahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin malam ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di malam hari ini membawa ilmu yang bermanfaat, yang dapat mendatangkan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang, khususnya bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalam HMA Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada ya Abu Lukman dari studio Roja TV di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, yang relay kajian kita dari studio Roja TV, studio mini Roja TV di SD Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur. Baik, kita kembali ke studio Radio Hidi FM, Kota Pekanbaru. Kita dengarkan dulu untuk tilawah kita Surah An-Nahl bersama Al-Ustaz, ya mohon maaf, suara dari Syekh Amir Al-Muhalhal yang membacakan Surah An-Nahl. Selamat mendengarkan. Wabarakallahu fikum.
5: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dahulu penduduk Mekah diceritakan bahwasanya mereka mendapatkan rasa ketentraman dan mereka juga merasakan begitu banyak limpahan rezeki dari segala penjuru negeri. Namun karena kekufuran, yaitu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang semula ketentraman itu beralih menjadi rasa takut. Kemudian yang namanya rezeki yang melimpah akhirnya beralih menjadi kekeringan dan kelaparan di sana sini. Kita dapat mengambil pelajaran yaitu dalam surat An-Nahl ayat 112 di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فَأَذَاكَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan, yaitu pada suatu negeri, yaitu di mana negeri tersebut itu penuh rasa aman dan penuh rasa tenteram dan diberikan rezeki dari segala macam penjuru, yaitu diberikan kemudahan rezeki. Kemudian akhirnya فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, mereka negeri tersebut mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka kekhawatiran, ketakutan, ya, dan juga kelaparan. Bima kanu yasnaun, karena amalan kejelekan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahum al'adzabu wahum zalimun. Itulah datang kepada mereka, yaitu seorang rasul, kemudian mereka itu mendustakannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka siksaan dalam keadaan mereka itu berbuat zalim. Maka kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini dan juga keadaan penduduk Mekah dahulu, bahwasanya negeri yang aman, negeri yang penuh ketentraman dan penuh limpahan rizki, itu bisa berubah menjadi keadaan yang sebaliknya. Negeri tersebut menjadi penuh kesengsaraan, penuh krisis, dan juga negeri tersebut ditimpakan berbagai macam kekeringan dan kelaparan, itu karena sebab mengingkari atau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuknya juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam lanjutan ayat tadi, yaitu karena mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat keadaan suatu negeri ada yang kering, kekeringan. Yaitu negeri tersebut tidak dihiasi dengan tanaman hijau, pegunungan yang hijau. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan rizki berupa minyak yang begitu melimpah. Karena mereka mau bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mendakwahkan tauhid dan mereka mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat. Namun ada keadaan yang lainnya, ya, keadaan yang sebaliknya. Ada negeri yang kelihatan subur, kelihatan hijau. Ya, kita lihat pegunungan di mana-mana, ya, begitu hijaunya. Kita lihat tebing-tebing, ya, bukan hanya batu yang menghias tebing tersebut, tapi juga dihiasi dengan tanaman-tanaman yang hijau. Itu semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di keadaan negeri tersebut, walau Allah Subhanahu wa taala beri keadaannya itu penuh dengan tanaman-tanaman yang melimpah, ya. Tetapi masih juga negeri tersebut ya merasakan krisis dari berbagai macam sisi. Dari krisis kelaparan, dari krisis moral, ya, lebih-lebih lagi dari krisis, ya, dari sisi agama yang mereka itu jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri tersebut, ya, penuh kesusahan dan penuh krisis sana sini. Jadi pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Kita kembali kepada Al-Quran dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Yang namanya bersyukur, kata para ulama, itu apabila terhimpun tiga perkara dalamnya. Yaitu dia meyakini dalam hatinya bahwasanya nikmat tersebut berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, dia ucapkan dengan lisannya. Dan dia menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain. Bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka tahadus bin nikmatillah. Kemudian yang ketiga, dia merealisasikan atau dia menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita merealisasikan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita membenarkan ajaran Rasulullah SAW, berbagai macam berita kita itu benarkan, berbagai macam hukum kita laksanakan, berbagai macam larangan kita itu tinggalkan, maka niscaya akan datang berbagai macam nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.

0: والخوف بما كانوا يصنعون.
1: Allah membuat permisalan sebuah kampung yang sebelumnya aman-aman saja, tenteram dan damai. Datang kepada kampung itu rezeki-rezeki yang sangat banyak melimpah ruah dari setiap tempat. Namun sayang setelah itu penduduk kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala rasakan kepada mereka, deritakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tidakkah kita membaca kitabullah azza wajalla dan menemukan di dalam kitabullah azza wajalla cerita tentang umat-umat terdahulu? Kaum Nuh telah mendustakan dan menjauh daripada ajaran Nuh. Demikian juga dengan kaum Hud, sombong luar biasa sehingga petantang petenteng di permukaan bumi dan berkata, siapa lagi di permukaan bumi ini orang lebih kuat daripada kita, kaum Ad. Kaum Lut melakukan aksi cinta sejenis. Kaum Syu'aib telah mencurangi timbangan dan berbohong dalam takaran. Dan seluruh maksiat yang ada di kaum itu ada di Indonesia sekarang ini. Sekarang ini.

0: semua kami azab karena dosa-dosa mereka. Sebagian mereka kami kirim kepadanya angin kencang yang menghancurkan. Sebahagian mereka disambar petir. Sebahagian mereka kami benamkan di perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Sebahagian mereka kami tenggelamkan di air. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Akan tetapi mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri.
1: Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anahliku wa fina salihuna ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah umat ini akan dibinasakan oleh Allah sementara masih ada orang yang salat ke masjid? Sementara masih ada orang yang mengumandangkan azan, masih ada orang-orang yang saleh. Apakah kita akan binasa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bala, idza kathura al-khubuth. Benar. Umat ini akan binasa sekalipun ada orang-orang yang soleh. Kapan? Apabila khubus telah banyak. Apa itu khubus? Khubus jamak khabith. Segala bentuk kekejian, kemungkaran dan maksiat.

0: Nada.
1: Apabila kemungkaran telah banyak, apabila maksiat merajalela, ini menandakan bahwasanya hati umat itu telah berubah. Apabila hati telah berubah, tertutup oleh dosa, terputuslah hubungan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika itulah azab Allah tabaraka wa ta'ala akan turun.
2: Mana orang-orang yang khawatir? Mana orang-orang yang takut akan murka Allah?
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyul ikhwah, fa'azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita sering melamun. Melamun sesuatu yang mungkin ya tidak ada manfaatnya. Melihat pemandangan yang indah tentang apa namanya keindahan-keindahan yang kita lihat dalam panorama alam ini. Namun tentunya bukan berarti kita tidak boleh melamun. Melamun, merenungi tentang kehidupan itu adalah merupakan perkara yang baik sekali. Ketika kita merenungi tentang hakikat hidup ini, untuk apa kita hidup di dunia? Kita pun sadar bahwa kita hidup di dunia, ya pasti ada tujuannya, itu untuk ibadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laut, menciptakan air, menciptakan tetumbuhan, bebatuan. Tentu semuanya itu tidak mungkin sia-sia. Akan tetapi karena ada sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dengan berbagai macam cara ia raih. Namun sebetulnya kebahagiaan yang paling bahagia adalah ketika seorang hamba telah mengetahui tentang hakikat tujuan kehidupan dia. Allah berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haq." Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan di dunia ini sia-sia begitu saja? Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Maha tinggi Allah, Raja yang Hak. Tentunya ya akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum. Cobalah lihat angin yang berhembus. Ketika angin berhembus, Allah hembuskan karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Lihatlah ketika Allah menjadikan air tersebut bergelombang, berombak. Ketika air itu berombak, pastilah karena ada suatu manfaat yang kita tidak ketahui. Hanya Allah yang Maha tahu tentang tujuan itu semuanya. Angin berhembus dengan perintah Allah. Ia berhembus bukan karena kesia-siaan. Akan tetapi ia berhembus karena ada suatu manfaat yang Allah kirimkan untuk manusia. Atau keburukan yang Allah inginkan kepada mereka. Demikian pula semua yang kita lihat di alam semesta ini. Semua itu adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Maka ketika merenungi hal-hal perkara seperti ini, tentunya menjadi sebuah pemikiran untuk kepada kita semuanya. Untuk apa Allah menciptakan semua ini? Apakah karena kesia-siaan? Maha suci Allah, tidak mungkin Allah dia berbuat sia-sia dalam penciptaannya. Maka ya akhi azani Allah, betapa indahnya ketika kita merenungi kehidupan. Lalu perenungan itu menghasilkan rasa takut kepada Allah. Perenungan itu menghasilkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Perenungan itu menghasilkan menjadikan kita seorang hamba yang sejati, yang sadar akan tujuan kehidupannya, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Akhul Islam azami Allah wa iyakum. Saya yakin semua manusia ingin mencari kebahagiaan. Semua manusia ingin mendapatkan dan meraih apa yang menjadikan hatinya bahagia. Tapi apakah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan itu sebatas dengan menikmati pemandangan yang indah, sebatas dengan ya kemudian ia pun berpuas-puas menghabiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang sebatas melihat sesuatu yang indah saja? Tentu tidak. Akan tetapi kita merenungkan betapa indahnya alam ini, menunjukkan bahwa betapa indahnya penciptanya. Bagaimana Allah menciptakan laut, air yang begitu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Merenungkan bahwasanya penciptanya pasti adalah Maha Kasih Sayang, Maha Berilmu. Semua perbuatannya tak ada yang sia-sia. Ikhwatal Islam, azami Allah wa iyakum. Batu yang ia bagaikan bisu tak berbicara apapun juga, ternyata batu bertasbih memuji Allah. Bahkan batu itu ada yang belah, mengeluarkan air mata, mengeluarkan mata air. Ternyata Allah mengatakan semua itu min khasyiatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan saja merasa takut kepada Allah. Abdullah bin Abbas berkata, ya, tidaklah batu yang jatuh dari gunung, tidak pula batu yang terbelah, lalu kemudian keluar padanya mata air, kecuali semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi, ketika kita melihat pemandangan alam yang luar biasa, gunung yang begitu kokoh, demikian pula air yang bergelombang, mengingatkan akan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga pada waktu itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menjadikan semua yang kita lihat menjadi sebuah malapetaka untuk kita. Air bisa berubah menjadi air bah, tsunami yang mengerikan, yang menghancurkan dan memporak-porandakan kehidupan. Gunung yang terlihat indah itu bisa menjadi azab buat kita, mengeluarkan lahar. Demikian pula awan yang panas untuk menghancurkan kehidupan manusia. Yang kita lihat terlihat indah tersebut bisa saja dengan perintah Allah menjadi sesuatu yang mengerikan untuk kehidupan manusia. Ternyata Allah telah cabut kenikmatan tersebut. Keindahan itu mungkin Allah telah cabut, kemudian Allah jadikan menjadi sesuatu yang mengerikan berupa adab. Itu yang kita khawatirkan ya akhwat Islam. Kita jangan sampai tertipu dengan keindahan alam saja, menikmati keindahan alam demi keindahan alam, tapi kemudian setelah itu kita lupa siapa yang menciptakannya, sehingga kemudian kita pun lebih banyak lalai kepada Rabb pencipta alam semesta daripada mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, mengenal Allah melalui makhluknya, sifat-sifatnya yang tujuannya untuk melahirkan rasa takwa kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila bebatuan-bebatuan yang diam ini bertasbih kepada Allah, apabila pepohonan-pepohonan yang bergoyang tertiup angin sepoi, ternyata mereka pun bertasbih kepada Allah. Apabila langit-langit dan semuanya ini ternyata semuanya bertasbih kepada Allah, tidakkah kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa bertasbih memuji Allah, bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya akhi, percumalah kita melihat pemandangan yang begitu indah kalau ternyata hal itu malah menjadikan kita lupa kepada kehidupan akhirat. Percumalah kita melihat lautan yang begitu indah dan pantai yang begitu indah apabila ternyata menjadikan kita atau tidak menjadikan kita ingat kepada Pencipta-Nya, lalu kemudian tunduk dan takut kepada-Nya. Tentu ya akhi, kita berharap kepada Allah. Ketika kita melihat pemandangan yang begitu indah, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan hati kita tentang keindahannya, seharusnya itu menjadikan kita ingat kepada Pencipta-Nya yang maha indah. Bahwasanya perbuatan Allah itu indah, syariat-Nya indah, demikian pula ya takdir-Nya semua indah, tidak ada yang tidak indah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang manusia zalim dan tidak mengetahui tentang keindahan syariat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, jangan sampai keindahan alam yang kita saksikan itu menjadi malapetaka akibat daripada kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba-Nya yang senantiasa mengambil pelajaran. Semoga kita menjadi hamba-hamba-Nya yang senantiasa takut kepada Allah melihat kekuasaan-Nya. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.
0: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah cangkuni udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
3: من أذكار الصباح.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده رسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كجيان روتين di Masjid Al-Hidayah ini kita telah mulai lagi. Dan suasananya pun masih suasana liburan. Ada yang liburan ke pantai, terancam tsunami, ke gunung, terancam tersesat. Ke mana? Ya, liburan yang paling bagus kajian. Gak ada ancaman. Gak ada kerugian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika di antara kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. Wa qila wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman surga riyadul jannah? Rasulullah menjawab, "Halaqatul dzikri, halaqah dzikir." Dan yang dimaksudkan halaqah zikir adalah majlisul ilmi, majlis ilmu. Karena di situ diingatkan banyak hal. Diingatkan tentang hak Allah, surga neraka, nilai-nilai, hak kewajiban, halal haram. Dan hal-hal yang kaitannya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kajian kali ini lebih mengarah kepada tarbiyah, pendidikan, pengasuhan, masalah kaitannya dengan ahwal syakhsiyah, yaitu rumah tangga. Yang kita akan bacakan kitab cukup menarik. Kitab kecil berharga untuk orang tua. Kitab yang ditulis oleh ulama untuk menasihati putranya yang durhaka, yaitu laftatul kabid ila nasihatil walad, goresan hati untuk menasihati sang anak. Karya Abul Faraj Abdurrahman ibnu Adi ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kenapa kitab ini saya pilih? Karena kajiannya cuma sebulan sekali. Jadi kitab-kitabnya kecil, insyaallah setahun dua tahun khatam. Ceritanya kitab ini begini, begini ceritanya. Jadi Imam Ibnul Jauzi punya anak namanya Abul Qasim Ali Ibnul Jauzi, yang paling mirip dengan ayahnya, pinter nasihatin orang, motivator ulung, dan hebat. Bahkan Ibnul Jauzi sangat membanggakan dia. Namun apa daya, tangan-tangan kebaikan yang diulurkan oleh Imam Ibnul Jauzi tidak sampai. Niat hati memeluk gunung, tapi tangan tidak sampai. Baik, anak ini dikomentari oleh Ibnu Najjar. Ya, dikomentari oleh Ibnu Najjar. Wa kana

untuk mabuk-mabukan, untuk kemaksiatan. Ya. Bahkan Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa ma adunnu az-zaman yasmah bimithlihi, tanpa kejadian ini langka di dalam kehidupan. Ya, tidak sedikit ulama itu yang kecewa dengan anaknya karena enggak bisa menjadi penggantinya. Tapi yang enggak kebangetan kayak dia ini. Di antaranya ulama yang kecewa dengan anaknya adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Antum tahu enggak kenapa Bulughul Maram itu ditulis? Bukan untuk antum. Ditulis untuk putranya. Makanya seorang bapak penyayang dunia akhirat dibikinkan buku yang masya Allah supaya anaknya jadi ulama. Makanya kalau antum baca buku Bulughul Maram, masya Allah, semua ilmu ada. Dan hadis-hadis yang dihadirkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mudah untuk dihafal. Karena memang supaya putranya menghafal. Itu. Sampai Imam Al-Hafidh menangis. Tapi masya Allah, andaikan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar tahu bukunya dimanfaatkan jutaan anak kaum muslimin, maka dia mungkin terobati. Ya. Siapa yang enggak kenal Bulughul Maram? Ya kan? Siapa rumahnya yang tidak berisi Bulughul Maram? Siapa yang tidak pernah mengkaji Bulughul Maram? Rahimahullahu ta'ala telah membuat jariyah untuk umat yang hebat, yaitu Bulughul Maram. Namanya sesuai dengan isinya, isinya sesuai dengan namanya, buluhun, yaitu sampai al-maram, tujuan yang diinginkan. Makanya buluhun maram, sampai pada tujuan. Nah, kalau antum buluhun merem, nah, itu yang paling antum senengin, ya. Itu nyampe kajian aja doanya bismika Allahumma amut wahi, doa tidur. Oke. Beliau Imam Ibnu Jauzi wafat tahun 597. Yang ulama-ulama hidup pada zamannya di antaranya adalah Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Mughni, dan Sebaghdad, dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dulu madhabnya Syafi'i kemudian berpindah kepada Hambali. Ya. Makanya kalau ada orang yang enggak suka dengan mazhab Hambali, mazhabnya Wahabi, ya udah, Syekh Abdul Qadir Wahabi. Ya, biar lucu, masa Syekh Abdul Qadir Wahabi belum lahir Abdul Wahab, Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Oke. Pokoknya isu itu sangat mual kalau untuk disampaikan. Isu yang diusung orang yang enggak punya ilmu untuk bantah. Simple, Wahabi, udah selesai. Udah. Ya. Enggak punya ilmu pun aman. Hati-hati Wahabi, enggak, udah. Enggak ngerti apa itu Wahabi. Oke. Sekarang kita baca kitabnya yang oleh asisten saya Ustaz Zahid, ini murid Ma'had Ali yang hafal 30 juz dan sudah 2 kali menjadi imam masjid di Jepang, ya. Insyaallah beliau juga sedang mendaftar di UIN, mudah-mudahan diterima, nanti bisa ganti saya. Amin. Jadi Ma'had Ali itu ma'had saya yang full 100% beasiswa. Itu. Jadi kalau anak-anak antum siap untuk dikembleng, dibuang, digeladi resik, geladi kotor, silakan kirim ke sana. Dan sistemnya gugur, kalau enggak mampu

0: balikin ke rumahnya. Itu. Makanya yang lulus nggak banyak, tapi alhamdulillah rata-rata 30 juz. Ya. Antum baca muqaddimah tu tahqiq, ya, muqaddimah tahqiq. Silakan. Sebentar, mungkin pakai mic ya. Yang lain memperhatikan bukunya ini ada di online, antum download. Nanti kalau enggak, anak kirimkan ke siapa? Ke Mas siapa? Siapa? Yang itu siapa Mas? Arik. Iya, Erik ya. Nanti anak kirim ke antum, ya. Bukunya jadi antum pakai online boleh, di fotokopi boleh. Nah, tapi bahasa Arab enggak apa-apa. Dibaca per kalimat biar antum bisa pelan-pelan minimal ngerti bahasa Arab. Itu bacanya dari kanan bukan kiri gitu aja modelnya. Itu, ya. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala muqaddimat at-tahqiq. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في تفسيره المحكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
0: ya ayyuhalladzina amanu adalah cara komunikasi Al-Quran dengan orang beriman. Dan ini pasti ada penekanan sendiri. Maka para ulama mengatakan bila Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, camkan. Pasti ada perkara besar yang ingin disampaikan Allah. Entah perintah atau larangan. Dan kenapa Allah memakai khitab amanu? Karena yang diusung ini enggak ada yang ambil manfaat kecuali orang beriman. Itu. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu. Qu anfusakum. Ini menunjukkan tujuan menikah perempuan untuk mencari perlindungan, tujuan laki menikah untuk cari ketenangan. Perlindungannya itu sampai akhirat. Makanya kalau perempuan tidak mendapatkan perlindungan, lelaki tidak mendapatkan ketenangan, dijamin kongsinya bubar. Paham? Kok melototin gue? Paham gak? Iya, itu cari apa? Ketenangan sama perlindungan. Bukan soal perlindungan ekonomi, kehormatan, kesucian, kehidupan duniawi, tapi lebih daripada itu, ahlikum naro, perlindungan dari api neraka. Tuh. Nah, di sini caranya bagaimana menjaga keluarga dari api neraka? Ali bin Abi Thalib mengatakan, tadi coba dibaca lagi.
1: Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala alimu anfusakum wa ahlikum min
0: khayr. Nah, alimu anfusakum wa ahlikum khayr. Ajari kebaikan. Jadi istri anak itu jangan bosan-bosan, kebaikan sekecil apapun antum tanamkan. Antum pesankan. Hanya sekedar mau berangkat ke sekolahan, nak, nanti sama pak guru yang hormat. Apa? Kebaikan kok. Kalau minum, nanti jangan pakai tangan kiri tapi kanan. Kebaikan. Makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini yang juga mengutip riwayat dari Ali, adibu ahlikum wa allimu. Ajari adab dan juga ilmu. Ilmu dan adab ini perpaduan yang harus kita tanamkan untuk anak istri kita. Adab dan ilmu inilah yang melindungi anak istri kita dari neraka, termasuk kita. Adab dan ilmu inilah penyangga utama kehidupan sehingga tertib. Makanya tujuan utama pendidikan itu adalah mentakdib. Yaitu apa? Menanamkan adab yang ini sekarang kering, garing dari sekolah-sekolah Islam. Apalagi sekolah umum. Dan adab ini, ikhwah sekalian, inti daripada risalah. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Dan adab inilah outcome yang paling tertinggi pendidikan. Untuk apa komlot tapi enggak beradab? Untuk apa sekarang IP-nya itu 4 koma? Ya enggak ada lagi ya. Kalau enggak punya adab. Ya. Adab sama Allah, adab sama para rasul, para nabi, adab sama orang tua, adab sama guru, adab kepada bahkan Pak, sama setan aja ada adabnya. Coba, Pak. Itu. Gimana ceritanya? Rasulullah SAW ketika naik kendaraan bersama sahabat, kendaraannya terpleset. Sahabat tersebut mengatakan, ta'isha syaitan, celaka syaitan. Rasulullah menimpalinya, la taqul ta'isha syaitan. Jangan katakan celaka syaitan. Walakin qul bismillah. Lo adab. Jangan mentang-mentang syaitan udah digasa aja. Mentang-mentang syaitan langsung terserah kita. Mau maki, ngumpat, ngutuk. Nah, gak bisa. Jadi adab kita kepada setan yang ada di toilet, bismika Allahumma inni a'udzubika. Gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi al-khaba'is. Di toilet, bismika Allahumma amutu wa ahya, ahya wa umut. Enggak keluar deh. Masya Allah, Pak, indah. Nah, antum lihat ketika berhubungan intim. Apa ngamuk-ngamuk sama setan? Awas lo, yang ganggu gue enggak. Allahumma jannibi syaitan wa jannibna Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana. Masya Allah. Adab. Coba Pak, Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun yang ditekankan oleh Allah, utama pertama apa? Adab. faqula lahu qawlan layyina. Ada. Pertanyaannya kan, murid mana yang lebih brengsek daripada Fir'aun? Enggak ada toh, murid antum ada sekelas Fir'aun? Enggak ada. Guru mana yang lebih hebat dari Nabi Musa? Enggak ada juga. Gurunya Fir'aun itu siapa? Loh, kalah antum. Gurunya Fir'aun itu Musa alaihissalam sama Harun. Allah pesankan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Makanya Pak, para ulama mengambil faedah kenapa Allah habis mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, yang diangkat itu namanya Ar-Rahmanir Rahim. Rabb itu bisa berarti pendidikan, pendidik, rabbil alamin, pendidik alam semesta. Allah tekankan sifat utama pendidik apa? Welas asih. Allah enggak mengangkat al-jabbar, al-qahhar, al-mutakabbir, alhamdulillahi rabbil alamin, al-mutakabbirul jabbar. Enggak. Padahal itu nama Allah sah. Tapi Allah mengangkat ar-Rahmanir Rahim karena pendidik itu nomor satu sifat yang diutamakan, welas asih, jangan pilih kasih. Pak, anak-anak yang diantarkan orang tuanya ke sekolah, sebetulnya tujuan utamanya bukan dia berprestasi secara akademik menonjol. Simple, anakku diperhatikan. Sama guru yang welas asih. Udah. Tenang itu. Orang tua gak melihat fasilitas mewah. Sekolahnya favorit. Guru-gurunya komlot. Tidak. Diperhatikan oleh guru-guru yang welas asih. Bukan pilih kasih. Bersahabat sama anak, perhatian sama anak, sayang sama anak, itu guru. Itu. Ya, permasalahannya sekarang guru-guru sekarang ini orientasinya sudah berubah. Ya. Duit. Ya. Makanya dapat sertifikasi itu bukan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan, untuk memperluas sawah ladang. Iya enggak? Wah, istrinya bangga. Alhamdulillah, Mbak. Suami saya udah sertifikasi. Kemarin udah bisa beli kebun sebelah. Oh. Kebun. Sawah. Makanya sawahnya luas, kebunnya luas, wawasannya sempit. Akhirnya lembaga pendidikan bukan ladang untuk berjuang, tapi ladang untuk cari uang. Itu sayang. Itu rusak akhirnya. Makanya anak-anak yang orang tuanya rajin ngirim pulsa, disayang. Yang enggak ngasih hadiah, ditendang. Minimal di ada gurunya enggak di sini? Minimal diapain? Digoyang. Ya. Oh, Bu, anak ibu begini, begitu. Digoyang. Syukur-syukur pindah. Apalagi waiting list. Wah, senang tuh. Makanya sekarang transaksional dan komodifikasi. Jadi pendidikan itu dijadikan komoditas. Ya. Komoditas. Dagang, cari uang. Nasallahu al-afiyah. Tip. Sekarang lanjut, Pak. Mas.
1: Fata'limu nafsi wal ahli al-khawra min al-asasi wal da'ai allati kuhu alaiha minahul hujtama al-islami wal-awal.
0: Makanya orang tua, guru, itu konsentrasi utamanya adalah ngajari kebaikan anak. Di rumah, apa sih kebaikan? Dan gak usah yang gede-gede. Yang sederhana, simple-simple, mudah untuk ditanamkan. Ya tadi masuk rumah.